0: pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini di Kota Krui ini sekarang...
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang kita akan membangun, bila mana membangun baru kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
2: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah. Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
2: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pendengar pemirsa, kali ini informasi haji kami hadirkan dari PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpena punya informasinya. Dani.
2: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
3: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jemaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jemaah dan langsung kita arahkan jemaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jemaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
2: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi dan Nispena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kali ini dari Debarkasi Batam, batasan barang bawaan jemaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim laporkan. Rifai.
4: Baik pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jemaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji Embarkasi dan Debarkasi Batam mengungkapkan barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
5: Ini kita coba dia begini, ini sama Indonesia tangkai, ada madi ya, ini Madinah, kurma madu. Rata-rata yang laku tuh semua deh, sambil berdus-dus kan. Harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah, baik pulang berpergi yang bermanfaat.
4: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter, menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak.
8: Harga BBM non-subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bapak Presiden, ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Di sinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, sebab Pertalite dan solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan pertama nggak dipakai buat angkutan barang.
10: Ini dampaknya Pak, gimana menjaga agar kuota Pertalite subsidi tidak jebol?
11: Pak, maksudnya dampaknya minimal ada bagaimana Pak?
9: Tanya ke Pak Bahlil, mesti ada
10: mekanismenya gimana?
12: Tapi kalau dari Kementerian Keuangan
9: kontrol,
12: gimana Pak?
9: Kalau tanya Pak Bahlil,
11: dampaknya ke inflasi gimana Pak?
9: Minimal atau bagaimana? Limited, karena kan bukan buat angkutan umum kan.
11: Oke, terus pemerintah akan
9: angkutan barang juga nggak pakai.
10: Ada stimulus lain apa yang diberikan Pak?
8: Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
13: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium, mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar $70 per barrel, otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
14: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Nah, kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax ya mau nggak mau kan jadi harus dijalani.
15: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang jadinya. Ya mau gak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
16: Saya sebagai pengemudi ojol ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik. Apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu loh.
1: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pendengar, usai kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, satu persembahan lagu dari kelompok musik Gigi, Bye Bye, baru saja berlalu dari ruang dengar Anda. Dan kami lanjutkan kembali ya, musik informasi temani ruang dengar Anda di suasana pagi jelang siang hari ini, hingga penyampaian cek fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan saya masih setia temani Anda hingga tuntas tugas pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Semangat kerja ya untuk Anda pendengar yang sudah sibuk-sibuknya dengan segala aktivitas sesuai profesi masing-masing. Kebersamaan kita di hari ke-11 di bulan Juni tahun 2026. Ya, pendengar, ini tinggal menghitung hari. Tentunya bagi Anda para pecinta sepak bola akan menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026. Nah, ini kami punya updatean informasi terbaru ya terkait pelaksanaan sejumlah geladi bersih dan persiapan akhir terus dilakukan menjelang laga pembuka Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung di Mexico City. Dan ini berbagai elemen acara pembukaan, mulai dari penampilan hiburan hingga rangkaian seremoni resmi, telah menjalani sesi latihan di stadion penyelenggara. Piala Dunia FIFA 2026 akan resmi dibuka melalui pertandingan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Turnamen kali ini mencatat sejarah baru sebagai edisi pertama yang diikuti 48 negara peserta. Nah, selain menghadirkan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah, Piala Dunia 2026 juga menjadi turnamen pertama yang digelar bersama oleh 3 negara. Ketiga tuan rumah tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. FIFA juga telah menyiapkan seremoni pembukaan berskala besar yang melibatkan sejumlah musisi internasional. Selain di Mexico City, seremoni khusus juga akan digelar di Kanada dan Amerika Serikat sebagai bagian dari konsep tuan rumah bersama. Panitia penyelenggara memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai rencana menjelang kick-off turnamen. Ajang ini diperkirakan menjadi salah satu perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan oleh FIFA. Terkait itu, Gianni Infantino sebagai Presiden FIFA mengatakan, Piala Dunia merupakan perayaan global yang dinikmati oleh masyarakat di seluruh dunia. Karena itu, seremoni pembukaan dirancang untuk mencerminkan semangat persatuan yang menjadi ciri turnamen tersebut. Pendengar, untuk diketahui Piala Dunia FIFA 2026 ini akan diikuti 48 negara peserta, meningkat dari 32 negara pada edisi sebelumnya. Penambahan jumlah peserta tersebut menjadi salah satu perubahan terbesar dalam sejarah penyelenggaraan turnamen. Dengan format baru tersebut, jumlah pertandingan meningkat menjadi 104 laga. Seluruh peserta akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim untuk memperebutkan tiket menuju fase gugur. Untuk Anda yang ingin mengetahui updatean informasi seputar Piala Dunia, Anda bisa akses lengkapnya ya melalui rri.co.id.

0: Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Banyak yang mengira kartu merah di Piala Dunia biasanya terjadi setelah tensi pertandingan memuncak. Namun, ada satu kejadian yang justru terjadi hampir seketika setelah laga dimulai. Rekor kartu merah tercepat dalam sejarah Piala Dunia dipegang oleh Jose Bautista. Pemain Uruguay tersebut diusir wasit hanya dalam waktu 56 detik saat menghadapi Skotlandia pada Piala Dunia 1986 di Meksiko. Insiden itu terjadi setelah Bautista melakukan tackle keras dari belakang terhadap pemain sayap Skotlandia, Gordon Strachan. Tanpa ragu, wasit langsung mengeluarkan kartu merah. Keputusan tersebut menjadi salah satu momen paling cepat dan mengejutkan dalam sejarah turnamen. Bermain hampir sepanjang laga dengan 10 orang tentu menjadi tantangan besar bagi Uruguay. Hingga kini catatan tersebut masih bertahan sebagai rekor kartu merah tercepat di Piala Dunia. Sebuah pengingat bahwa dalam sepak bola, satu detik saja bisa mengubah segalanya.
0: Banjirop merupakan salah satu fenomena bencana banjir yang kerap melanda Indonesia. Banjirop juga bisa disebut banjir laut pasang. Fenomena bencana banjirop ini sering terjadi pada pemukiman yang berada di pinggir laut. Cara mengatasi banjirop tidak jauh berbeda dengan cara mengatasi bencana banjir pada umumnya. Melansir dari situs resmi mitigasi bencana Ristekdikti, berikut ini langkah-langkah mitigasi bencana banjir mulai dari sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Sebelum terjadi banjir, penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai fungsi lahan. Tidak membangun rumah dan pemukiman di bantaran sungai serta di daerah banjir. Pemasangan pompa untuk daerah yang lebih rendah dari pemukiman laut. Program penghijauan daerah hulu sungai harus selalu dilaksanakan serta mengurangi aktivitas di bagian sungai rawan banjir. Nah, saat terjadi banjir, hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, ataupun camat. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Setelah terjadi banjir, secepatnya membersihkan rumah, gunakan antiseptik untuk membunuh kuman penyakit. Cari dan siapkan air bersih untuk menghindari terjangkitnya penyakit diare. Waspada terhadap kemungkinan binatang berbisa seperti ular dan mimpan, atau binatang penyebab penyakit seperti kecoa, lalat, dan nyamuk. Usahakan selalu waspada apabila kemungkinan terjadi banjir susulan.

0: Ya, pendengar, temani ruang dengar Anda di suasana pagi ini. Mendatang kami ajak Anda ya, kita dengarkan bersama informasi perakiraan cuaca fak-fak hari ini dari BMKG Fak-fak.
1: Halo sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Rob Alexander selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perakiraan cuaca Kamis 11 Juni 2026 sebagai berikut. Pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Yang pada siang hari cuaca diperkirakan berawan kecuali wilayah distrik Bomberai dan wilayah distrik Fofak Tengah yang diperkirakan terjadi hujan dengan intensitas ringan. Yang pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan antara 68 hingga 99%. Arah angin secara umum dari arah timur hingga tenggara dengan tinggi gelombang dalam kategori sedang antara 1,25 hingga 2,5 meter. Informasi pasang surut diperkirakan jadi pasang pada pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Timur mencapai 2,2 meter. Dan surut terjadi pada pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Timur mencapai 0,8 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Facebook Stasiun Meteorologi Fak-fak dan Instagram BMKG Fak-fak. Saya Robert Alexander, selaku bagian bertugas ucapkan terima kasih.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Fak-fak siang ini.
2: Fak-fak siang ini.
1: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu, dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Provinsi Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Debati juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Bersatu RRI Fak-Fak.

Ya, pendengar tentu Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Salam sehat penuh semangat ya untuk Anda yang masih setia dengan segala rutinitasnya. Satu persembahan lagu dari Yura Yunita berkolaborasi dengan Erwin Gutawa lewat lagu Tak Kuduga. Lagu lama yang dipopulerkan oleh Diva Indonesia Rutsana ya, di aransemen kembali ya dengan irama yang tentunya bisa membangkitkan semangat Anda di suasana siang hari ini. Dan pendengar, kami punya informasi ya, ini jelang peringatan agama Islam masuk di tanah Papua. Dari pihak panitia menyelenggarakan berbagai lomba. Nah, ini adalah salah satu lomba, yaitu lomba baca surah Yasin Regu. Untuk pendaftarannya gratis, kemudian tanggal pendaftaran telah dimulai dari tanggal 1 Juni sampai 20 Juni 2026. Setiap grup terdiri dari 10 sampai 15 orang. Kemudian untuk technical meeting diselenggarakan pada tanggal 25 Juni 2026 di Masjid Agung Baitul Makmur. Untuk pelaksanaan lomba pada hari Jumat 10 Juli 2026, pukul 9 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai, bertempat di RTH Kiai Haji Ma'ruf Amin Fakfak. Kategori lomba ini melibatkan anak-anak, remaja dan umum putra-putri. Kemudian untuk Anda yang berkenan mengikuti lomba baca surah Yasin Regu dapat menghubungi nomor HP diantaranya Usman Abdul Malik LC di 0821-1914-4697 dan Abdul Ghani Siwan Siwan di 0813-1320-9705. Sekali lagi, berbagai perlombaan yang diselenggarakan oleh panitia peringatan agama Islam masuk tanah Papua adalah pendaftarannya gratis. Jadi jangan sampai terlewatkan, dan mari kita dukung ya berbagai agenda kegiatan dalam rangka memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua.

Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: zamannya serba digital gini, kadang kita terlalu sibuk di dunia maya sampai lupa sama sejarah bangsa sendiri.
1: Padahal perjuangan tokoh kayak Dr. Sutomo itu luar biasa. Mereka bersatu melawan penjajahan tanpa medsos, tanpa internet, tapi semangatnya patut kita contoh.
0: Sekarang perjuangan kita tuh beda, tapi semangatnya masih bisa sama. Contohnya, sebar konten edukatif, hindari hoax, dukung produk lokal, dan angkat budaya Indonesia di media sosial.
1: Benar, bikin konten kreatif tentang sejarah, ikut komunitas sosial, atau bahkan ngadain diskusi online tentang tokoh-tokoh bangsa.
0: Pokoknya, kita bisa bangkit bersama. Anak muda harus jadi bagian dari solusi, bukan cuma penonton.
1: Saatnya generasi muda jadi pelopor kebangkitan baru. Untuk Indonesia yang bersatu, kuat, dan maju.

0: baca berita di rri.co.id toh. Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh. Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh. Nah sekarang toh, rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah toh akses berita-beritanya ya Din.
0: Betul sekali, jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Biro Investigasi Federal Amerika Serikat FBI menegaskan komitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI Legat yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. CCOS telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat Kamboja. Wakil Direktur FBI Andrew Bailey seraya menyebut akses tersebut menghasilkan temuan penting terkait cara kerja jaringan kriminal internasional. Ia pun menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi, sekaligus mendorong pemerintah Kamboja meningkatkan intensitas operasi terhadap pusat-pusat penipuan yang masih beroperasi di negara tersebut. Fokus utama FBI juga untuk menghancurkan jaringan kriminal yang berada di balik operasional pusat-pusat penipuan tersebut. Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Ia pun mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. FBI menyoroti keterlibatan sejumlah kelompok kriminal dan perusahaan yang disebut memiliki hubungan dengan pusat-pusat penipuan di berbagai negara. Update info lengkapnya pendengar bisa Anda baca melalui rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sarifah Uswana selaku Ketua BKMT Kabupaten Kapak merasa sangat senang dan bangga saya bisa menyampaikan aspirasi saya dan selamat kepada RRI Kapak yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalannya.

0: 1.
1: Euforia sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

42 menit berlalu dari pukul 10. Pendengar, Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Nantinya pada pukul 11 waktu Indonesia Timur dapat Anda ikuti Cek Fakta, dan musik informasi terus berlanjut ya hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur saat tugas saya berakhir. Ya, pendengar, ragam informasi dari dalam maupun luar negeri bisa Anda akses melalui laman rri.co.id dan mendatang updatean informasi dari laman resmi kami dari dunia kesehatan ya. Ini tentang Kepala Bepom menekankan 3 tantangan utama yang harus dihadapi profesi apoteker dalam memperkuat layanan kesehatan nasional. Tantangan tersebut mencakup profesionalisme, edukasi masyarakat, serta perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan yang terus berkembang pesat kini. Menjaga profesionalisme menuntut apoteker terus memperbarui kompetensi mengikuti perkembangan ilmu kefarmasian yang berlangsung sangat cepat. Tingginya angka swamedikasi self-care juga mendorong apoteker lebih dekat dengan masyarakat melalui edukasi kesehatan berkelanjutan yang tepat. Perkembangan teknologi digital dan artificial intelligence, AI, menghadirkan tantangan baru terkait penyebaran informasi kesehatan yang tidak akurat. Kondisi tersebut meningkatkan kebutuhan peran apoteker dalam memberikan informasi penggunaan obat yang benar dan terpercaya. Selain regulasi dan kolaborasi, penguatan literasi kesehatan masyarakat menjadi aspek penting dalam membangun budaya self-care yang bertanggung jawab. Bepom terus memperluas program komunikasi, informasi, dan edukasi dengan melibatkan organisasi profesi serta tenaga kesehatan terkait. Program komunikasi, informasi, dan edukasi bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan obat yang aman dan rasional sehari-hari. Para apoteker menjadi bagian penting dalam menyampaikan edukasi kesehatan agar masyarakat lebih memahami terapi yang tepat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengarkan kata animasi? Ada pemandangan awan yang indah, angin yang membuat kincir angin bertiup, juga rerumputan yang bergoyang ke kanan dan ke kiri. Animasi dibuat dari gambar tangan menjadi gambar bergerak. Berbagai macam animasi, yaitu animasi tradisional, shell animation. Animasi tradisional adalah animasi tertua yang digunakan dalam film. Jadi, objek atau karakter akan digambar di atas kertas transparan, celluloid. Jenis animasi ini dibuat di awal abad 20 dan para animatornya harus menggambar sangat banyak gambar dalam frame satu per satu sampai terbentuk sebuah sequence yang beraturan. Contoh animasi yang menggunakan teknik ini adalah animasi Pinocchio yang rilis pada 1940. Selanjutnya, animasi 2D dibuat menggunakan teknik tradisional, akan tetapi dikarenakan telah ada komputer, maka proses pembuatannya jadi lebih mudah. Animasi ini berbasis vektor dan menggunakan beberapa software seperti Flash, Adobe After Effects, juga Adobe Illustrator. Setelah animasi 2D, muncul juga animasi 3D. Dalam proses pembuatannya, animator harus memikirkan rincian dari setiap gerak yang dibuat agar terlihat lebih nyata dan alami. Berikut animasi motion graphic. Animasi satu ini biasanya dibuat untuk memudahkan penyampaian pesan atau cerita. Contoh pembuatan motion graphic yang umum ditemukan di sekitar kita, misalnya video tutorial, video iklan, dan video lirik. Ada juga stop motion, clay motion. Animasi ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1906 oleh Stuart Blackton. Dan yang terakhir adalah animasi Jepang, anime. Animasi ini sebenarnya gabungan dari animasi

2D dan 3D. Sebenarnya istilah anime bisa diberikan pada semua produk animasi yang diproduksi di seluruh dunia. Akan tetapi sudah banyak orang menganggap anime identik dengan Jepang.

Sabtu RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, beredar unggahan di media sosial X Twitter berisi narasi yang mengklaim bahwa pemerintah akan mewajibkan warga negara Indonesia yang memiliki tabungan atau aset lebih dari 3 miliar rupiah untuk membeli obligasi merah putih. Narasi tersebut menyebut pembelian obligasi dilakukan secara wajib dengan semangat gotong royong dan menawarkan imbal hasil yang disebut berada di bawah rata-rata suku bunga pasar. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa tidak ada aturan maupun kebijakan yang mewajibkan masyarakat membeli instrumen tersebut. Hal serupa juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria yang menyebut informasi tersebut sebagai hoax. Obligasi merah putih dan obligasi patriot dirancang sebagai produk investasi untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan bersifat sukarela bagi investor yang berminat.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tampah sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apa lah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
0: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Terus bayi jam buang-buang luda takar ruang, setelah pikir orang lain begitu.
2: Dengan saya, Mace Pinang. Jangan lupa,
3: Pro 1.

0: ini? Masih belum bangun juga.
1: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
0: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
1: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
0: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
1: Masa sih, Mak?
0: Lah iya bener. Walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
1: Ya enggak lah, Mak.
0: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
1: Siap deh, Mamaku sayang.

saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

Pendengar, untuk updatean informasi dari dunia hiburan, ini masih kami kutip ya dari laman resmi rri.co.id. Ada sebuah film dengan judul, ini merupakan film animasi dengan judul Garuda di Dadaku, yang merupakan kisah bocah mengejar mimpi. Film animasi keluarga Garuda di Dadaku siap hadir di bioskop Indonesia. Film ini dijadwalkan tayang serentak mulai 11 Juni 2026. Film tersebut disutradarai oleh Roni Gani dan diproduksi Base Entertainment. Kawi Animation turut terlibat dalam pengembangan proyek animasi tersebut. Cerita berpusat pada putra, bocah berusia 13 tahun yang mengidap asma. Meski memiliki keterbatasan, ia bercita-cita menjadi pemain timnas Indonesia. Putra kerap diremehkan karena kondisi kesehatannya yang dianggap menghambat. Namun semangatnya untuk mengejar mimpi tidak pernah surut. Perjalanan hidup putra berubah setelah bertemu sosok Garuda ajaib bernama Gaga. Pertemuan itu memberinya kesempatan besar untuk mengejar impiannya. Film ini menghadirkan pengisi suara Keanu Asga, Christo Immanuel, dan Queen Salman. Sejumlah nama lain turut meramaikan jajaran pengisi suara film tersebut. Garuda di Dadaku berdurasi 78 menit dan menyasar penonton keluarga. Film ini, pendengar, mengangkat pesan inspiratif tentang mimpi, persahabatan, dan perjuangan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo!

luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat, itu kita lihat jadi takjub.

0: Pendengar, bagi seorang Yanti, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya, banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Iya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali. Karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru, jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali, mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru, bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca, dan harus kalau kita mengajar harus kasih tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir itu, mereka harus berpikir lebih lama, jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali, bahkan kalau kita belum bermain mereka bilang, ayo Kak Fitri, bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa, untuk modul ini kita memang tur belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan mereka belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6-6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak begitu kayak sedih sekali, kasihan kayak begitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menjaga kita.

Lagu-lagu hiburan hiasi ruang dengar Anda di suasana siang hari ini. Satu persembahan lagu dari grup musik Elemen, Cintamu Cintaku. Ini merupakan salah satu lagu romantis populer ya, yang diciptakan oleh sang vokalis Ferdi Tahir. Lagu ini pertama kali dirilis pada tahun 2005 dalam album kelima mereka yang bertajuk Resonansi. Lagu ini juga mengisahkan tentang komitmen mendalam dan kesetiaan seseorang terhadap pasangannya. Saya masih hadirkan pilihan lagu hiburan hingga nanti jelang pukul 12 saat tugas saya berakhir. Tetap stay tune terus ya, dengarkan Pro 1 RRI Fak Fak, Bunga dari Surga, persembahan dari Tofu, kemudian juga ada Bumerang Bawalah Aku.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

dengan bahan spesial bernama karbon hitam. Karbon hitam adalah bubuk yang sangat halus tapi kuat. Saat karet putih bertemu karbon hitam, maka warnanya berubah menjadi hitam pekat. Karbon hitam ini bertugas seperti baju pelindung super kuat bagi karet. Bahan ini membuat karet ban menjadi lebih keras dan tidak mudah habis saat bergesekan dengan aspal jalanan yang kasar setiap hari. Tanpa bubuk hitam ini, ban mobil kita akan lunak seperti penghapus pensil. Lalu, apakah kita bisa membuat ban berwarna merah muda atau hijau? Jawabannya bisa saja, tapi itu ide yang kurang bagus. Dulu para ilmuwan pernah mencoba membuat ban berwarna-warni. Namun, ban tanpa karbon hitam punya masalah besar. Ban warna-warni itu ternyata sangat lemah. Saat mobil melaju kencang, ban akan menjadi panas karena gesekan dengan jalan. Tanpa karbon hitam, ban warna-warni itu bisa meleleh dan bentuknya menjadi aneh. Selain itu, ban warna cerah akan terlihat sangat kotor dalam sekejap karena debu dan lumpur di jalanan. Jadi, ban warna-warni itu tidak aman dan bisa merepotkan untuk dipakai sehari-hari. Keamanan penumpang di dalam mobil tentunya jauh lebih penting daripada warna ban yang lucu. Jadi, itulah alasannya ban berwarna hitam.

94,9 FM Pro 1 RRI Pakpak, kanal informasi dan inspirasi. 54 menit berlalu ya dari pukul 11 siang hari ini. Harus saya akhiri kebersamaan kita di Pakpak siang ini, edisi hari Kamis tanggal 11 Juni 2026, dengan berbagai pilihan segmen sudah dihadirkan ke ruang dengar Anda. Saya Siti Nuraisa pamit mundur, selepas saya ada rekan Juleka Waulat yang akan temani Anda dengan berbagai segmen hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk semuanya dan selamat berkarya.

0: 9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, salam sejahtera. Senang sekali saya Julaika Waulat kembali bersama Anda. Edisi hari ini Kamis 11 Juni 2026. Kebersamaan kita di Fak-Fak siang hingga jelang sore nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Setelah sebelumnya pendengar bersama rekan saya Siti Nur Aisyah dari awal buka siaran di pukul 5 hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur. Baik, temani suasana siang hari Anda pendengar. Saya minta perhatian Anda untuk satu pengumuman. Pengumuman tentang memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua, Lomba Baca Surah Yasin Peregu. Alur dan syarat pendaftaran. 1. Pendaftaran gratis. 2. Pendaftaran mulai 1 Juni sampai dengan 20 Juni. 3. Setiap grup terdiri dari 10 hingga 15 orang. 4. Technical meeting pada tanggal 25 Juni 2026 di Masjid Agung Baitul Makmur. Pelaksanaan lomba pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai, tempat RTH Kiai Haji Ma'ruf Amin Fak-Fak. Juara atau pemenang untuk anak-anak, juara pertama uang pembinaan plus piagam penghargaan ditambah piala. Juara kedua uang pembinaan ditambah piagam penghargaan plus piala. Juara ketiga uang pembinaan plus piagam penghargaan ditambah piala. Harapan satu uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Harapan dua uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Harapan tiga uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Remaja, juara pertama uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Juara kedua uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Juara ketiga uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Harapan satu uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Harapan kedua uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Harapan ketiga uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Juara atau pemenang untuk kategori dewasa, juara pertama uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Juara kedua uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Juara ketiga uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Harapan satu uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Harapan kedua uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Harapan ketiga uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Pelaksanaan lomba pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai, tempat RTH Kiai Haji Ma'ruf Amin Fak-Fak. Kategori lomba, kategori anak-anak, remaja dan umum, putra maupun putri. Setiap grup diisi minimal 10 hingga 15 orang, durasi penampilan 15 menit, membawa kitab Yasin atau Al-Quran sendiri. Pembagian, terdapat pembaca awal, pembuka, pembaca ayat-ayat inti, pembaca doa penutup. Seragam, pakaian koko ataupun muslimah rapi dan sopan. Informasi atau narahubung dapat menghubungi Bapak Usman Abdul Malik LC di nomor HP 0821-1914-4697, Bapak Abdul Ghani Siwan Siwan 0813-1320-9705. Total hadiah jutaan rupiah. Pendaftaran gratis. Demikian satu pengumuman berasal dari peringatan agama Islam masuk Tanah Papua. Baik pendengar, temani suasana siang hari Anda yang saat ini mungkin lagi break sesaat dari aktivitas Anda sambil menikmati santap siang, mendatang dalam Fak-Fak siang ini ada pilihan lagu-lagu daerah dalam musik tradisional menemani Anda. Menuju ke pukul 13 saat kita jeda ikuti penyampaian Dinamika Pro 3 Jakarta.

Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

0: permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik, "Jok meong, jok bikul," pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih menikmati pilihan lagu-lagu daerah yang kami hadirkan dalam musik tradisional dan juga budaya untuk siang hari ini. Sementara jam-jam di tempat tugas saat ini sudah pukul 12:28 waktu Indonesia Timur. Semoga pilihan lagu-lagu daerah yang kami hadirkan bisa menemani Anda yang saat ini tengah menikmati santap siang ataupun saat ini lagi beristirahat sejenak dari aktivitas Anda. Baik pendengar, kami update satu informasi. Direktur Seni Rupa dan Seni Pertunjukan Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenekraf Dadam Mahdar mengatakan, seni dan budaya memiliki peran penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional sekaligus membuka peluang bagi pelaku budaya untuk menjangkau pasar global. Menurutnya, seni pertunjukan dan seni rupa dapat menjadi sarana promosi budaya Indonesia di tingkat internasional sekaligus menciptakan nilai ekonomi bagi para pelaku budaya. Ia mengatakan kegiatan pertukaran budaya seperti Culture Beyond Borders memiliki nilai strategis karena dapat memperkuat hubungan antarbangsa melalui diplomasi budaya. Dadam menambahkan Kemenekraf mendorong karya seni dan budaya Indonesia agar semakin dikenal di tingkat global sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi para pegiat seni. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, komunitas budaya, dan berbagai negara sahabat diperlukan untuk memperluas promosi budaya Indonesia di kancah internasional. Sementara itu, Founder Belantara Budaya Indonesia, Dia Kusumawardani Wijayanti mengatakan, pelestarian budaya turut menggerakkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor pendukung. Ia mencontohkan penyelenggaraan pertunjukan budaya melibatkan penggunaan kebaya, kain tradisional, aksesori, hingga berbagai perlengkapan seni yang memberi manfaat bagi pelaku usaha budaya. Selain itu, sejumlah peserta didik yang dibina Belantara kini telah berkarir sebagai guru tari dan koreografer profesional, serta memperoleh penghasilan dari bidang seni budaya. Belantara Budaya Indonesia saat ini membina sekitar 9.000 siswa melalui 22 sekolah tari dan musik tradisional gratis, termasuk sekolah khusus difabel dan sekolah inklusi. Acara Culture Beyond Borders International Cultural Showcase digelar dalam rangka memperingati 13 tahun Belantara Budaya Indonesia sekaligus menyambut hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Kegiatan tersebut menghadirkan pertunjukan budaya Indonesia dan sejumlah negara sahabat antara lain Rusia, Pakistan, Thailand, Palestina, Turki, dan juga Jepang.

Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

Pendengar, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengemukakan bahwa Wastra Nusantara juga bisa menjadi instrumen diplomasi budaya yang efektif. Hal ini disampaikan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 1.340 kelompok etnis dan keragaman tersebut antara lain tercermin dalam aneka Wastra Nusantara. Fadlizon mengemukakan perlunya peningkatan pemanfaatan wastra untuk mendukung pengembangan usaha ekonomi kreatif dan usaha ekonomi berbasis budaya di daerah. Guna mendukung pelestarian dan promosi pemanfaatan wastra, Kementerian Kebudayaan bekerjasama dengan pemerintah daerah mengadakan pameran nasional kain tradisional Nusantara 2026 yang bertajuk Nusa Wastra Living Patterns of Nusantara di Museum Negeri Sonobudoyo, Daerah Istimewa Yogyakarta pada 5 Juni hingga 29 Juli 2026. Pameran itu diharapkan dapat menjadi ruang apresiasi, edukasi, dan pelestarian wastra Nusantara, sekaligus meningkatkan peran museum sebagai sarana belajar dan destinasi wisata budaya. Demikian informasi pendengar, kami kutip dari portal dari laman kantor Berita Antara, menemani suasana siang hari Anda. Pilihan lagu daerah masih kami pilihkan hingga nanti jelang pukul 13 saat kita ikuti penyampaian Dinamika Pro 3 Jakarta.

Yo Pak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, monggo tindak teng Tanjung Perak.

0: Blas Tapi.
1: Pendengar, lagu-lagu daerah dalam musik tradisional dan budaya kami cukupkan. Selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti Dinamika Pro 3 pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim Nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi Tuchel berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nur Diansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Nonny Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membuahkan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih Thomas Tuchel mengganti 6 pemain awal di babak kedua dan tidak butuh waktu lama untuk anak asuhannya menambah gol lewat tendangan penalti Anthony Gordon pada menit ke-68. Inggris dihadiahi penalti setelah Eberechi Eze disiku dalam kotak terlarang. Tuchel lalu melakukan hal gila lainnya dengan mengganti 5 pemain awal menjadikan tim yang sepenuhnya berbeda sepanjang sisa pertandingan. Ollie Watkins, salah satu pemain pengganti, menutup dominasi Inggris dengan gemilang lewat golnya di menit ke-87, mengakhiri game dengan kemenangan 3-0 dan penguasaan total hingga 81%. Selesai pertandingan, kepala pelatih Costa Rica Fernando Batista mengatakan perbedaan antara pemain muda dengan pemain matang tampak jelas di lapangan.
3: La realidad un poco,
2: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan squad dan melihat para pemain termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI.

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos a atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu, dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan. Dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.
1: Os dois jogos.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Ya, tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi misalnya, kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang benar kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang jadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbawa mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin.
2: Madi Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. World Cup 2026.

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk anjungan Pantelosari dan kawasan Car Free Day Sudirman Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan dalam penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantelosari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anoma Dadaring, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita. Yang pertama itu adalah warta berita. Warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kolaborasikan bersama dengan siaran di TVRI sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janice Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janice kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janice Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Iva Zofic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Evie Jovic, who once again...
2: Tenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan keenam itu menang meyakinkan 6-2, 6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: I think I did a good job of.
2: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak dus. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
3: First two shots on the grass, super important.
2: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1, 6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini. Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebugiro, Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi, Ilham Fitrialo Lopez dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan keras yang menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya, tapi ya udah, ini sepak bola, yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi Wahyu Indra sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi ya. Sama seperti yang dibilang kan ya, beberapa momen kita terkendala oleh wasit, tiap kali itu langsung protes gitu, jadi kita langsung kena mental lagi baruin, tapi itu udah selesai, kita sebagai pemain kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya yakni Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persi Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsmill mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsmill menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bruns, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsbills kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsbills unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Lee Chak Yu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wise Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Rudangdut dangdut adalah kita pendengar. Selamat siang, kami sapa Rawang dengan Randa dari tempat tugas di Jalan Kapten B Tendean 72 Fak-Fak. Untuk pendengar yang saat ini monitor siaran Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Saya temani Anda di Pro Dangdut, dangdut adalah kita ya. Hingga nanti jelang pukul 15 atau di jam 3 sore. Yang pengen ikutan di jalur telepon di 0811-495-9490 untuk siang hari ini. Oke, saya sapa dulu ada Bunda Christine di Toli-Toli. Selamat siang Bunda, apa kabar? Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Eka, cantik sayang.
0: Halo Bunda cantik, Bunda sayang. Baik, apa kabar? Gimana Bunda?
1: Puji Tuhan, baik-baik saya.
0: Oh ya, oke.
1: Eka gimana?
0: Kabar saya juga baik, Bunda. Gimana cuaca di Toli-Toli siang hari ini?
1: Cuaca cerah, ceria, seperti suaranya Mbak Eka hari ini cerah kedengarannya kok.
0: Oke deh, kalau gitu berarti sama Bunda.
1: Suaranya manis, karena hari Kamis manis.
0: Yes, asik, bisa nih Bunda ya, suka gombal nih Bunda ya.
1: Memang Mbak Eka tadi suaranya Mbak Eka pertama nggak kedengaran, terus kenapa
0: gitu,
1: ini?
0: Nggak kedengaran suaranya, ya, tapi sekarang udah kedengaran ya Bun?
1: Tapi sudah, sekarang sudah. Pokoknya suaranya agak kencang sekarang hari ini.
0: Oke, baik kalau gitu.
1: Mantap.
0: Silakan Bunda.
1: Oke, ada lagu apa Mbak Eka?
0: Baik, siang hari ini ada lagu dari Maggie Z, Takut Sengsara. Kemudian Denias KDI, Cintaku Tergusur. Evita Mala, Indahnya. Hetty Sanjaya, Cintaku Lubar-Lubar. Ayu Ting Ting, Bulan Dalam Kolam. Roma Irama, Elvi Sukaesi, Cinta Dalam Hayalan. Kemudian Mansur S, Dewana. Ada Dara Ayu, Kerinduan. Yus Yunus, Gadis Malaysia. Alvina Kangen. Kemudian Rara Lida, Ditika Masmara. Dinda Permata, Seseorang di Hatimu. Elvi Sukaesi, Kasih Sayang. Nasar Fahad, Mahadaya Cinta.
1: Oh, Evita Mala aja Mbak Eka.
0: Evita Mala aja, oke deh, silakan Bunda.
1: Oke, salam yang pertama ya buat Ibu Utri bersama Pak Freddy, selamat siang. Okay. Bang Cut, Ibu Mas Lia, Bang Bintang Pratama, Pak Mali, Pak Nasun ya, ada Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Mbak Retno, Nucael, Bu Rosna, Ayu Dimasohya, Jendana Cibure Jakarta, Ibu Sofia Satu, Kang Ahmad Irwan, Bang Iwan juga, ada Pak Jerry, Bang Luhut, Pak Windy ya, Putra Tengah, Bang Lai, Pak Saban, Pak Abdul Syukur, Pak Ustadz, Rahman, ada juga Bunda Ima, ada Anis, Ibu Andi Kota Mobagu, ada Esther Lita. Pokoknya buat semua-semua sudah Mbak Eka yang lagi monitor ya. Mbak Eka nya tetap
0: Bunda.
1: Semangat, sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Mbak Eka dan keluarga ada di rumah.
0: Amin.
1: Makasih Mbak Eka, selamat siang.
0: Terima kasih. Dangdut adalah kita. Oke, doa terbaik juga buat Bunda Christine di Toli-Toli bersama keluarga ya. Oke, saya ke Hadi di Nias. Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Iya, selamat siang, silakan Hadi.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Iya, selamat siang juga. Silakan.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Silakan, dengan siapa ini?
3: Ini dengan Eki, Mbak. Mbak dengan siapa?
0: Sama Eka.
3: Oh, salam kenal ya Mbak Eka dengan Eki di Sibolga, Sumatera Utara.
0: Eki di Sibolga, Sumatera Utara. Eki, kabarnya gimana Eki?
3: Alhamdulillah sehat seperti Mbak Eka sehat.
0: Oh, oke deh kalau gitu. Eki silakan Eki. Eki mau dengar lagu apa nih siang hari ini?
3: Lagu-lagu apa aja Mbak Eka?
0: Oke, ada lagu dari Nasar Fahad, Mahadaya Cinta. Kemudian Elvi Sukaesi, Kasih Sayang. Dinda Permata, Seseorang di Hatimu. Kemudian Rara Lida.
3: Itu aja Kasih Sayang Mbak Eka. Kasih sayang
0: aja,
3: sayang aja.
0: Okay.
3: Dari Kaisi.
0: Baik, Eki silakan.
3: Terlebih dulu aku minta terima kasih buatnya Hadia yang telah menggabungkan ke RRI Pak-Pak. Buatnya fan radio Pak-Pak RRI semuanya. Salam kekeluargaan, salam kompak, salam persahabatan. Ada juga saudaraku di sini ya, Mbak Mala. Nah, ada juga.
4: Halo Mbak Eka.
0: Halo Mbak Mala.
3: Nah, buatnya semua-semuanya ya, buat keluarganya Hadi. Salam keluarganya selalu sehat. buatnya keluarga Mbak Eka ya, selalu sehat Mbak Eka,
0: terima kasih,
3: semua
0: Eki.
3: Selalu sehat
0: Mbak Eka, sehat, ya. Sehat Eki di sana ya dan keluarga ya.
3: Iya. Selamat
0: siang.
3: Itu Hadinya Mbak.
0: Iya, silakan Hadi. Malanya enggak request lagu malah.
4: Nah, gabung-gabung aja Mbak Eka, gabung-gabung aja lagunya.
0: Oh, gabung-gabung aja. Sehat-sehat ya Mala di sana ya.
4: Oke, thank you Mbak Eka.
0: Oke, Hadi silakan Hadi.
2: Aku juga ini aja lah, lagunya gabung-gabung aja.
0: Oh, gabung-gabung aja, boleh.
2: Salamnya buat Mbak Eka, saya bertugas.
0: Terima kasih, Hadi.
2: Ada Mala juga, ada Eki tadi ya.
0: Okay.
2: Ada Bang Putra, ada Bang Bintang juga, ada Bunda Christine tadi ya.
0: Yeah.
2: Ada Ibu Farida, Bang Benicio, Pak Fredy juga. Bang Irman dan ada semuanya aja lah saya kayak.
0: Iya deh.
2: Dari A sampai Y sampai terkecuali. Oh ada Sari juga, Rina ya. Dan untuk semuanya aja gitu aja saya ke.
0: Oke,
2: okay,
0: Hadi, Mala dan juga Eki, makasih ya.
2: Oke.
3: Sama.
0: Iya. Bye
3: bye. Bye.
4: Bye.
0: Baik, terima kasih ada trio Hadi, Mala dan juga Eki sudah bergabung sih hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya ke Pak Nasrun. Assalamualaikum, selamat siang Pak Nasrun.
5: Ya, selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, silakan Pak Nasrun, apa kabar?
5: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Oke, lagunya apa nih?
5: Lagunya Mijet.
0: Lagunya Maggie Z. Oke, okay, lagunya buat siapa Pak Nasrun?
5: Pertama-tama, kayak sahabat tugas, selalu bersama kalau berumah, nyusnya masalah sang kompak, ada putra pengah, ada meda, cendana, ada ayah, cerita ngamen, ada liat barasna, ada angi, ayah, ya beda, maaf, ini selalu berapa bersyukur. Ada Bung Lei, ada Bung Lema, ada Peri Putri, terus ada Bu Christine, Marlia, Pak Ida, Pak Ramadan, Pak Junaidi, semuanya tempat Ibu Rahim, bagus, semuanya tempat kerja di kompetan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Bunda El di Manado. Oh, sayang sekali terputus ya. Oke, okay, saya ke Tajudin di Minahasa. Assalamualaikum, selamat siang.
6: Selamat siang, Mbak Eka.
0: Tajudin, apa kabar?
6: Sehat, alhamdulillah. Ini baru sembuh dari sakit sih, tapi sekarang masih batuk-batuk sedikit sih, Mbak.
0: Oh, sakit Mbak. Apa?
6: Lu kemarin sempat demam sama hidung tersumbat,
0: gitu,
6: tapi udah sembuh. Ini masih batuk sedikit.
0: Masih batuk ya? Oke deh. Cepat sembuh ya, cepat pulih kondisi kesehatannya, Tajudin ya.
6: Iya, makasih Mbak Eka.
0: Silakan. Tajudin,
6: Baik, apa kabar?
0: Kabar saya baik, alhamdulillah sehat siang hari ini.
6: Ya, udah makan siang apa makan pagi?
0: Udah, makannya udah, kebetulan hari ini udah tadi di rumah sebelum ke kantor.
6: Iya. Udah tahu Mbak Eka siaran siang karena kan kemarin sempat dengar di apa lihat di YouTube kan.
0: Oh gitu.
6: Dialog
0: ya, sempat monitor ya.
6: Obrolan komunitas kan.
0: Ah, iya benar.
6: Tadi malam kayaknya. Enggak bisa dengar kan, ada ruang rindu nasional jadi enggak
0: iya,
6: tahu ya siaran tapi
0: ada ruang
6: dialog,
0: rindu nasional benar. Benar sekali Tajudin.
6: Iya, dua malam tuh enggak ada ruang rindu, yang Selasa bola, Mbak.
0: Iya, betul sekali. Indonesia Mozambik jadi enggak ada.
6: Ya, seandainya Mbak Eka ya apa? Bolanya itu di hari Rabu gitu ya.
0: Enggak bisa diganggu.
6: Kan sama ruang
0: gak bisa, enggak bisa diganggu gitu kalau udah hari Rabu.
6: Mau,
0: iya benar.
6: Pasti bingung nih. Ini mau nyariin yang mana nih ruang rindu nasional apa?
0: Jadi enggak bisa diganggu gugat. Kalau hari Rabu
6: tapi
0: tuh
6: kayaknya, tapi kayaknya udah dipastikan kayaknya ruang rindu nasional deh karena mungkin udah setiap Rabu kan itu pasti bolanya enggak.
0: Betul. Karena udah jadi program ini kan, jadi nggak boleh diganggu gugat hari Rabunya, nggak boleh ada cara
6: mungkin
0: lain-lain.
6: Ada beberapa stasiun RRI lain yang udah mengundang narasumber kayak dibatalin dari Selasa itu karena nggak bisa kan, Mbak?
0: Iya, betul sekali. Dibatalin.
6: Iya. Lagunya Mbak Eka aja pilih ya.
0: Oke deh, kalau gitu.
6: Iya. Salamnya buat Ibu Ani, buat semuanya aja deh Mbak Eka yang lagi dengerin Pro 1 Fak-Fak siang ini. tetap jaga kesehatan Mbak Eka di cuaca-cuaca
0: Amin.
6: Yang berubah-ubah
0: ekstrim
6: begini.
0: Ya kayak gini ya, nggak bisa diprediksi ya. Cuacanya benar.
6: Terima kasih Mbak Eka, sampai ketemu.
0: Sama-sama, sampai ketemu lagi.
6: Selamat siang Mbak Eka.
0: Selamat siang. Oke, makasih buat Tajudin ya, cepat pulih kondisi kesehatannya. Saya ke Mbak Lili di Mangga 2. Assalamualaikum, selamat siang.
7: Waalaikumsalam, kalau Dandut adalah kita. Selamat siang Mbak Eka.
0: Selamat siang, Mbak Lili, apa kabar berdua?
7: Alhamdulillah, baik Mbak Eka.
0: Alhamdulillah, oke. Silakan mau dengar lagu apa siang hari ini?
7: Yus Yunus,
0: boleh. Silakan lagunya buat siapa?
7: Oke. Lagu Keliling Mekah dulu buat Mbak Eka yang gitu. Kasih hari ini selamat siang. Mm-hmm. Selamat menjalankan aktivitas. Mudah-mudahan sukses selalu menyertai Mbak Eka.
0: Amin. Terima kasih.
7: Buat Mbak El Baring Burosna, Umum Kak sama Om Yoga.
0: Oke.
7: Buat Bang Lai juga sama Putra Tengah. Bunda El juga tertumpah salam paling manis. Mm-hmm. Pas Abang juga yang ada di pokoknya di mana-mana.
0: Di sekru.
7: Dalam kompetisi.
0: Di mana-mana. Oke.
7: Buat Ade Jaki. Buat Mbak Eka, makasih.
0: Makasih Mbak Lili. Juga Ade Jaki, selamat siang ya. Ada Bang Putra Tengga. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang.
8: Selamat siang Mbak Eka.
0: Selamat siang juga. Apa kabar Bang Putra?
8: Alhamdulillah. Kabar masih baik, masih sehat selalu.
0: Oke deh kalau gitu, silakan Bang Putra mau dengar lagu apa nih siang hari ini?
8: Yang tergusur tadi masih ada.
0: Boleh, Denias KDI, Cinta Teku Tergusur. Boleh, silakan. Lagunya buat siapa?
8: Yang ada gusur ini. Ada gusur.
0: Ada gusur kan? Aduh, kode Bang Lei boleh sama Bunda Christine tuh. Aduh, gusurnya tuh. Oke. Silakan.
8: Oke, silakan. Nanti Mbak Eka, selamat bertugas ya.
0: Terima kasih.
8: Bunda Natalia, Pak Nasrun juga yang boleh, Bang Tajudin, semua yang ada di Manado. Juga Ibu Ali, Mas Irwan juga, dan juga Bang Yunus, Ucan.

0: kita untuk Bang Putra dan keluarga ya. Kemudian ada Bang Luhut Tapanuli Utara. Selamat siang Bang Luhut.
1: Selamat siang Dangdut Tadela Kisa, Mbak Eka.
0: Bang Luhut apa kabar?
1: Kabar baik, kabar sehat. Cuaca lumayan cerah hari ini.
0: Oke, lanjut. Lo mau dengar lagu apa nih siang hari ini, Bang
1: itu
0: Luhut?
1: Rara-nya sudah dipilih ya?
0: Belum. Masih ada lagunya.
1: Iya, apa tadi itu judulnya?
0: Ditikam Asmara.
1: Oh iya, itu saja lagunya.
0: Oke okay deh, silakan lagunya buat siapa?
1: Salamnya sama buat Mbak Ika, yang bertugas sampai tuntas dan tetap semangat.
0: Terima kasih.
1: Bang Tengah yang berjalan turun, ada juga Bang Dini, Bang Jarin, Pak Jelani, ada juga Bang Tengah, Bang Iwan, ada juga Pak Freddy Butri, Bu Kristin, Mbak Lili, Wani, Bu Nokia, ada juga Bu Natalia, Bunda Ima, Bunda E, ada juga Bang Atus, terus ada juga Ibu Jati, ada juga Pak Widi di Tokyo juga, dan buat tim, ada juga Bang Ahmad Irwan, dan buat simak-simaknya saja lah, buat Mbak Eka selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang Berdangdut, Dangdut adalah kita. Horas untuk Bang Luhut ya. Ada Bunda L di Manado. Selamat siang Bunda L Manado.
2: Selamat siang sayang.
0: Apa kabar Bunda? Sehat kah?
2: Sehat sayang.
0: Oh, okay. Walaupun
2: walaupun mendung-mendung tapi orangnya enggak mendung cerah.
0: Kenapa dia suara? Kenapa dia suara so berubah dong dia suara? Ada berubah
2: iya,
0: dari suara.
2: Dan berubah karena apa? Cuaca mungkin.
0: Oh, bisa jadi. Sama dengan itu Tajudin tadi suara berubah dah. Karena kata ada flu. Oke.
2: Okay. Tajudin itu sama-sama Minahasa Induk. Kalau dia iya.
0: Oke, dong begitu. Oh, silakan Bunda.
2: Eka pilih aja sayangnya.
0: Nanti ya, oke, lagu. Siap nanti Eka pilihkan lagu dong buat Bunda. Silakan lagunya Bunda.
2: Ya, yang pertama buat Eka sayang, selamat siang, salam sehat, selamat selalu bahagia dan bahagia, diberkati bersama keluarga tercinta di rumah, salam sehat selalu. Lanjut, masih boleh kok menyapa?
0: Boleh Bunda, silakan.
2: Ada kakak Lili, salam manis, salam sehat, Ibu Rosna, Ibu Nurjail, Ibu Ani, ada Ibu Farida, Ibu Maslia, Ibu Ani juga yang ada di Manado, semuanya salam manis, salam sehat di keluarga masing-masing. Ya, ada Pak Junaid yang ada di Teluk Ambon Manis, salam kasih, salam hormat. Ada Pak Darwin, Pak Bota, ada Bintang Pratama, Bang Luhut, ada Yeri yang ada di Maroko sana, Pak Freddy, ada juga Bunda Utri di sana, semuanya salam sehat. Ada Putra Tengah, Bang Lei, Pak Ucang yang ada di bawah-bawah di sana juga, ada Pak Yunus, ada Rani juga di Ternate, juga ada Bang Yadi, Bang Cut, Bang Amin, Bang Marcel, semua. Salam sehat di keluarga masing-masing yang menyatu di Prosatu Sasak yang dipandu oleh terang PSA sayang, Mona Manis. Dapat
0: terima kasih. Sehat-sehat Bunda.
2: Sayang.
0: Baik Bunda. Sama-sama.
2: Kita.
0: Dangdut adalah kita. Oke, makasih buat Bunda L ya. Kita break dulu teman-teman. Lagu-lagu dangdut sudah kami siapkan temani ruang dengar Anda siang hari ini.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menghapus program makan bergizi gratis MBG dan ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG terancam gulung tikar. Faktanya klaim yang menyebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi menghapus program makan bergizi gratis MBG dan Menteri Keuangan Republik Purbaya Yudi Sadewa mengganti MBG dengan uang tunai adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menegaskan bahwa program MBG tetap berjalan dengan evaluasi yang ketat di tengah perombakan struktur organisasi yang terjadi. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nani S. Deyang menata struktur BGN agar dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran dengan refocusing atau penajaman kembali kelompok penerima manfaat MBG. Sekian Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Ya baik, mendengar masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya sapa lagi yang sudah bergabung, ada Pak Junaidi di Ambon. Assalamualaikum, selamat siang Pak Junaidi.
1: Assalamualaikum. Dangdut.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Silakan Pak.
1: Kita dari Kalimantan kan Dangdut kita punya.
0: Oh, Dangdut kita punya. Iya.
1: Nah, kalau Dangdut terlatih Toran Badangdut, Dangdut kita punya.
0: Oh, nah, Toran Badangdut. Dangdut Toran
1: punya. Dangdut kita punya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, Toran punya.
0: Baik.
1: Apa kabar? Sehat walafiat?
0: Alhamdulillah sehat, Bapak. Silakan. Pak Junaidi, kabar sehat?
1: Alhamdulillah, Ambon ya agak mendung lagi.
0: Oh, mendung di sana. Oke deh kalau gitu. Silakan Pak, ini mau dengar lagu apa?
1: Ada lagu apa nih? Ini Maggie Z seputar.
0: Udah tadi Pak sudah di request lagunya Maggie Z. Ada lagu yang tersisa dari Nasar Fahad, Mahadaya Cinta, kemudian Dinda Permata, Seseorang di Hatimu, Dara Ayu, Kerinduan.
1: Sudah.
0: Yang mana Pak?
1: Kerinduan.
0: Oh, Kerinduan. Oke, oke.
1: Itu siapa penyanyi?
0: Dara Ayu featuring Wandra.
1: Oh iya.
0: Oke, silakan Pak.
1: Oke, terima kasih. Selamat menjalankan tugas, berkati.
0: Terima kasih.
1: Allah aku memberikan yang terbaik dan rezeki.
0: Amin, ya. Amin, amin. Terima kasih Pak. Silakan.
1: Ada Bunda El juga, ada mau salam juga Bunda El Sen di Manado. Selamat siang dan selamat siang dan harapan sehat bersama keluarga. Ada Bu Luhut, Bang Luhut di Sumatera Utara ya, tapi selamat siang juga ada Bule juga di sana. Tadi di Sumatera sampai per kedua itu ya dengan Eki.
0: Oh malah Hadi di Nias Pak.
1: Hadi. Dia di mana Tapanuli?
0: Hadi di Sibolga Pak, Sibolga.
1: Semoga Adi selamat siang Arab dari Pak Junaidi di Ambon. Ini dari timur sampai di barat ini. Lalu kemudian ada Pak Nasrun juga yang ada di Sulawesi Tengah. Selamat siang dan harapan sehat. Lalu Ibu Maslia juga di sana. Selamat siang dan harapan sehat. Ada Bintang Pratama juga ya, selamat siang dan harapan sehat. Juga Putra Tengah juga selamat siang, harapan sehat selalu. Lalu kebun ada Ibu Lili juga di sana, selamat siang bersama keluarga, harapan sehat juga selalu ya. Ada siapa lagi, Vika di Manado, selamat siang. Lalu ada juga siapa ya, Atus juga di sana. Lalu Pengujang Bang Yunus yang ada di di apa nama di bawah-bawah, selamat siang dan harapan sehat selalu ya. Siapa Herman Darwin Bu Darwin, selamat siang dan harapan sehat semua sudah. Ibu siapa di apa Jalan Cendrawasih,
0: Ibu Rosna Pak, silakan.
1: Ah iya. Oke, itu dulu. Terima kasih banyak.
0: Oke, terima kasih Pak.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Pak Junaidi di Ambon ya. Oke, saya ke Bunda Maslia di Parimo. Assalamualaikum, selamat siang Bunda Maslia.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dan dokter lagi kita Mbak Eka.
0: Iya, apa kabar Bunda Maslia?
2: Alhamdulillah sehat ini Mbak.
0: Alhamdulillah. Parimo gimana cuacanya?
2: Cuaca di sini panas mendung.
0: Oh, panas mendung. Oke deh kalau gitu, silakan. Bunda Maslia mau dengar lagu apa?
2: Ada lagunya
0: Hetty Sanjaya, Cintaku Luber-Luber, kemudian Ayu Ting Ting, Bulan Dalam Kolam, Roma Irama, Elvi Sukaisi, Cinta Dalam Hayalan, Mansyur S, Dewana, kemudian Dinda Permata, Seseorang di Hatimu, dan Nasar Fahad, Mahadaya Cinta.
2: Cinta Dalam Kolam.
0: Oke, Bulan Dalam Kolam, silakan lagunya buat siapa?
2: Kirim buat Bung Junaidi, Bang Lei, Putra Tengah, Om Botak, Nasrun, Bintang Pratama, Ibu Farida, Ibu Natalia di Titoli, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Juta Mami, Bunda El, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke deh.
2: Ucapan salam kompak dan buat Mbak Eka, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Salam sehat buat Bunda Waslia dan keluarga di Parimo. Terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bunda Waslia di Parigi Motong ya, sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, baik pendengar. Untuk Anda siang hari ini yang masih bersama kami di Pro Dangdut, mudah-mudahan terhibur dengan pilihan lagu-lagu yang kami hadirkan di suasana siang hari ini ya.

Baik pendengar, kalau belum ada yang bergabung, kita nikmati dulu dua lagu yang sudah di-request buat Pak Junaidi di Kota Ambon. Kemudian ada Bunda Maslia di Parigi Motong.

0: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita siang hari ini pendengar. Ini ada Putra Tenga. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Siang baik, baik Kak, kembali mau sampaikan salam saja. Ada salam dari Eri Bopendigo untuk Bapak Alhamid.
0: Oh, Bapak Salim Alhamid. Ah, okay.
1: Salim Alhamid, ya.
0: Salim Alhamid, ah, okay.
1: Dari dari RRI Bovendigul dari
0: RRI Bovendigul buat Bapak Salim Alhamid. Oke.
1: Okay. Ya. Oke,
0: okay, terima kasih Bang Putra Tenga. Selamat siang. Oke, baik pendengar, terima kasih untuk Bang Putra Tenga yang kembali sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, Bapak Salim Alhamid kebetulan beliau sudah pensiun ya dan oke, okay. Terima kasih salamnya buat teman-teman di RRI Bovendigul ya. Semoga Bapak Salim Alhamid lagi monitor RRI Fak-Fak siang hari ini. Oke, okay, ada Hadi di Nias. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Halo.
0: Halo, selamat siang.
2: Ini mereka ada yang mau gabung.
0: Oh, ada yang mau gabung, silakan. Siapa yang mau
3: halo,
0: gabung?
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Iya, selamat siang. Waalaikumsalam. Dengan siapa?
3: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Oh, Mbak Sari Banjarmasin. Mbak Sari, apa kabar Mbak Sari?
3: Alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Oke deh, Mbak Sari silakan. Mbak Sari, mau denger lagu apa sih yang hari ini tersisa lagu dari Hetty Sanjaya, Cintaku Luber-Luber, kemudian Roma Irama, Elvi Sukaisi, Cinta Dalam Hayalan, Mansyur S, Dewita, ada Dinda Permata, Seseorang di Hatimu, dan Nasar Fahad, Mahadaya Cinta.
3: Apa tadi tuh? Yang Cinta Dalam Hayalan tuh.
0: Oh, boleh-boleh. Silakan. Salamnya buat siapa nih? Mbak Sari.
3: Ya, salamnya buat Hadi, terima kasih ini telah menggabungkan sama Mbak Tina juga ada di dalam. Buat Putra Tengah, Bang Yunus, buat Bunda Parida juga, buat Marcel, buat semuanya aja.
0: Okay.
3: Buat yang lagi bertugas, makasih.
0: Terima kasih selamat kembali.
3: Sore. Ya.
0: Iya, selamat.
2: Oke, okay, ke siang, terima sore. Kasih.
0: Terima kasih Hadi ya.
2: Tina masuk enggak mau enggak Tina masuk? Oke. Okay.
0: Silakan, yang mau gabung silakan.
2: Oh, enggak masuk Tinanya.
0: Oh, enggak masuk Tinanya. Oke okay deh. Baik.
2: Oh, terima kasih waktunya.
0: Terima kasih ya. Terima kasih kembali Hadi.
2: Oke, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Buat Hadi, tadi ada Sari di Banjarmasin ya sudah bergabung. Kemudian ada Bang Ucan Bau-Bau. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang jelang sore Bang Ucan.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Eka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ucan apa kabar?
4: Alhamdulillah baik Mbak Eka. Gimana juga Mbak Eka nya di sana?
0: Kabar kami di sini juga baik. Alhamdulillah sehat walafiat Bang Ucan. Silakan Bang Ucan.
4: Lagunya masih bisa atau ikutan aja nih?
0: Bang Ucan ikutan ya karena waktu udah mepet nih. Kita mau gabung dinamika 15 Manokwari.
4: Ikutan
0: lagunya Mbak Sari Banjarmasin. Ada Roma Irama, Elvi Sukaisi, Cinta Dalam Hayalan. Oke deh, silakan salam-salamnya.
4: Pertama-tama buat Mbak Eka bersama operatornya. Selamat bertugas, sehat, sukses.
0: Terima kasih, amin.
4: Ada Mbak Sari yang baru saja turun bersama teman-temannya, semoga sehat selalu di sana.
0: Oke.
4: Okay. Ada Bung Putra Tenga juga, semoga sehat. Ada Bung Junaidi, ada Bung Irman, Bung Nasrun, Ibu Farida.

0: Bung Bintang Pratama, Bunda El, ada Ibu Anis, ada Ibu Mahmia, mm-hmm, ada Mbak Rani, ada Bung Andi,
1: iya,
0: ada semua-semua saja Mbak Eka ya.
1: Oke deh. Terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik, terima kasih buat Bang Ucan di Bau-Bau ya, sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan juga untuk semua pendengar yang sudah bergabung dari luar daerah ya, juga monitor melalui aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Baik pendengar, kita nikmati satu lagu terakhir sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Edisi hari ini Kamis 11 Juni 2026 dan lagu ini membawa kita menuju ke pukul 15. Sesaat lagi kita akan ikuti penyampaian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 produksi RRI Manokwari.

Baik, pendengar program Satu Radio Republik Indonesia, Fak-Fak selanjutnya menantikan tanda waktu pukul 15, kita ikuti penyampaian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, Produksi RRI Manokwari.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda, kami pendengar dari Jalan Merdeka 68 Manokwari, Radio Republik Indonesia Manokwari menyampaikan dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2. Selengkapnya bersama saya Yukbit Ubiar. Pendengar dari Jalan Merdeka. Realisasi ekspor komoditas KKO yang bahan bakunya berasal dari Kabupaten Manokwari belum tercatat sebagai kegiatan ekspor. Realisasi ekspor komoditas KKO yang bahan bakunya berasal dari Kabupaten Manokwari belum tercatat sebagai kegiatan ekspor di wilayah Papua Barat. Namun demikian, aktivitas tersebut tetap masuk dalam data ekspor nasional melalui daerah yang menerbitkan dokumen ekspor. Kepala Seksi Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Manokwari, Sein, menjelaskan bahwa pencatatan ekspor di Indonesia dilakukan berdasarkan dokumen ekspor yang diterbitkan oleh kantor pabean, di mana tempat proses ekspor dilaksanakan berdasarkan daerah asal komoditas. Menurutnya, kondisi tersebut terjadi pada komoditas kakao asal Manokwari, dan perusahaan di daerah hanya melakukan transaksi penjualan ke Surabaya. Sementara proses pengumpulan barang dan pengurusan dokumen ekspor dilakukan di daerah lain sebelum dikirim ke negara tujuan.
1: Kegiatan ekspor itu tidak tercatat, tapi kegiatan ekspor tersebut tercatat secara nasional. Kenapa secara nasional tercatat sedangkan di wilayah Manokwari tidak tercatat sebagai ekspor? Karena catatan kegiatan ekspor itu didasarkan atas dokumen ekspor. Kantor atau wilayah yang melakukan kegiatan ekspor tersebut menerbitkan sebuah dokumen ekspor, maka kegiatan ekspor tersebut tercatat di kantor atau wilayah yang melakukan kegiatan ekspor, walaupun barang tersebut bukan berasal dari wilayah atau kantor tersebut. Untuk kegiatan ekspor coklat, dasarnya bahan bakunya itu berasal dari Manokwari, hal itu tidak tercatat sebagai kegiatan ekspor.
0: Ia berharap ke depan semakin banyak pelaku usaha yang dapat melakukan proses ekspor langsung dari Papua Barat, sehingga nilai ekspor daerah dapat tercatat dan memberikan gambaran yang lebih akurat terhadap kontribusi ekonomi daerah dalam perdagangan internasional. Pemerintah Kabupaten Manokwari minta Dinas Kesehatan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk peningkatan cakupan imunisasi anak melalui pertemuan koordinasi kelompok kerja Gerakan Bersatu Lengkapi Imunisasi Anak atau POKJA Berlian pada Rabu 10 Juni 2026. Pertemuan tersebut menghadirkan tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi profesi, serta berbagai instansi terkait guna mengevaluasi capaian imunisasi dan memperkuat peran masing-masing pihak dalam mendukung program kesehatan anak di Kabupaten Manokwari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Marten Rantetapang, mengatakan POKJA Berlian dibentuk berdasarkan keputusan Bupati sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk membantu percepatan imunisasi anak. Menurutnya, keberhasilan program imunisasi tidak hanya bergantung pada tenaga kesehatan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, peran serta kader kesehatan, RT, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama, dan dinilai sangat penting dalam memberikan edukasi dan mengajak orang tua membawa anak ke posyandu maupun fasilitas kesehatan. Ia juga menjelaskan capaian imunisasi di Kabupaten Manokwari hingga saat ini masih belum mencapai target nasional sebesar 95% pada tahun 2025. Capaian tertinggi berada pada kisaran 88%, sementara sejumlah jenis imunisasi lainnya masih berada di bawah target. Kondisi tersebut masih berlanjut pada tahun 2026 hingga Mei. Capaian beberapa jenis imunisasi bahkan masih berada di bawah 25%. Rendahnya angka tersebut menjadi perhatian serius karena dapat berdampak pada perlindungan kesehatan anak terhadap berbagai penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi.
2: Kalau saya lihat dari sisi pengalaman yang kami analisa ini, kemungkinan besar keengganan orang tua tidak aktif untuk membawa anak-anak ke posyandu atau ke pustu atau ke puskesmas, atau juga mungkin ya ini kelemahan kita dalam memberikan terus pemahaman sosialisasi. Nah, itu juga yang kami sampaikan di forum ini tadi untuk POKJA ini mungkin lebih meningkatkan pendekatan-pendekatan ke masyarakat untuk mengingatkan begitu. Jadi tidak hanya dari tenaga kesehatan begitu, tapi peran ini ya kami berharap ada untuk para tokoh yang hadir ini untuk bisa juga memberikan apa sosialisasi, bahkan mengajak masyarakat untuk lebih proaktif datang ke apa ke layanan-layanan yang sudah disediakan itu.
0: Selain faktor rendahnya partisipasi masyarakat, Dinas Kesehatan juga mengakui adanya tantangan terkait ketersediaan vaksin dari pemerintah pusat. Namun demikian, berbagai langkah terus dilakukan termasuk berkoordinasi dengan daerah lain untuk memastikan pelayanan imunisasi tetap berjalan. Dan melalui Pokja Berlian, Dinas Kesehatan berharap seluruh unsur yang terlibat dapat lebih aktif melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat dengan kerjasama yang kuat antara pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tenaga kesehatan. Target cakupan imunisasi anak di Kabupaten Manokwari diharapkan dapat tercapai.
3: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari menyiapkan dukungan layanan kesehatan secara menyeluruh untuk menyukseskan pelaksanaan PIS Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan digelar di Manokwari, Papua Barat. Kesiapan tersebut dilakukan melalui penglibatan sejumlah puskesmas dan tenaga kesehatan di berbagai titik kegiatan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Alexander Takdari, mengatakan pihaknya telah menyusun langkah-langkah pelayanan kesehatan guna memastikan seluruh peserta, panitia, dan tamu yang hadir memperoleh akses layanan medis selama kegiatan berlangsung. Menurut Alexander, 6 puskesmas di wilayah Kabupaten Manokwari akan menjadi garda terdepan dalam mendukung pelayanan kesehatan selama PIS Parawi Nasional 14. 6 puskesmas tersebut yakni Puskesmas Maripi, Wusi, Sanggeng, Amban, Mansinam, dan Pasir Putih. Seluruh fasilitas kesehatan tersebut akan menggerakkan tenaga medis sesuai kebutuhan untuk memberikan pelayanan secara cepat dan optimal. Alexander menegaskan, Dinas Kesehatan akan menurunkan personil dengan kapasitas maksimal, mengingat PIS Parawi merupakan agenda nasional yang akan menghadirkan ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
4: Kita dari untuk kegiatan PIS Parawi tentu kita menyumbangkan semaksimal mungkin ya. Kita melibatkan hampir semua puskesmas ya, puskesmas yang ada di wilayah perkotaan. Itu dari Puskesmas Maripi, Puskesmas Posi, Puskesmas Tanggeng, Puskesmas Amban, Puskesmas Mansina, Puskesmas Pasir Putih. Kita tentu dengan personal dengan kekuatan penuh ya, karena ini merupakan event nasional. Bukan hanya dari kita di Kabupaten Manokwari, tentu ada rekan-rekan dari provinsi juga yang akan mengambil peran di dalam terutama di pelayanan kesehatan guna menunjang PIS Parawi. Kita kekuatan penuh, kita menunjang sepenuhnya apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Mungkin demikian.
0: Selain dukungan dari pemerintah Kabupaten Manokwari, pelayanan kesehatan juga akan diperkuat oleh pemerintah Provinsi Papua Barat. Kolaborasi kedua pemerintah tersebut diharapkan mampu menjamin tersedianya layanan kesehatan yang memadai di seluruh lokasi kegiatan. Ia menambahkan, Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari berkomitmen mendukung seluruh rangkaian persiapan yang dilakukan pemerintah daerah agar pelaksanaan PIS Parawi Nasional 14 dapat berjalan aman, lancar, dan sukses. Menjelang kedatangan kontingen PIS Parawi Nasional 14 tahun 2026, panitia pelaksana menggelar simulasi penjemputan peserta di Pelabuhan Manokwari pada Rabu 10 Juni 2026. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh unsur yang terlibat dalam proses penyambutan peserta yang akan tiba melalui jalur laut. Simulasi diikuti oleh panitia PIS Parawi, relawan Liaison Officer LO, PT Pelni Pelindo, Polda Papua Barat, Satuan Lalu Lintas Rapi Kabupaten Manokwari, serta perwakilan Ikatan Keluarga Maluku Utara yang akan menggunakan kapal laut sebagai moda transportasi menuju Manokwari. Ketua Harian Panitia Pelaksana PIS Parawi Nasional 14, Dr. Yakob Selvinus Ponataba, mengatakan kegiatan tersebut penting untuk memastikan seluruh mekanisme penjemputan dapat berjalan sesuai rencana ketika peserta mulai berdatangan. Dalam pelaksanaan simulasi, peserta mempraktikkan alur pelayanan mulai dari proses sandar kapal, penyambutan kontingen di area dermaga, pengaturan arus penumpang hingga proses menuju kendaraan yang telah disiapkan panitia. Yakob Ponataba menjelaskan, koordinasi antar lembaga menjadi salah satu fokus utama karena ribuan peserta dari berbagai provinsi akan tiba dalam waktu yang hampir bersamaan. Karena itu, seluruh pihak diminta memahami peran masing-masing agar pelayanan dapat berjalan efektif dan tertib. Selain transportasi, panitia juga terus mematangkan kesiapan akomodasi peserta yang akan ditempatkan di hotel maupun sejumlah lokasi penginapan lainnya yang telah disiapkan di Manokwari.
5: Yang akan datang itu sekitar 6.500. Penginapannya itu tersebar di semua hotel. Ada beberapa penginapan hotel. Misalnya Kuadra Pramuka di Marowi sana. Jadi nanti kalau keluar dari Marowi nanti langsung ke sana. Terus ada di Lapa juga sana, Pak Presiden Soleman Manopandu di tempat sekolah sikap malam. Terus ada di apa nih yang naik-naik gereja GB Benuai, kemudian Asrama Masinam, terus di PDGP Belakang Kantor Bupati, terus ada Komrasi di situ, ada Quality Club di Andai, itu non-hotel. Semua itu hotel di Manokwari dipakai oleh kita. Tamu VIP presiden misalnya datang, itu hotel Sisbel dan para menteri kalau jadi datang, dan hotel Astor. Kemudian kita juga pakai Mantinam Hotel.
0: Melalui simulasi tersebut, panitia berharap seluruh tahapan kedatangan kontingen saat pelaksanaan Pesparawi Nasional 14 dapat berlangsung lancar, aman, dan memberikan kenyamanan bagi peserta yang datang ke Papua Barat. Berbagai persiapan menjelang pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi Nasional 14 di Manokwari, Papua Barat terus dimatangkan. Salah satu penampilan yang akan menjadi daya tarik pada seremoni pembukaan adalah pertunjukan orkestra khas Papua yang kini telah memasuki tahap akhir persiapan. Tim orkestra khas Papua akan tampil pada opening seremoni, terus menjalani latihan intensif. Sebanyak 50 personel yang terdiri dari para musisi dari berbagai daerah di Papua telah berlatih selama kurang lebih 4 bulan guna menyuguhkan penampilan terbaik pada ajang nasional tersebut. Pada pembukaan Pesparawi 14, orkestra khas Papua akan berkolaborasi dengan 4 pemain orkestra dari Jakarta untuk mengiringi sejumlah lagu, yakni Aku Papua, Papua Pulau Indah, Nusantaraku, dan Sinogo Injil. Sementara itu, lagu Haleluya Agung akan dibawakan secara khusus oleh paduan suara Akbar tanpa iringan orkestra. Koordinator orkestra khas Papua, Sior Sumaki, mengatakan hingga 2 minggu menjelang pelaksanaan pembukaan, tingkat kesiapan tim telah mencapai sekitar 90%, ditargetkan mencapai kondisi maksimal saat geladi bersih.
6: Ya, jadi dalam rangka persiapan Pesparawi ke-14 tahun 2026 di mana Papua Barat menjadi tuan rumah, salah satu yang nanti akan ditampilkan pada seremoni opening itu adalah orkestra khas Papua. Kita sudah latihan kurang lebih ini memasuki bulan ke-4 ya, bulan ke-4, dan dengan jumlah personil sebanyak 50 orang. Dalam rangka ini tinggal hitunglah 2 minggu terakhir ini, persiapan kita ini sudah sekitar 90%.
0: Penampilan dan keunikan khas orkestra khas Papua terletak pada perpaduan alat musik tradisional dan modern yang mempresentasikan kekayaan budaya Papua. Berbagai instrumen yang digunakan antara lain musik bambu, tifa, tambur, ukulele, gitar akustik, string bass asli Papua, keyboard, gitar bass elektrik, gitar melodi elektrik, tabura, serta alat musik tiup seperti suling dan triton. Kolaborasi berbagai instrumen tersebut akan menghadirkan harmoni musik yang khas dan menjadi salah satu suguhan budaya unggulan pada pembukaan Pesparawi Nasional 14. Dan diharapkan tidak hanya menghibur para peserta dan tamu undangan, tetapi juga menjadi ajang memperkenalkan kekayaan seni dan budaya Papua kepada masyarakat dari seluruh Indonesia yang hadir di Manokwari. Informasi ini sekaligus menutup rangkaian dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2. Dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi doer, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak doer. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Demikian tadi pendengar telah kita ikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 produksi RRI Manokwari. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten B Tendean 72 Fak-Fak. Fak-Fak sore ini temani Anda dengan pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Timur.

Pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen P3A berkomitmen memperkuat perlindungan anak di ranah daring. Hal itu dikarenakan tingginya angka keterpaparan judi online pada anak-anak yang mengancam tumbuh kembang dan keselamatan mereka. Menteri P3A Rifa Fauzi mengatakan, anak-anak merupakan kelompok rentan yang harus dilindungi. Terlebih mereka tidak memiliki kematangan kognitif dalam memahami manipulasi digital dan resikonya. Arifa mengatakan paparan judi online dapat merusak realitas hidup anak Indonesia. Jeratan judi online terbukti memicu gangguan mental hingga kecanduan ekstrim, penurunan drastis prestasi akademik akibat hilangnya fokus belajar. Bahkan judi online juga memicu perilaku kriminal sekunder, seperti anak-anak yang terjebak bahkan nekat mencuri uang orang tua. Mereka juga berbohong, melakukan penipuan digital di lingkungan pertemanan, hingga terlibat pinjaman online ilegal demi memenuhi taruhan berikutnya. Bagi Arifa, melindungi anak dari paparan judi online menjadi sangat krusial dan masuk kategori urgensi nasional. Begitu pula dengan mencegah mereka dari konten-konten negatif seperti pornografi dan game online. Ketiga elemen tersebut merupakan ancaman yang masuk kategori eksploitasi dopamin anak, bahkan berpotensi merusak fungsi otak depan yang mengatur kendali emosi dan pengambilan keputusan. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi telah memutus akses terhadap konten yang terindikasi judi online. Hal itu dikarenakan sudah 200 ribu anak terpapar judi online. Sementara Kemen P3 tengah mengakselerasi implementasi peraturan Presiden tentang peta jalan perlindungan anak di ranah daring. Ini menjadi arah kebijakan nasional dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan ramah anak. Arifa mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan segala bentuk indikasi, eksploitasi, atau aktivitas digital yang membahayakan anak. Masyarakat dapat memanfaatkan layanan pengaduan resmi melalui Sahabat Perempuan dan Anak, SAPA 129, atau melalui WhatsApp di nomor 08111129129. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami, rri.co.id.

Kadang aku berpikir, kenapa sih masih ada orang yang suka serobot lampu merah atau sengaja motong antrian? Padahal kan cuma nunggu 1-2 menit saja. Tapi rasanya kayak tidak sabaran. Padahal dengan menahan diri, belajar pelan-pelan dan lebih sadar, hal yang kecil bisa jadi kebiasaan, dan kebiasaan bisa jadi budaya. Budaya baik dimulai dari diri sendiri. Yuk tertib, sabar, dan saling menghormati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sarifah Uswana selaku Ketua BKMT Kabupaten Kapak merasa sangat senang dan bangga saya bisa menyampaikan aspirasi saya dan selamat kepada RRI Kapak yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalannya.

Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino mengaku senang atas kepastian Iran untuk tampil pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, kehadiran Iran memperkuat nilai persatuan dalam kompetisi sepak bola dunia 4 tahunan tersebut. Infantino mengakui dirinya terus berupaya meyakinkan Iran sejak laga persahabatan di Antalya, Turki, Maret 2025. Ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen FIFA untuk memastikan seluruh tim nasional dapat berpartisipasi di turnamen tersebut. Pria 56 tahun itu mengapresiasi keputusan Iran untuk tampil meskipun berada dalam situasi geopolitik yang kompleks. Menurutnya, sepak bola harus menjadi ruang yang mempersatukan semua negara tanpa memandang perbedaan politik. Timnas Iran sempat mengancam untuk menghentikan keikutsertaannya di Piala Dunia 2026 apabila terjadi provokasi politik di dalam stadion, baik dalam bentuk nyanyian maupun slogan yang dianggap menyerang tim Melli saat pertandingan berlangsung. Iran tergabung di grup G dan dijadwalkan menghadapi Selandia Baru di Los Angeles, Amerika Serikat pada 15 Juni 2026. Setelah itu, tim Melli akan kembali bermain di kota yang sama melawan Belgia pada 21 Juni 2026. Piala Dunia 2026 akan dimulai pada Jumat 12 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Ajang sepak bola dunia tersebut akan mempertemukan negara-negara peserta terbaik dari berbagai penjuru dunia.

0: 107,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika, Cruz Azul, dan tentu saja timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar 3 kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.

Negara dukungan keluarga dan sahabat memberi energi tambahan bagi Sebastian Berhadler menjelang laga pembuka Piala Dunia 2026. Ia tetap fokus menghadapi duel penting Amerika Serikat melawan Paraguay. Jelang laga pembuka di Stadion Los Angeles pada Sabtu 13 Juni 2026, ia mendapat surat dari sang ayah Greg Berhalter. Ikatan batin tersebut kian diperkuat oleh kecintaan mereka yang mendalam terhadap sepak bola. Tidak mengherankan jika setelah membaca surat sang ayah, Sebastian yang tampak berkaca-kaca saat memberikan keterangan kepada FIFA. Ucapan terima kasih langsung terlontar dari mulutnya. Sang ayah Greg Berhalter merupakan mantan pelatih tim nasional Amerika Serikat. Ia menyinggung kesamaan minat mereka pada sepak bola dan menyampaikan kepada putranya apa yang harus dilakukan. Greg mendorong putranya menikmati Piala Dunia, meresapi lagu kebangsaan, tekanan pertandingan, hak istimewa. Menurutnya, semua pengalaman harus dinikmati sepenuhnya.

0: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Pace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saya tanya bapak dulu. Bapak.
1: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
0: Listrik padam, tolong cek, Kak.
1: Aduh,
0: tolong sudah, bapak cek. Kenapa? Bapak punya listrik padam?
1: Iya, saya punya listrik padam.
0: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
1: Aduh, minta maaf, bapak belum bayar.
0: Nah, karena bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel. Halo, saya Martin dan saya bukan Jake. Buat Pak Cemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.

Selamat sore pendengar, ruang layanan masyarakat untuk Anda. Ada dua pengumuman. Saya awali pengumuman memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua. Lomba baca surah Yasin regu. Alur dan syarat pendaftaran, 1 pendaftaran gratis, 2 pendaftaran mulai 1 Juni sampai dengan 20 Juni, 3 setiap grup terdiri dari 10 hingga 15 orang, 4 technical meeting pada 25 Juni 2026 di Masjid Agung Baitul Makmur. Untuk juara, anak-anak juara pertama uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala, juara kedua uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala, juara ketiga uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala, harapan 1 uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala, harapan 2 uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala, harapan 3 uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Untuk remaja, juara 1 uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala, juara kedua uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala, juara ketiga uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala, harapan 1 uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala, harapan kedua uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala, harapan ketiga uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Untuk kategori dewasa, juara pertama uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala, juara kedua uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala, juara ketiga uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala, harapan 1 uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala, harapan kedua uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala, harapan ketiga uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Pelaksanaan lomba pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai, tempat RTH Kiai Haji Ma'ruf Amin Fakfak. Kategori lomba. Kategori anak-anak, remaja dan umum, putra dan putri, setiap grup diisi minimal 10 hingga 15 orang. Durasi penampilan 15 menit. Membawa kitab Yasin atau Al-Quran sendiri. Pembagian terdapat pembaca awal, pembuka, pembaca ayat-ayat inti, dan pembaca doa penutup. Seragam, pakaian koko atau muslimah rapi dan sopan. Informasi dan narahubung dapat menghubungi Bapak Usman Abdul Malik LC 0821-1914-4697 dan Bapak Abdul Ghani Siwan Siwan 0813-1320-9705. Total hadiah jutaan rupiah, pendaftaran gratis. Menyusul pengumuman berasal dari panitia pelaksana Festival Qasidah Bupati Kap.

Pendengar, sekian ruang layanan masyarakat untuk Anda sore hari ini dengan satu pengumuman. Selamat sore.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

dan segala isinya merupakan aset penting yang dapat menunjang kehidupan seluruh makhluk hidup, baik masa kini maupun masa mendatang. Menjaga alam menjadi tempat yang bermanfaat dan sehat untuk dihuni adalah tugas bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Berikut beberapa tips efektif dalam menjaga lingkungan. Menghemat penggunaan air dan listrik. Melakukan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan dan reboisasi. Menggunakan kendaraan umum, jalan kaki, maupun bersepeda untuk mengurangi polusi yang berbahaya bagi kesehatan dan alam. Menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Membatasi penggunaan kertas, mengurangi penggunaan gas aerosol. Dengan menjaga lingkungan, diharapkan mampu memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan dan meminimalisir adanya pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim yang cukup ekstrim. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kami informasikan untuk Anda di pukul 17 Anda dapat ikuti Beranda Astacita Nasional. Kali ini persembahan dari RRI Banjarmasin dengan judul Petasol Sulap Sampah Jadi Bahan Bakar. Kemudian RRI Yogyakarta Membaca Kualitas Udara Yogyakarta, RRI Bukit Tinggi Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat, dan RRI Sibolga Ketangguhan Lingkungan Sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

0: Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim uang baru dengan nominal Rp18.000 bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Unggahan tersebut beredar pada 6 Juni 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari liputan6.com setelah ditelusuri dengan mengunjungi laman resmi Bank Indonesia bi.go.id. Tidak ada informasi resmi yang menyebut Bank Indonesia telah mengeluarkan uang pecahan baru bernominal Rp18.000. Head of Corporate Secretary Percetakan Uang Republik Indonesia Peruri, Adi Sunardi menjelaskan unggahan tersebut merupakan hoax. Hingga saat ini tidak terdapat penugasan maupun rencana pencetakan uang rupiah pecahan baru tersebut bergambar Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Peruri hanya melaksanakan pencetakan uang sesuai dengan penugasan dari Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang menerbitkan uang rupiah. Sekian Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Dan baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti. Beranda Astacita Nasional menghadirkan RRI Banjarmasin, RRI Yogyakarta, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Sibolga.
1: ...dan distribusi film, dan meningkatkan sebuah karya berkualitas yang mampu bersaing di tingkat internasional. Lebih lanjut, dia menegaskan pembentukan Jakarta Film Commission juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota sinema atau Cinema City. Informasi selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuka peluang untuk menambah golongan dalam 15 golongan gratis transportasi umum di ibu kota. Menurutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengkampanyekan pemanfaatan 15 golongan gratis untuk meningkatkan masyarakat menggunakan transportasi umum. Dia pun berjanji untuk mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh terkait penyesuaian tarif Trans Jabodetabek supaya tidak membuat masyarakat kembali menggunakan transportasi pribadi. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan Beranda Asta Cita Nasional ya untuk Anda. Dan Anda juga bisa menyimak ya melalui streaming di aplikasi RRI Digital.
1: Beranda Asta Cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
0: Beranda Asta Cita Nasional hadir diawali dari RRI Banjarmasin dengan tema Petasol Sulap Sampah Jadi Bahan Bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema Membaca Kualitas Udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri Sampah Jadi Manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema Ketangguhan Lingkungan Sebagai Fondasi Kebangkitan Daerah. Kami hadirkan Beranda Asta Cita Nasional berikut ini.
2: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
4: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
2: Saya Yaumil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
5: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
6: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7: Kan anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
2: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemprosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
3: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak perharinya.
2: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
4: Saya Anissa Elina, SSTPM IP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK, dan warga sekitar gitu. Dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga. Akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Yeah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan, Pak. Mm-hmm. Masih ada sampah. Intinya yeah. masih ada sampah.
2: Petasol memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
4: Awal mula pertama kali itu pakai kaleng yang bulat, Pak ya. Yeah. Sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya, Pak ya. Mm-hmm. Kaleng bulat berapa kali keluar api apa segala macam. Yeah. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya, Pak ya. Yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti. Yeah. Karena konsep kami ini bikin yang paling simpel, mm-hmm. yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya. Mm-hmm. Jadi ini untuk bank sampah sendiri kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa. Yeah. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya, Pak ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya, Pak ya, sama terpilah. Di situ juga dibikin praktek tentang uji coba. Dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan, tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu belum. Untuk saat ini di setiap minggu saja dulu, Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif kan sudah ada agen masing-masing RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, kami mungkin akan yang ke titik belakang gang.

0: Sementara itu, anggota tim Bank Sampah Sumber Rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang, yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah, itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya, kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, ya itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa, apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya? Petasol.
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar, bahan sampah campurannya yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi, styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya, mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah berhasil menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Di uji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta.
1: Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya, dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta, karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
2: Ya, terima kasih. Ya. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta, ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya. Itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang, untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja, terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu, sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU ya, memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus gitu, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum iya. Seperti itu.
1: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
2: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi ya, potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih condongnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk, gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak. Sehingga untuk kualitas udara itu nggih, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat ya, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu. Iya.
1: Berarti kalau misalnya disebut, apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
2: Berkontribusi terhadap
1: buruknya kualitas buruknya udara.
2: Kualitas udara, oke. Okay. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor, ya Mbak ya. Jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan sebagian mulai membakar sampah gitu nggih. Yang walaupun itu sebenarnya sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini gitu, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
1: Nah kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya,
2: iya.
1: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
2: Kalau dilihat ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH gitu nggih, dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih nggih, tapi terakhir 2 atau 3 tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa, trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai apa namanya indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah ini menunjukkan bahwa memang apa namanya sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum apa namanya diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan nggih, itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba-coba baca sekitar itu. Nah, artinya apa? Memang daerah Kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa, Pak, kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
2: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya, Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan gitu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu nggih, karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah, itu ternyata juga berkontribusi, Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
1: Nah, okay, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
2: Yeah. Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan ya. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi, dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya apa namanya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai ya, akhirnya apa dibakar di halamannya masing-masing gitu ya, akibatnya berkontribusi. Jadi ya, memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap apa namanya penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu. Tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu. Ya harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
0: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Senang sekali saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan berkelanjutan. Sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri.
1: Assalamualaikum.
2: Halo Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
2: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
1: Oke. Sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh hampir di seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling, mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
2: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3, atau bisa semuanya, Bu?
1: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik jadi kompos.
2: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi, Bu?
1: Kita sistemnya penyebutan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemolasenya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga, artinya yang kita sudah fermentasi kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
2: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa, Bu? Apakah itu manual, mesin pencacah, atau kayak maggot BSF atau komposter atau seperti yang lainnya, Bu?
1: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengepul.
2: Berarti berapa persen Ibu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
1: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
2: Oke, gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
1: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
2: Pendengar, pengelolaan sampah yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap ekomandiri Pak?
3: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan nagari, di mana salah satu program nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintah nagari sangat mendukung daripada program ini karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di nagari dengan melalui BUMNAG dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini. Karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
2: Nah, pendengar, dukungan pemerintah nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut. Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
4: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya. Karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
2: Pendengar, pengelolaan sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pembri.
5: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
6: Okay, Komandiri, kita udah ke lapangan, sudah ini lakukan pembinaan sangat bagus. Ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus. Kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan tanah datar dalam rangka tanah datar bersih. Kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah. Kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya. Sampah bisa bernilai ekonomi dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik itu. Dinda.
5: Iya. Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi nagari lain?
6: Oh ya pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti nagari-nagari juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap nagari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih.
5: Okay. Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
6: Okay, tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
0: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha Eko Mandiri milik Bumnak Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung beranda Astacita berjaringan hari ini. Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Paninjauan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Beranda Astacita. Selamat sore pendengar. Senang sekali saya Halis Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program 1 se-Indonesia. Yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam. Mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
8: Baik, terima kasih pendengar RRI mana pun berada. Kesempatan yang berbahagia ini terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati. Ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira ya. Kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh. Logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
7: Ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
8: Oke, jadi tidak bisa dipisahkan ya, antara lingkungan dan ekonomi ini dua hal yang erat, dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita nggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu ya. Bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah, misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret, dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan. Masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik, kebutuhan bahan pokok juga terbatas, sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya, sampai dengan hari ini. Ya Alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi sampai dengan hari ini, stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM, ya, sampai dengan hari ini belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan, pemutihan, sehingga kalau yang rumahnya hancur, rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
7: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan menjaga lingkungan, harus berampingan dengan pembangunan ekonomi, ya Bang Hendra, ya.
8: Benar, ya,
7: ya.
8: Benar.

0: pemerintah provinsi ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutan Ambolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi, orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di Kota Sibolga, sepanjang Sungai Edoras kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Barangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah, sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan, ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran, ini akan bermasalah. Berikutnya, saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam, saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana, karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
1: Nah, Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan Bang.
0: Oke, mari saya berharap, mari kita bersama-sama khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang, aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
1: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Prosatu dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasil Pasaribu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Sacita Nasional Berjaringan berikutnya. Terima kasih.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar, baru saja kita ikuti Beranda Cita Berjaringan untuk sore hari ini. Baik, semoga saja apa yang sudah dihadirkan semakin memperkaya, memperluas pengetahuan Anda, berbagai informasi yang dihadirkan dalam Beranda Cita Berjaringan. 56 menit dari pukul 17 sore hari ini, tak terasa tuntas sudah tugas saya Julaika Waulat bersama Anda. Edisi Kamis 11 Juni 2026. Lanjutan lintas fak-fak sore hingga tutup siaran nanti, Anda akan bersama rekan saya Yuli Rohromana. Dan selanjutnya kita berada di zona petang. Saya hadirkan lagu religi islami ke ruang dengar Anda, pendengar kaum muslimin muslimah. Sambil kita nantikan pengajian Al-Quran, salawat tarhim, dan berduka azan maghrib untuk daerah fak-fak sekitarnya. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, dan sampai jumpa.

Selamat sore pendengar di mana saja berada. Kembali di lanjutan lintas fak-fak sore. Senang sekali saya Yuli Rohmana kembali menemani Irwan dengar Anda. Durasi waktu 6 jam ke depan, kebersamaan kita berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya rekan saya Julika Eka Wawlat sudah menemani Irwan dengar Anda dari lintas fak-fak siang hingga sore ini dengan beragam segmen acara yang sudah dihadirkan ke ruang dengar Anda. Dan baik pendengar, di lanjutan lintas fak-fak sore kita masuki zona petang. Tadi mengawali kebersamaan kita sudah satu lagu religi islami mengantar kita ke pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan dengarkan pengajian Al-Quran khusus untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang akan mempersiapkan diri ada dalam sholat maghrib. Dan kami informasikan bahwa sholat tarhim akan jatuh pada pukul 18.06 dan dilanjutkan dengan beduk azan maghrib jatuh pada pukul 18 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Dan baik pendengar kaum muslimin dan muslimah, kita dengarkan pengajian Al-Quran.

0: solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama sudah kita dengarkan dikumandangkannya beduk azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak sekitarnya. Kami yang bertugas di studio dan pemancar mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.
3: Berkata baik atau diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Di setiap langkah kehidupan, makanan bergizi memegang peran penting. Gizi yang cukup bukan hanya sekedar kebutuhan, tetapi fondasi bagi kesehatan, kekuatan, dan masa depan. Namun, kenyataan di sekitar kita menunjukkan bahwa tidak semua orang memiliki akses yang cukup terhadap makanan bergizi. Bagi anak-anak, makanan bergizi berarti tumbuh kembang yang optimal, prestasi di sekolah, dan masa depan yang lebih cerah. Bagi orang dewasa, itu adalah energi untuk bekerja, berkontribusi, dan menjalani hidup dengan produktif. Dan bagi lansia, makanan bergizi adalah kunci untuk hidup sehat dan berumur panjang. Namun, tantangan ekonomi seringkali menjadi penghalang bagi banyak keluarga untuk mendapatkan makanan bergizi. Inilah mengapa program makanan bergizi gratis menjadi sangat penting. Ini bukan hanya tentang menghilangkan rasa lapar, tetapi juga tentang memastikan setiap individu memiliki peluang yang sama untuk hidup sehat dan bermartabat. Memberikan akses makanan bergizi gratis adalah langkah nyata untuk melawan kelaparan tersembunyi, kekurangan nutrisi yang tidak terlihat tetapi berdampak besar. Ini adalah bentuk kepedulian yang nyata, sebuah investasi bagi kesehatan masyarakat dan jalan menuju masa depan yang lebih baik. Kini, kita bersama-sama mendukung inisiatif ini, karena setiap orang berhak untuk hidup sehat dan gizi yang baik adalah hak, bukan pilihan. Makanan bergizi gratis, langkah kecil untuk hari ini, perubahan besar untuk esok hari.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, pukul 18.30 menit kebersamaan kita di Fakfak sore ini, dan sudah pukul 18.31 kebersamaan kita dengan pilihan lagu-lagu religi yang sudah kami hadirkan. Kami juga cukupkan lagu-lagu religi untuk Anda. Selanjutnya kami masih temani Anda, masih dengan pilihan hiburan baik dari tanah air dan juga mancanegara. Dan nantinya ruang dengar Anda kami hadirkan pilihan informasi ya, yang mana untuk informasi di sore ini ya, terkait dengan hitung mundur menuju pesta sepak bola Piala Dunia 2026 tinggal beberapa jam lagi. FIFA akan menggelar 3 upacara pembukaan, opening ceremony terpisah yang masing-masing berlangsung di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga perdana tuan rumah. FIFA menghadirkan sederet bintang dunia untuk memeriahkan rangkaian pembukaan turnamen. Penampilan musik dipadukan dengan unsur budaya khas dari masing-masing negara tuan rumah. Dan pendengar, jadwal opening ceremony dan kick-off perdana Piala Dunia 2026 Meksiko 12 Juni 2026 pukul 22 waktu Indonesia Barat, pintu stadion dibuka. Pukul 00 waktu Indonesia Barat, upacara pembukaan dimulai. Pukul 01.10 waktu Indonesia Barat, pemanasan tim. Pukul 02.00 WIB, kick-off Meksiko versus Afrika Selatan. Pada tanggal 13 Juni berlangsung di Kanada, di pukul 00.30 WIB, upacara pembukaan dimulai. Pukul 02.02 dini hari waktu Indonesia Barat, kick-off Kanada versus Bosnia dan Herzegovina. Selanjutnya Amerika Serikat pada tanggal 13 Juni pukul 06.30 WIB, upacara pembukaan dimulai. Pukul 08 WIB, kick-off Amerika Serikat versus Paraguay. FIFA menetapkan Meksiko sebagai tuan rumah yang menggelar pembukaan pertama Jumat 12 Juni dini hari waktu Indonesia. Pembukaan itu tepat 90 menit sebelum pertandingan dimulai antara tuan rumah melawan Afrika Selatan. Dan pembukaan di Stadion Azteca, Mexico City, otomatis bakal jadi pusat perhatian utama. Shakira dan Burna Boy dijadwalkan membawakan lagu resmi Piala Dunia 2026 bertajuk Die Die. Ya, dan pendengar, selain itu J Balvin, Manatila, Belinda, Danny Ocean, dan Los Angeles Azules juga akan tampil. FIFA juga menyiapkan pertunjukan budaya Meksiko melalui musik dan tarian tradisional. Di Toronto sendiri, penyanyi Michael Bublé akan menjadi penampil utama. Analis Morissette, Alicia Cara, Jessie Reyes, dan Nora Fatehi juga dijadwalkan tampil. Nah, sementara itu pembukaan di Los Angeles akan dipimpin Katy Perry, feature Lisa, Anita, Rema, dan Tila turut melengkapi panggung spektakuler tersebut. Piala Dunia 2026 menjadi turnamen terbesar sepanjang sejarah FIFA. Sebanyak 48 negara akan bersaing dalam 104 pertandingan hingga laga final pada Juli mendatang. Dan siaran langsung Piala Dunia 2026 bisa disaksikan melalui stasiun televisi TVRI. Beberapa langkah pengaturan mungkin dapat diperlukan untuk bisa nonton siaran langsung. Dan pendengar, informasi untuk Anda, selain TVRI, Piala Dunia 2026 juga bisa ditonton melalui beberapa platform over the top, di antaranya Volaplay melalui aplikasi dan langganan di, dan juga Maxstream TV melalui aplikasi dan langganan. Informasi untuk Anda catat ya jadwal dan cara nonton siaran langsung pembukaan Piala Dunia 2026. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

0: Baik pendengar, sebelum kita lanjut, kami ajak Anda kita ikuti satu buah berita duka. Berita duka berasal dari Mama Umin Woi dan Hamdani Woi. Berita duka ditujukan kepada keluarga besar yang berada di Kampung Lok Wirin, Kur, Kecamatan Pulau-Pulau Kur. Dua, keluarga Bapak Sabtu Remeo, Bapak Sorong Maswatu, Bapak Umar Maswatu di Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Keluarga besar Maswatu, Letsoin, Retop, Remeo, semuanya di Kampung Lok Wirin, Vinualen, Sermaf, dan sekitarnya. Keluarga besar Maswatu, Rumah Lolas, di Kampung Dulak, Adar, Rarat, dan Miran, serta Handai Tolan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu di Pulau Gorom, Kecamatan SBT. Keluarga besar Woi, Temong Mere, Wagap, Hareda, Kabes, Hindom, Wow, di Fak-Fak, serta Handai Tolan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Isi berita duka, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, telah berpulang ke rahmatullah Bapak, Tete, Kakak, Ade, saudara kami, Parimus Maswatu bin Muhammad Tahir Maswatu, atau yang biasa dipanggil Bapak Kena. Saya ulangi isi berita duka, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, telah berpulang ke rahmatullah Bapak, Tete, Kakak, Ade, saudara kami Parimus Maswatu bin Muhammad Tahir Maswatu, biasa dipanggil Bapak Kena. Meninggal di rumah Kampung Firma pada hari Kamis 11 Juni 2026 pada jam 11.47 waktu Indonesia Timur. Jenazah sementara disemayamkan di rumah duka almarhum Bapak Parimus Maswatu dan akan dimakamkan pada hari Jumat 12 Juni 2026 jam 10 waktu Indonesia Timur sebelum ba'da Jumat di Kampung Firma. Demikian berita duka ini dan kami juga mohon partisipasi Anda pendengar yang kebetulan berkenalan dengan keluarga yang berduka yang tadi kami sampaikan. Mohon bantuan Anda untuk dapat menyampaikan berita duka ini kepada keluarga yang berduka. Atas bantuan Anda kami ucapkan terima kasih. Dan baik pendengar, satu buah berita duka sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih.
1: Ini katak kan?
2: Bukan, ini kodok.
1: Masa sih kodok? Ini kan katak.
2: Bukan katak, tapi kodok.
1: Apa kamu termasuk orang yang tidak bisa membedakan antara katak dan kodok? Nah, perbedaan katak dan kodok salah satunya dapat terlihat dari bentuk tubuhnya. Katak memiliki tubuh yang langsing, sedangkan kodok memiliki tubuh lebar dan besar. Kulit katak juga cenderung besar atau lembab, berbeda dengan kodok yang kulitnya kering, tebal, dan kasar. Lompatan katak juga lebih dari kodok, karena katak memiliki kaki yang panjang, sementara kodok lompatannya tidak terlalu jauh, dan kakinya relatif pendek. Nah, kaki belakang katak memiliki selaput jelas, sehingga katak merupakan perenang ulung. Dan sesuai jenisnya, katak hanya mendiami habitat tertentu, seperti katak sawah yang mendiami habitat berlumpur atau katak pohon yang mendiami batang-batang pohon tinggi. Sementara kodok mudah dijumpai di mana saja, mulai dari pemukiman warga, perkotaan, hingga sungai, dengan kondisi air yang jernih sampai dengan sangat kotor sekalipun. Itulah perbedaan katak dan kodok. Jangan sampai salah lagi ya.

lagi ngomongin lagu Piala Dunia yang paling nempel di kepala, tidak mungkin kita lupa sama Waka Waka This Time for Africa dari Shakira. Ya, lagu ini jadi ikon resmi Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Dan sampai sekarang masih sering diputar di mana-mana. Beatnya energik, campuran musik Afrika dengan pop modern, bikin siapapun otomatis pengen ikut joget. Yang bikin Waka Waka spesial bukan cuma musiknya, tapi juga vibes kebersamaan dan semangat perjuangannya. Liriknya ngajak kita buat bangkit, percaya diri, dan berani menghadapi tantangan. Persis seperti semangat di lapangan bola. Tidak heran kalau lagu ini kembali viral. Setiap kali diputar, rasanya kayak lagi nonton momen-momen ikon Piala Dunia. Dari selebrasi gol sampai tarian khasnya yang gampang diikutin. Kalau dengar Samina Mina Ee, dijamin langsung nyambung semua.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakini kenaikan harga Pertamax tidak akan memicu lonjakan inflasi. Menurutnya, efek domino dari kebijakan ini terhadap harga barang dan jasa di masyarakat akan sangat terbatas. Nah, karena karakteristik itu, struktur biaya produksi dan logistik naik nasional diproyeksikan tidak akan terganggu. Ya, namun ada kekhawatiran kenaikan harga Pertamax membuat konsumen mengubah konsumsinya ke harga BBM yang lebih murah, misalnya Pertalite yang juga BBM bersubsidi. Perpindahan konsumsi ini ke BBM bersubsidi dikhawatirkan akan makin membebani kuota BBM bersubsidi. Dan menanggapi hal itu, Menkeu Purbaya mengatakan telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi yang komprehensif. Sementara itu, analis pasar uang dari Mirai Aset Sekuritas, Jessica Tasijawa, mencermati dampak kenaikan harga BBM non-subsidi ke masyarakat. Resiko inflasi terjadi karena kenaikan biaya transportasi. Dan pendengar, kenaikan harga Pertamax seiring kenaikan harga minyak global. Dan pada hari Selasa kemarin, Pertamina menaikkan harga Pertamax sebesar Rp3.950 menjadi Rp16.250 per liter. Dan harga Pertamax Green 95 sebesar

0: 4.100 menjadi 17.000 per liter. Dan pendengar, informasi untuk Anda, Menko yakin kenaikan harga Pertamax tak picu lonjakan inflasi. Informasi kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda, kita beranjak ke pukul 19, yang mana nantinya kita akan ikuti Warta Berita Daerah.
1: Alam dan segala isinya merupakan aset penting yang dapat menunjang kehidupan seluruh makhluk hidup, baik masa kini maupun masa mendatang. Menjaga alam menjadi tempat yang bermanfaat dan sehat untuk dihuni adalah tugas bersama baik pemerintah maupun masyarakat. Berikut beberapa tips efektif dalam menjaga lingkungan. Menghemat penggunaan air dan listrik. Melakukan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan dan reboisasi. Menggunakan kendaraan umum, jalan kaki, maupun bersepeda untuk mengurangi polusi yang berbahaya bagi kesehatan dan alam. Menggunakan peralatan elektronik yang hemat energi. Membatasi penggunaan kertas. Mengurangi penggunaan gas aerosol. Dengan menjaga lingkungan, diharapkan mampu memberikan pengaruh positif terhadap lingkungan dan meminimalisir adanya pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim yang cukup ekstrim. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: 4,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar di mana saja berada, sudah pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kita nantikan tanda waktu disampaikan Warta Berita Daerah pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Berikut kami sampaikan sari berita. Pemerintah daerah Kabupaten Fakfak telah memiliki beberapa aturan yang menjadi dasar dalam mendorong masyarakat beralih menggunakan kantong belanja ramah lingkungan. Perbaikan akses dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pengembangan destinasi wisata religi di Kabupaten Fakfak. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Yuli Rohromana.

0: Berita selengkapnya. Pemerintah daerah Kabupaten Fak-Fak memiliki beberapa aturan yang menjadi dasar dalam mendorong masyarakat beralih menggunakan kantong belanja ramah lingkungan. Laporan Januardi.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Fak-Fak terus memperkuat upaya pengurangan sampah plastik melalui sejumlah regulasi yang mengatur pembatasan penggunaan kantong belanja sekali pakai. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi lingkungan yang kini menghadapi ancaman meningkatnya volume sampah plastik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fak-Fak, Hizani Rasari, mengatakan pemerintah daerah telah memiliki beberapa aturan yang menjadi dasar dalam mendorong masyarakat beralih menggunakan kantong belanja ramah lingkungan. Selain peraturan Bupati nomor 66 tahun 2023, Pemkab Fak-Fak juga menerbitkan surat edaran Bupati Fak-Fak nomor 600.4.15/757/BUP/2003 tentang pengurangan dan penanganan sampah plastik. Regulasi tersebut kemudian diperkuat melalui surat edaran Bupati Fak-Fak nomor 600.4.15/703/2025 tentang penghentian penggunaan kantong plastik sebagai bagian dari strategi pengendalian sampah. Menurut Liza, kebijakan tersebut lahir karena pemerintah melihat persoalan sampah plastik sudah berada pada kondisi yang memerlukan perhatian serius. Oleh sebab itu, regulasi disiapkan sebagai instrumen untuk menekan penggunaan plastik sekali pakai di tengah masyarakat.
2: Ini adalah merupakan upaya-upaya pemerintah untuk membatasi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Kita tahu bahwa sekarang kita ini sudah termasuk kondisi darurat sampah, terutama sampah plastik. Untuk itulah pemerintah menyiapkan regulasi-regulasi ini untuk membatasi penggunaan kantong plastik tersebut. Caranya apa? Selain upaya dalam membuat regulasi tersebut, kami melakukan juga edukasi dan kampanye yang berkelanjutan kepada masyarakat, kepada pelajar, kepada aparatur sipil negara, kepada pelaku usaha, juga kepada komunitas-komunitas terkait dampak plastik terhadap lingkungan. Itu kita sampaikan seperti itu dalam sosialisasi. Kita juga mengkampanyekan untuk membawa tas belanja sendiri ya di sekolah-sekolah. Ada tim kami yang kami akan terjunkan ke beberapa sekolah untuk mengkampanyekan hal tersebut. Kemudian kami juga berupaya untuk menyediakan beberapa sarana prasarana yang kayak misalkan tumbler dan sebagainya. Dalam setiap kegiatan-kegiatan lingkungan, kami menyediakan hadiah-hadiah seperti tumbler. Ini untuk apa? Untuk mengedukasi masyarakat untuk mengurangi pemakaian air mineral botol sekali pakai ya. Jadi kalau seandainya itu semua kita konsisten, masyarakat setelah kita lakukan sosialisasi, mereka paham dan kemudian itu mereka lakukan, insya Allah akan ada pengurangan jumlah sampah plastik di Kabupaten Fak-Fak.
1: Disinggung tentang persentase penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di Fak-Fak, menurut Liza, untuk persentasenya belum ada parameter khusus, tetapi pihaknya melakukan pelaporan secara berkala ke sistem informasi pengelolaan sampah nasional setiap tahunnya. Oleh sebab itu, ini merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap lingkungan, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Januardi melaporkan.
0: Perbaikan akses dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pengembangan destinasi wisata religi di Kabupaten Fak-Fak. Laporan Januardi.
1: Saudara, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fak-Fak terus berupaya meningkatkan akses menuju berbagai situs religi agar dapat dilalui dengan lebih mudah oleh masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung. Perbaikan akses dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pengembangan destinasi wisata religi di Kabupaten Fak-Fak. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fak-Fak, Muhammad Ilham Nurdin, mengatakan pengembangan situs religi tidak hanya dapat dilakukan hanya oleh instansi semata. Menurutnya, diperlukan dukungan dan keterlibatan berbagai organisasi perangkat daerah, OPD, serta para pemangku kepentingan lainnya. Ia menjelaskan berbagai fasilitas penunjang yang berada di luar kewenangan Dinas Pariwisata tetap akan diusulkan kepada instansi teknis terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan destinasi wisata religi yang nyaman dan aman bagi pengunjung.
3: Tentunya di sini kami Dinas Pariwisata tidak sendiri, harus membutuhkan baik OPD-OPD lain maupun stakeholder lain. Misalnya kayak jalan menjadi kewenangan dari Dinas PU, jembatan menjadi kewenangan dari Dinas Perhubungan. Jadi yang kami sampaikan tadi lebih pada apa yang menjadi kewenangan kami. Untuk fasilitas lainnya tentu kami usulkan, namun kembali ke OPD teknis untuk tata laksananya. Misalnya kayak ke GAR sendiri saat ini dalam proses untuk pembuatan jalan sampai pada kampung Gar sendiri, tapi untuk prosesnya belum sampai pada titik kampung. Di samping itu kalau untuk Bunyum sendiri itu dibutuhkan jembatan yang saat ini stakeholder terkait dalam hal ini panitia perayaan kemarin sudah membangunkan jembatan bambu yang juga bisa untuk kita jadikan sarana prasarana dari destinasi mangrove, karena jembatan bambu itu dia melewati mangrove-mangrove sampai dengan titik Pulau Bunyum.
1: Dengan sinergi antar instansi dan stakeholder, pemerintah Kabupaten Fakfak berharap pengembangan situs religi dapat semakin optimal serta mampu menarik lebih banyak pengunjung di masa mendatang. Januardi melaporkan.
0: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-80 Polisi Militer TNI Angkatan Darat POMAT tahun 2026, Subdenpom 1812 Fakfak memilih memperkuat nilai kebersamaan dan penghormatan kepada para pendahulu melalui kegiatan Anjang Sana ke Keluarga Purnawirawan. Kegiatan yang berlangsung Kamis 11 Juni 2026 tersebut menjadi wujud nyata kepedulian institusi terhadap keluarga besar polisi militer yang telah mengabdikan diri bagi bangsa dan negara. Kegiatan tersebut dipimpin langsung dan Subdenpom 1812 Fakfak Kapten CPM Prasetyo Budi Setiawan bersama anggota Subdenpom dan pengurus Persit Kartika Chandra Kirana anak ranting 2 Subdenpom Fakfak. Rombongan mengunjungi kediaman almarhum Kopda Kalima sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian almarhum selama bertugas di Korps Polisi Militer. Menurut Kapten CPM Prasetyo Budi Setiawan, Anjang Sana tidak sekedar menjadi agenda dalam rangkaian HUT POMAT, tetapi juga sarana mempererat hubungan silaturahmi antara generasi penerus dengan keluarga para purnawirawan. Dalam kesempatan tersebut, rombongan turut menyerahkan tali kasih kepada keluarga almarhum sebagai simbol penghargaan dan rasa terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan kepada institusi TNI Angkatan Darat. Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dikson Iha, mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dengan membiasakan memilih sampah sejak dari rumah. Menurut Dikson, kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Ia berharap seluruh warga dapat berpartisipasi aktif mendukung upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah yang lebih baik. Ia menjelaskan, pemilihan sampah dapat dilakukan dengan membedakan sampah dalam 3 kategori, yakni sampah organik, non-organik dan limbah bahan berbahaya dan beracun B3. Langkah sederhana tersebut dinilai dapat membantu petugas dalam proses pengangkutan dan pengelolaan sampah.
4: Baik, harapan kami kepada masyarakat, yang pertama terkait dengan kebersihan, mari kita sama-sama menjaga kebersihan kota kita dengan memilah sampah. Memilah sampah itu ada 3 kategori, ada organik, non-organik, dan B3. Memilah sampah dari rumah sehingga mempermudah petugas kami dalam melakukan operasional pengangkutan sampah. Terus yang kedua, saya himbau juga kepada masyarakat agar tidak membuang sampah pada tempat-tempat yang bukan pembuangan sampah. Gitu. Artinya di laut, di sungai, di lahan kosong yang bukan peruntukan untuk pembuangan sampah, tetapi masyarakat dapat membuang sampah pada TPS-TPS yang tersedia. Terus yang ketiga, kami juga saat ini sudah melakukan kerjasama juga dengan ada beberapa pemerhati lingkungan. sehingga kami dapat bekerja sama sehingga mereka bisa juga membeli sampah-sampah yang bisa didaur ulang, yang intinya untuk mengurangi sampah itu sendiri dan menghasilkan ekonomi bagi masyarakat.
0: Lebih lanjut, Dixon menyampaikan bahwa pihaknya telah menjalin kerjasama dengan sejumlah pemerhati lingkungan, termasuk bank sampah. Melalui kolaborasi tersebut, sampah yang masih memiliki nilai guna dapat dibeli untuk didaur ulang, sehingga tidak hanya mengurangi timbunan sampah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pemerintah Distrik Fakfak Timur memastikan pelaksanaan musyawarah tingkat kampung di Kampung Sanggram akan segera dilaksanakan setelah terbitnya surat keputusan pelaksana tugas PLT Kepala Kampung. Laporan Anwar Lamohan.
5: Sekretaris Distrik Fakfak Timur Munawir Rengen mengatakan hingga saat ini satu kampung di wilayah Distrik Fakfak Timur belum melaksanakan musyawarah tingkat kampung. Kampung tersebut adalah Kampung Sanggram yang pelaksanaannya sempat tertunda karena adanya pergantian kepala kampung. Pernyataan tersebut disampaikannya saat ditemui RRI di kantor pemerintah daerah Kabupaten Fakfak pada Kamis 11 Juni 2026. Ia menjelaskan dari 6 kampung yang berada di Distrik Fakfak Timur, 5 kampung lainnya telah melaksanakan musyawarah kampung. Adapun kampung yang telah melaksanakan musyawarah kampung yakni Kampung Weri, Tunas Gain, Urat, Kriabisa, dan Sahare. Sementara Kampung Sanggram masih menunggu proses administrasi terkait pergantian pimpinan kampung. Ia menegaskan keterlambatan pelaksanaan musyawarah kampung bukan disebabkan unsur kesengajaan dari pemerintah distrik maupun pemerintah kampung. Penundaan terjadi karena pihak distrik harus menunggu terbitnya surat keputusan penunjukan pelaksana tugas kepala kampung dari Bupati Fakfak.
6: Di Distrik Fakfak Timur itu terdiri dari 6 kampung yang mana pelaksanaan muskam di Distrik Fakfak Timur dari 6 kampung tersisa satu kampung yaitu Kampung Sanggram. Nah, Kampung Sanggram pelaksanaan muskamnya tertunda karena ada pergantian kepala kampung.
5: Yang menjelaskan, surat keputusan PLT Kepala Kampung Sanggram telah diterima pada Kamis 11 Juni 2026. Setelah dokumen tersebut diterima, pihak distrik langsung menyusun jadwal pelaksanaan musyawarah kampung. Menurutnya, musyawarah tingkat kampung di Kampung Sanggram dijadwalkan berlangsung pada Jumat 12 Juni 2026. Kegiatan tersebut akan melibatkan aparat kampung, tokoh masyarakat, dan berbagai unsur terkait lainnya.
6: Kami dari distrik menunggu SK Bupati baru terbit terkait dengan penunjukan pelaksana tugas Kepala Kampung Sanggram. Dan insya Allah muskam akan dilaksanakan walaupun terlambat, tetap dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 di Kampung Sanggram.
5: Yang menambahkan tujuan utama pelaksanaan musyawarah kampung adalah membahas program dan kegiatan kampung tahun 2026. Melalui forum tersebut, berbagai usulan dan kebutuhan masyarakat diharapkan dapat dihimpun untuk mendukung pembangunan kampung yang lebih baik. Anwar melaporkan.

0: Pemerintah Distrik Fakfak Timur berharap pelaksana tugas PLT Kepala Kampung Sanggram yang baru dapat segera bergerak mengakomodir kebutuhan masyarakat sekaligus mengawal proses perencanaan pembangunan kampung. Laporan Anwar Lamohan.
1: Pemerintah Distrik Fakfak Timur berharap pelaksana tugas PLT Kepala Kampung Sanggram yang baru dapat segera menjalankan tugasnya dengan baik. Harapan tersebut terutama berkaitan dengan pengawalan aspirasi masyarakat menjelang pelaksanaan musyawarah tingkat kampung dan tingkat distrik. Hal itu disampaikan Sekretaris Distrik Fakfak Timur Munawir Rengen saat diwawancarai RRI di Pemda Fakfak pada Kamis 11 Juni 2006. Menurutnya peran PLT Kepala Kampung sangat penting dalam memastikan seluruh kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi dengan baik. Ia menjelaskan berbagai usulan masyarakat nantinya akan dibahas melalui forum musyawarah kampung. Hasil pembahasan tersebut kemudian akan dibawa ke tingkat distrik sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan. Ia berharap PLT Kepala Kampung Sanggram mampu membangun komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, setiap kebutuhan dan persoalan warga dapat teridentifikasi serta ditindaklanjuti secara tepat. Selain mengawal aspirasi masyarakat, PLT Kepala Kampung juga diharapkan dapat memastikan jalannya roda pemerintahan kampung tetap berjalan normal. Stabilitas pemerintahan dinilai penting agar pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami hambatan. Sekretaris distrik juga menekankan pentingnya percepatan tahapan pemilihan kepala kampung definitif di Kampung Sanggram. Menurutnya, proses tersebut perlu segera direspon agar masyarakat dapat memiliki pemimpin definitif sesuai mekanisme yang berlaku.
2: Harapan kami dari distrik, saya selaku Sekretaris Distrik Fakfak Timur, kepada pelaksana tugas Kepala Kampung Sanggram yang baru untuk mengawal dan mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di Kampung Sanggram, dan tentunya PLT Kepala Kampung Sanggram merespon cepat untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung Sanggram yang baru nanti.
1: Ia optimis dengan dukungan masyarakat dan pemerintah distrik, berbagai agenda pembangunan di Kampung Sanggram dapat berjalan dengan baik. Pemerintah Distrik Fakfak Timur pun berharap seluruh tahapan pemerintahan dan pembangunan kampung dapat terlaksana secara tertib, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anwar melaporkan.
0: Pendengar, berikut kita ikuti paket feature produksi RRI Fakfak.

0: merupakan sebuah kabupaten bersejarah di Papua Barat yang terkenal dengan keindahan alamnya yang megah. Julukan Kota Pala, jajaran tebing karang yang eksotis, hingga semboyan satu tungku tiga batu menjadi bukti keharmonisan hidup di tanah ini. Namun di balik pesonanya yang memanjakan mata, ada sebuah tantangan besar yang harus kita hadapi bersama secara nyata, yaitu pengelolaan sampah. Momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni 2026. Pengingat penting, kesadaran ini tidak lagi datang dari atas ke bawah, melainkan tumbuh subur dari hati sanubari masyarakat sendiri. Seperti dikatakan Afdal Harnia Mosarais, mahasiswa Politeknik Negeri Fakfak, baginya sebagai generasi muda yang sadar akan masa depan negerinya perlu adanya kesadaran.
1: Sebagai mahasiswa, kita sadar diri bahwa sampah itu mencemari lingkungan. Jadi kita buang sampah pada tempatnya.
0: Dikatakan juga Kepala Sekolah SD Impres 3 Wagong Fakfak, Irma Rumaf, SPD MPD. Kesadaran untuk menjaga kebersihan kota bukan hanya milik mahasiswa. Di bangku sekolah dasar pun, anak-anak Fakfak mulai ditempat untuk mencintai bumi sejak dini.
2: Anak-anak saya dan warga Fakfak, terutama anak-anak SD Impres 3 Wagong, untuk mari kita jaga lingkungan dengan membuang sampah dan memilah sampah mulai dari sampah organik, non-organik, dan sampah B3.
0: Langkah edukasi ini juga dikatakan oleh Kasi, Rumah Belajar HV13, menjalar erat ke komunitas-komunitas literasi dan ruang belajar non-formal. Mereka percaya bahwa menjaga keasrian Fakfak adalah investasi jangka panjang untuk anak cucu.
3: Semoga lingkungan Fakfak ini menjadi bersih agar terasa sampai masa depan, sampai anak cucu kita.
0: Tidak ketinggalan fondasi karakter anak-anak di pendidikan anak usia dini atau PAUD, turut diperkuat dengan aksi-aksi nyata yang sederhana, namun berdampak besar. Seperti dijelaskan Kepala Sekolah PAUD Mawar Merah, Husnul Khotimah.
4: Dari sejak usia dini di PAUD, kami sudah mengajarkan anak-anak untuk dapat memilah sampah, membuang sampah pada tempatnya, dengan mengajak anak-anak untuk bersama-sama pada saat makan, anak-anak sudah langsung membuang sampahnya sendiri.
0: Tantangan terbesar seringkali ditemukan di ruang publik, tempat di mana masyarakat berkumpul dan beraktivitas seperti di wilayah ruang terbuka hijau RTH. Seorang warga Fakfak, Badaria Sarwadan, membagikan kegelisahan sekaligus harapannya terhadap perilaku nongkrong yang kurang bertanggung jawab.
5: Harapan saya ke depan untuk semua masyarakat Fakfak bahwa kita sadar akan membuang sampah yang sembarangan, terkhususnya di wilayah RTH ini, di mana kita selalu melihat teman-teman atau sahabat-sahabat kita yang suka nongkrong, mereka tidak sadar ketika mereka berdiri melepaskan sampahnya di situ. Dan harapan saya sekali untuk bisa membuang sampah pada tempatnya, menjaga kota Fakfak lebih bersih dan nyaman.
0: Masalah sampah ini memang menjadi sebuah problem nyata di Fakfak. Dikatakan Haji Abdul Hafid, Koordinator Rumah Belajar HV13. Kolaborasi aktif antara komunitas, penggiat lingkungan, dan instansi resmi seperti Dinas Lingkungan Hidup mutlak diperlukan agar gerakan ini tidak berhenti sebagai seremonial belaka.
6: Menurut kami tidak hanya sebatas seremoni saja, tetapi ini bisa kemudian berdampak masif di Kabupaten Fakfak karena sampah ini menjadi problem di Kabupaten Fakfak. Nah, ini kemudian harus kita pecahkan problem ini bersama seluruh masyarakat di Kabupaten Fakfak.
0: Kini paradigma penanganan sampah di Fakfak telah bergeser. Di penggiat dan pemerhati lingkungan hidup, Chesti Sahetapi mengatakan, sampah bukan lagi sekedar sesuatu yang harus dibuang, melainkan sesuatu yang bisa dikelola menjadi bernilai ekonomi melalui pendekatan berbasis masyarakat. Sebuah moto kuat digaungkan, sampahku adalah tanggung jawabku.
7: Sampah ini adalah merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, moto saya yang selama ini saya pegang, sampahku adalah tanggung jawabku, karena sampah yang kita hasilkan adalah merupakan tanggung jawab kita untuk bagaimana kita mengelolanya, bukan lagi dibuang di tempat sampah, tapi kita kelola dia menjadi nilai yang berekonomi dengan cara memilah dan membawanya ke bank sampah untuk dijadikan uang.
0: Mengubah sampah menjadi nilai ekonomi kini difasilitasi oleh keberadaan Bank Sampah Fak-Fak Hijau. Dikatakan Fandi, pengelola Bank Sampah Fak-Fak Hijau, melalui wadah ini penanganan sampah berbasis masyarakat mendapatkan wujud nyata.
8: Luar biasa sekali ya antusiasnya, partisipasinya masyarakat juga tinggi sekali. Itu menunjukkan bahwa kesadarannya masyarakat mulai terbentuk, budayanya juga sudah mulai terbentuk. Harapan kami semakin banyak ya masyarakat yang peduli dengan lingkungan, peduli dengan sampahnya masing-masing, karena sesuai yang tadi yang kita kampanyekan, sampahku adalah tanggung jawabku.
0: Pemerintah Kabupaten Fak-Fak pun menegaskan bahwa dari penanganan ini terletak pada pemberdayaan komunitas. Lisa Neirasari, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Fak-Fak, menjelaskan mulai dari Karang Taruna hingga kelompok peduli lingkungan yang bertindak sebagai motor penggerak perubahan di tingkat akar rumput.
9: Di Fak-Fak ini kita sudah punya bank sampah dan saya akan mencoba membentuk komunitas-komunitas masyarakat ya, mau itu dari Karang Taruna, mau itu kepada kelompok-kelompok peduli lingkungan untuk diberdayakan untuk bagaimana mereka menjadi salah satu stakeholder kami dalam penanganan sampah berbasis masyarakat.
0: Gerakan besar ini pada akhirnya bermula dari unit terkecil dalam masyarakat, yaitu keluarga. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Fak-Fak, Nurwidayati Samaundalan, berkomitmen penuh untuk mengubah budaya membuang menjadi budaya memilih langsung dari dapur rumah tangga.
10: Kami TPPKK berkomitmen bahwa kami akan sosialisasikan pengelolaan sampah dari rumah ke rumah. Pembuangan sampah pada tempatnya kita ubah menjadi pemilahan sampah. Karena awal dari sampah itu, penyumbang sampah terbesar adalah dari rumah.
0: Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 telah menjadi komitmen bersama masyarakat Fak-Fak. Dari mahasiswa, pihak sekolah, komunitas belajar, penggiat lingkungan, hingga jajaran pemerintah daerah, semuanya bersatu padu. Kini, bola salju perubahan itu ada di tangan kita masing-masing. Kini, ubah kebiasaan pilah sampahmu dari rumah dan jadikan kota Fak-Fak tempat yang bersih, indah, nyaman, serta asri untuk saat ini dan generasi masa depan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
11: Pendengar, demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo.

0: 4,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Jam-jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami temani Anda, keruan dengar Anda, khususnya umat Nasrani. Kami hadirkan mimbar agama Kristen Protestan untuk edisi kami 11 Juni 2026.

Shalom, pendengar Kristen yang berbahagia. Puji syukur kepada Tuhan Allah kita, karena kebaikannya kita masih diberi kesempatan menghirup udara segar di hari yang indah ini. Jumpa lagi bersama saya Foni, yang akan membawa renungan siraman rohani Kristen untuk menguatkan kita dan mendasari aktivitas kita di hari ini. Saat ini kita akan dihibur dengan kebenaran firman Tuhan, dan pembacaan Alkitab yang akan menjadi renungan kita di saat ini terambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai berakhir pada ayatnya yang ketiga. Mazmur 23 ayat 1 sampai berakhir pada ayatnya yang ketiga. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita meminta Roh Kudus menuntun kita dalam doa. Saya mengajak pendengar sekalian untuk berdoa bersama saya. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi renungan kami di saat ini. Untuk itu Tuhan Yesus, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan dapat melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Berfirmanlah ya Bapa, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Amin.

sekali lagi Mazmur 23 ayat 1 sampai berakhir pada ayatnya yang ke-3 yang berbunyi demikian. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Demikianlah firman Tuhan.

pendengar Kristian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah orang yang tidak pernah merasa lapar atau haus? Semua pasti manusia akan merasakan lapar dan haus, dan ketika rasa lapar itu dan haus itu muncul, secara alamiah manusia membutuhkan dan akan mencari sesuatu untuk memuaskan rasa lapar dan dahaga mereka. Setelah menikmati makanan atau minuman yang menyegarkan dan memuaskan, orang yang lapar dan haus tadi akan memperoleh kekuatan yang baru kembali. Demikianlah manusia. Jika dapat merasakan lapar dan haus secara jasmani, tentu juga akan merasa lapar dan haus secara rohani. Dan perasaan lapar dan haus batinnya ini hanya terpuaskan dengan firman Tuhan yang memberi kekuatan. Segala ketetapan Tuhan bagaikan padang rumput yang hijau dan subur, tempat di mana tersedia makanan rohani bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Firman Tuhan adalah makanan hidup yang menghidupi manusia baru dan bukan hanya sekedar bacaan, tetapi kebutuhan jiwa yang mutlak. Firman itu seperti susu bayi, susu bagi bayi rohani, dan rumput hijau bagi domba yang tidak pernah habis, tidak pernah kering, dan selalu segar untuk menumbuhkan dan menguatkan iman. Tuhan Sang Gembala membaringkan umatnya di padang yang hijau itu. Ia memberikan ketenangan dan kepuasan dalam pikiran mereka. Apapun keadaan yang sedang mereka alami, jika mereka tinggal dalam kedamaian bersamanya, karena di dalam Tuhanlah terdapat tempat peristirahatan sejati. Itulah padang rumput hijau yang sejati. Jika saat ini kita diberkati dengan firman dan ketetapannya, janganlah ibarat kita hanya lewat dan singgah sebentar, melainkan mari kita sungguh-sungguh berdiam dan berakar di dalamnya. Firman Tuhan bukan sekedar untuk didengar, tetapi untuk dijalani dan menjadi tempat tinggal bagi hati yang percaya. Orang-orang yang telah menikmati kebaikan Allah, hendaklah juga hidup setia menurut petunjuk-Nya. Tuhan membimbing langkah-langkah hidup kita melalui pemeliharaan-Nya, firman-Nya, dan karya Roh Kudus. Ia mengarahkan keputusan dan perjalanan hidup kita kepada hal-hal yang terbaik sesuai hikmat-Nya yang sempurna. Ia membentuk sikap dan tindakan kita agar selaras dengan kehendak-Nya. Bahkan Ia menuntun pandangan dan hati kita untuk terus tertuju kepada kasih-Nya. Dan kita lelah, haus, atau berada di tengah kekeringan hidup, Tuhan menuntun kita ke air yang tenang. Di sana, Dia tidak hanya memberi harapan yang menyegarkan hati, tetapi juga menyediakan minuman rohani yang menyujukkan dan menghidupkan kembali jiwa yang letih. Allah menyediakan bagi umat-Nya bukan hanya makanan dan peristirahatan, melainkan juga kesegaran dan kesenangan ketika jalan yang benar dipilih oleh kita untuk dilalui. Segala penghiburan dari Allah dan sukacita yang diberikan oleh Roh Kudus, itulah yang dimaksud dengan air yang tenang. Tempat di mana jiwa-jiwa umat-Nya dibimbing untuk beristirahat, air ini mengalir dari sumber air hidup dan membawa sukacita sejati bagi umat-Nya yang percaya. Allah tidak menuntun kita kepada air yang keruh, bau, dan tak layak diminum. Bukan pula kepada lautan yang bergelora atau banjir yang mengancam, melainkan kepada aliran air yang tenang dan menyegarkan yang sesuai dengan roh yang lembut dan tenang yang bergerak menuju Allah. Air yang tenang ini mencerminkan kedamaian batin dan ketenangan jiwa yang hanya bisa datang dari hadirat Tuhan. Ia menuntun kita bukan hanya untuk beristirahat, tetapi juga untuk berjalan bersamanya. Mazmur 23 ayatnya yang ketiga menyatakan dengan jelas, Ia menuntun aku di jalan yang benar, inilah jalan kebenaran, jalan tanggung jawab dan jalan ketaatan. Jalan yang hidup sesuai dengan kehendak-Nya di jalan ini.
Tuhan mengajar melalui firman-Nya, menegur dan mengarahkan melalui hati nurani, dan memelihara dengan pemeliharaan ilahinya. Inilah jalan-jalan yang diinginkan oleh orang-orang kudus, jalan yang penuh damai dan tidak ingin mereka tinggalkan. Sebab hanya mereka yang berjalan di jalan yang benar, yang akan dibimbing menuju air tenang, yaitu penghiburan dan ketenangan dalam Tuhan. Jalan kewajiban bukan beban yang berat, melainkan jalan yang membawa sukacita dan ketenangan sejati. Namun, kita tidak akan mampu berjalan di jalan ini jika Tuhan tidak lebih dahulu menuntun dan membimbing kita. Pendengar Kristen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada makhluk yang lebih mudah tersesat dibandingkan dengan domba. Domba sangat rentan kehilangan arah, dan begitu juga ia tersesat. Ia hampir tidak mampu menemukan jalan pulangnya sendiri. Begitulah juga keadaan orang-orang percaya. Bahkan yang paling rohani pun menyadari bahwa mereka memiliki kecenderungan untuk tersesat seperti domba yang hilang keluar dari jalur dan berbelok ke arah yang salah. Namun ketika Allah menunjukkan kesalahan mereka, menggerakkan hati mereka untuk bertobat dan membawa mereka kembali pada jalan yang benar, disitulah jiwa mereka dipulihkan. Jika bukan karena campur tangan Allah, mereka akan terus berkeliaran, kehilangan arah, dan akhirnya hancur dalam kesesatan. Kita bisa melihat hal ini di dalam kehidupan Daud. Setelah ia melakukan dosa, hatinya langsung tersentuh. Dan ketika ia jatuh lagi, Allah mengutus Nabi Nathan untuk menegurnya dengan keras. Engkaulah orang itu. Namun dari situ, Allah memulihkan jiwanya kembali. Walaupun Allah bisa saja membiarkan umat-Nya jatuh, Ia tidak akan membiarkan mereka terus terpuruk. Dalam kasih dan anugerah-Nya, Ia akan mengangkat mereka kembali ke jalan yang benar. Setelah mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan dalam hidup ini, termasuk di saat-saat sulit dan penuh tekanan, janganlah kita pernah meragukan kasih dan penyertaan-Nya. Bahkan ketika kita berada di titik terendah sekalipun. Karena itu, nama Tuhan adalah seperti menara yang kokoh, tempat perlindungan yang aman bagi kita. Namanya menjadi jaminan bahwa Dia yang telah membimbing kita selama ini dan memenuhi hati kita dengan damai sejahtera serta sukacita, yang akan terus melakukannya sampai akhir. Ingatlah, Allah tidak pernah dan tidak akan pernah meninggalkan mereka yang percaya dan bersandar kepada-Nya. Pendengar Kristen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika hari ini kita merasa lelah dan mungkin saja merasa lapar dan haus dalam jiwa kita akibat beban-beban pergumulan hidup yang menekan, janganlah kita bersandar pada dunia ini. Janganlah mencari kepuasan sesaat yang hanya tampak menyegarkan, namun tidak dapat memberi kedamaian yang sejati. Tetapi hendaklah setiap kita mencari Tuhan dan bersandar pada-Nya. Sebab hanya pada Tuhanlah setiap orang yang percaya akan dipuaskan dan dikuatkan kembali, agar dapat melangkah dalam bimbingan.

penyertaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya yang akan memimpin kita menjalani hidup ini bersama Dia. Selamat berkarya di hari ini. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa di sorga, ketika kami boleh diberikan kesempatan yang terindah untuk ada di saat ini. Berkati kami semua para pendengar, bahkan hamba-Mu ini Tuhan yang boleh menyampaikan firman Tuhan ini. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus-Mu akan senantiasa melimpahi kami semua Tuhan dalam menjalani hidup kami di hari-hari ini Tuhan. Tuhan Yesus berkati kabupaten kami, fak-fak kota kami yang tercinta ini Tuhan, mulai dari pimpinan sampai jajaran yang ada yang Tuhan boleh percayakan. Berkati mereka semua. Berkati kota kami ini, biarlah kota kami ini akan senantiasa menjadi kota yang aman dan damai. Inilah kami Tuhan, kami siap untuk melakukan aktivitas kami di sepanjang hari hidup ini. Amin.

pendengar Kristiani di mana saja berada, demikianlah renungan firman Tuhan yang akan menguatkan kita di hari ini. Belajarlah dari firman Tuhan dan teruslah berpengharapan dalam Tuhan. Sampai jumpa di waktu-waktu mendatang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.

Pendengar, pukul 20 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih terus jadikan Pro Satu Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Dan pendengar, kembali kami selanjutnya ajak Anda kita ikuti drama radio dengan judul Lebih Penting dari Ego.

0: kerja? Kok jam segini ayah baru pulang?
1: Memangnya ibu suka mikirin ayah?
2: Bukan urusan ibu.
0: Masalahnya sih ya, ibu bertanya. Ayah, dengerin ibu dulu ayah.
1: Sejak kapan ibu perhatian sama ayah? Sudahlah, ayah capek habis kerja. Mau istirahat.
0: Capek habis kerja. Di pikiran ayah itu hanya kerja, kerja, dan kerja. Kapan sih ayah bisa meluangkan waktu untuk keluarga ini? Ayah lihat anak kita ya. Ayah butuh perhatianmu.
1: Bu, ibu kan tahu ayah itu sibuk kerja. Itu juga buat kepentingan keluarga kita.
0: Marsya itu lebih penting daripada pekerjaan ayah.
1: Kan sudah ada ibu yang mengurusnya. Ah, sudahlah. Ayah capek.
0: Ayah!
3: Hei, Sya. Kamu kenapa? Kayak gak semangat gitu.
4: Gak kenapa-napa kok. Cuma kurang tidur aja.
3: Ah, jangan bohong deh. Pasti lagi ada masalah ya.
4: Masalah? Enggak kok, Ra.
3: Ayolah, cerita. Ya, siapa tahu aja aku bisa bantu buat nyelesain masalah kamu.
4: Ini loh, tadi malam orang tuaku bertengkar lagi. Mereka selalu aja mempersoalkan keluarga dan pekerjaan. Apalagi ayah aku, Ra. Selalu sibuk kerja dan gak pernah mikirin aku. Mungkin ayah udah gak sayang lagi ya sama aku.
3: Kamu jangan beranggapan kayak gitu. Ayah kamu sayang sama kamu. Ayah kamu kerja buat masa depan kamu.
4: Udah deh, kalau itu aku juga tahu. Tapi aku gak butuh materi. Yang aku butuh itu kasih sayang dari keluarga. Dari ayah ibu aku, Ra.
3: Iya, aku ngerti. Udah ya, sekarang kamu jangan sedih terus. Aku tahu apa yang bisa bikin mood kamu gak drop lagi.
4: Apa tuh, Ra?
3: Ya jangan di sini juga kali. Gini aja, nanti sore jam 3 aku tunggu kamu di kafe gaul. Oke? Aku kantin dulu ya sekarang.
4: Oke deh, nanti sore ya, Ra.
3: Oke.
4: Marsha. Iya, ada apa?
5: Kamu baik-baik aja kan?
4: Aku baik-baik aja kok. Kenapa? Kok kamu tiba-tiba nanya gitu?
5: Enggak, tadi dari kejauhan aku merhatiin kamu lagi ngobrol sama Clara.
4: Ngobrolin apa, Syah?
5: Kayaknya serius banget. Jadi gini, dari tadi kamu diam-diam merhatiin aku sama Clara ya?
4: Maaf, Syah. Bukan maksud apa-apa. Aku cuma takut aja.
5: Hah? Takut? Takut kenapa?
4: Aku takut kalau kamu kenapa-kenapa. Dia itu
5: kenapa?
4: Clara baik kok sama aku. Buktinya nanti sore dia mau bantuin aku buat nyelesaiin masalah aku.
5: Nanti sore? Mau kemana emangnya?
4: Aku juga belum tahu sih mau kemana. Tapi dia ngajak aku ketemuan di kafe gaul.
5: Jangan, aku punya perasaan buruk, Sah.
4: Katanya kamu sahabat aku. Ini juga kan demi kebahagiaan aku.
5: Bukan gitu, Sah. Justru aku sayang banget sama kamu.
4: Ah, gak ayah, gak ibu, kamu lagi. Ikut-ikutan bikin aku pusing aja. Udahlah, pergi sana.

0: Kamu kenapa?
1: Langsung gitu.
2: Ini, aku kan lagi ada masalah. Aku gak tahu harus gimana.
1: Aku tahu caranya. Biar kamu gak sedih lagi. Dan bisa ngelupain semua masalah kamu.
2: Oh iya? Gimana, Rah?
1: Nih, cobain deh.
2: Obat apaan nih? Narkoba?
1: Iya, cobain deh. Tenang, kamu gak akan kenapa-kenapa.
2: Enggak, aku takut. Itu kan obat haram, gak mau.
1: Sya, obat ini bisa ngilangin semua masalah kamu, Sya.
2: Tapi...
1: Ini aku kasih gratis buat kamu. Kamu bawa pulang aja, ya. Kamu gak akan kenapa-kenapa kok. Justru kamu nantinya akan merasa plong habis pakai obat ini.
2: Yakin kamu aku gak akan kenapa-napa?
1: Iya, pokoknya kamu tenang aja ya.
2: Yasmin, aku mau cerita nih.
3: Cerita apa, Syah?
2: Gini, kemarin kan aku diajak ketemuan sama Clara. Di sana aku ditawarin obat semacam narkoba gitu.
3: Hah? Narkoba?
2: Jangan keras-keras. Iya, dia bilang obat itu bisa ngilangin semua masalah aku.
3: Ih, kamu gila, Syah. Jangan, itu bahaya, Syah. Itu obat haram. Jangan, Syah.
2: Iya, aku tahu. Tapi gimana lagi? Aku kan pusing ngedengerin kedua orang tua aku berantem terus. Aku bingung, aku capek, aku stres.
3: Udah, sabar aja, Syah. Masih ada kok cara yang lain selain cara itu.
2: Iya, ya.
3: Ya udah, kamu mau ikut kita ke kantin nggak?
2: Enggak, aku di sini aja.

0: Ayah, tadi Ayah habis dari mana?
1: Ayah habis kerja kok, Bu.
0: Kerja kok di mall sama cewek cantik lagi. Siapa ya cewek itu?
1: Oh, itu habis meeting sama klien.
0: Meeting? Itu meeting ya, ya? Meeting itu ada ya, yang sambil bawa belanjaan banyak gitu, gandengan tangan segala lagi.
1: Terus kenapa?
0: Ayah bisa ya, jalan-jalan sama klien di mall. Tapi kenapa ya gak bisa ngasih sedikit waktu untuk keluarga kita?
1: Ah, sudah, jangan dibahas. Ayah capek. Ayah ini kerja banting tulang untuk kita juga, tahu gak?
0: Ayah, tunggu dulu ayah. Ayah kenapa sih selalu gini? Asal di rumah ya masuk kamar. Kapan ayah punya waktu untuk kami ayah?
1: Kalau ibu selalu ngajar ribut, ayah keluar dari rumah ini.
0: Oh, gitu ya cara ayah ya, lari dari masalah. Ayah sadar ayah. Ayah sekarang tuh semakin jauh dari kami. Ayah cuma pentingkan urusan ayah.
1: Ayah kerja buat kalian juga kan? Jadi, jangan urus yang bukan urusan ibu.
0: Tunggu dulu, ayah. Ayah, tunggu dulu.
2: Ayah, ibu, Marsha capek dengerin kalian berdua berantem terus. Marsha ingin seperti keluarga yang lainnya. Marsha ingin kalian baikan lagi. Ibu dan ayah selalu aja bertengkar. Gak ada lagi yang mikirin perasaan aku. Clara benar. Aku harus coba obat penenang ini. Biar aku bisa lupakan kesedihan ini. Tapi aku gak tahu berapa banyak dosisnya. Udahlah, pasti semua ini untuk sekali pakai.
0: Marsha, maafkan ayah dan ibu, nak. Buka pintunya, sayang.
1: Marsha, buka pintunya. Kalau kamu gak buka, ayah dobrak ya.
0: Ayah, apa gak ada jawaban dari Marsha? Ibu takut, Marsha kenapa-kenapa ayah di dalam.
1: Ya sudah, Bu, ayah dobrak saja pintunya.
0: Astagfirullah, Marsha. Kamu kenapa, nak? Ayah, Marsha anak kita, ayah. Cepat, ayah, bawa Marsha ke rumah sakit.

0: Sayang, maafin ayah. Ayah kurang perhatian sama kamu. Mulai dari sekarang, ayah akan selalu perhatian dan menjaga kamu.
1: Iya, ya. Maafin Marsha juga ya, ayah. Sudah bikin cemas ayah dan ibu. Ayah, ibu, Marsha mau kalian berdua jangan bertengkar lagi ya. Marsha mau keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia.
2: Iya, sayang. Kami janji.

0: Mencintai produk dalam negeri berarti mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan membeli produk buatan dalam negeri, kita membantu menciptakan lapangan kerja dan mendukung para pelaku usaha di daerah kita untuk terus berkembang.
1: Selain itu, produk lokal atau dalam negeri seringkali memiliki kualitas yang tak kalah dibandingkan produk impor. Dan biasanya lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat Indonesia. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita juga berperan dalam menjaga budaya dan warisan bangsa, serta mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.

0: Kosmetik ilegal dengan kandungan zat terlarang dapat membahayakan kulit. Untuk itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengajak masyarakat agar menghindari kosmetik ilegal dan hanya memakai kosmetik yang aman. Bahaya kosmetik ilegal diantaranya kulit kemerahan, kering dan mengelupas, gangguan sistem imun, kanker kulit, kulit menjadi kehitaman, iritasi mata, tenggorokan, dan saluran pernapasan. Berikut cara memilih kosmetik yang aman. Cek kemasan dan label kosmetik, pastikan ada izin edar dari BPOM. Periksa kemasan, pastikan tidak ada kecacatan. Lihat komposisi, pastikan tidak mengandung merkuri, timbal, dan bahan kimia berbahaya. Dan yang berikutnya, jangan tergoda penawaran hasil yang instan.
1: Pendengar, pukul 20.24 menit waktu Indonesia Timur dan selamat malam. Selamat bersua kembali untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Ya, dan pendengar, ya, kembali masih kami hadirkan beberapa informasi lagi ke ruang dengar Anda. Ya, kali ini informasi datang dari FIFA memperkenalkan DNA sebagai lagu resmi Piala Dunia 2026. Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion, dan Ejay berkolaborasi membawakan lagu tersebut. Dirilis menjelang Piala Dunia 2026, DNA menghadirkan kolaborasi musisi dunia. Lagu ini mencerminkan semangat turnamen tiga negara, yang mana Andrea Bocelli dan Ejay akan membawakan DNA pada upacara pembukaan di Mexico City. Dan upacara pembukaan menjadi awal kemeriahan turnamen di tiga negara tuan rumah sepak bola, menyatukan jutaan penggemar dari berbagai penjuru dunia. Dan DNA menjadi lagu resmi sekaligus bagian album resmi Piala Dunia 2026. Lagu ini mencerminkan jangkauan global FIFA yang mempersatukan sepak bola dengan dunia. Dan pendengar, DNA menggema FIFA hadirkan semangat persatuan Piala Dunia 2026. Informasi kami kutip dari rri.co.id. Dan kami juga informasikan untuk Anda pendengar, untuk pembukaan upacara seremonial pembukaan Piala Dunia 2026, RRI akan kembali menyiarkan secara langsung pembukaan Piala Dunia 2026 ya. Nanti sebentar pukul 00 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda pendengar yang ingin mengikuti ataupun mengikuti jalannya pembukaan, bisa Anda ikuti pada pukul 01.00, dilanjutkan dengan pertandingan pertama pada pukul 02.00, kemudian pada pukul 09 waktu Indonesia Barat. Dan untuk upacara pembukaan pada malam ini, nantinya kami akan menyiarkan secara langsung. Anda dapat ikuti melalui platform kami, juga bisa melalui frekuensi kami di 94.9 MHz. Dan nantinya di tepat pukul 00 kita akan bergabung dengan Pro 3, ikuti siaran langsung pembukaan upacara pembukaan Piala Dunia 2026.

Kita menahan lapar dalam waktu yang lama, terkadang tubuh bisa mengalami gejala aneh seperti gemetar, sakit perut, bahkan pusing. Kenapa hal ini bisa terjadi ya? Nah, bersumber dari verywellhealth.com, sakit kepala atau pusing dapat terjadi ketika kita tidak memasukkan makanan dalam tubuh selama belasan jam. Pusing saat lapar bisa terasa ringan atau berdenyut tergantung masing-masing orang. Umumnya, pusing saat lapar dapat dirasakan di seluruh kepala atau terasa nyeri terpusat pada bagian sekitar dahi. Menurut medis, pusing yang dirasakan saat lapar disebabkan dengan gula darah rendah atau hipoglikemia. Oleh karena itu, biasanya pusing dapat hilang setelah kita makan atau mengkonsumsi sesuatu. Penyebab lain munculnya pusing saat merasa lapar yaitu karena dehidrasi atau kurangnya asupan cairan untuk tubuh. Saat lapar, otak akan melepaskan hormon yang menyebabkan tekanan darah meningkat, pembuluh darah menyempit, dan otot menegang. Kondisi-kondisi inilah yang akhirnya membuat kita pusing atau sakit kepala.

0: jerapah, si pemilik lidah panjang yang unik. Meski sering terlihat anggun dan tenang di padang savana, jerapah menyimpan fakta menarik yang belum banyak diketahui orang. Salah satu keunikan dari hewan bertubuh tinggi ini adalah lidahnya yang sangat panjang. Jika biasanya kita mengenal jerapah karena lehernya yang menjulang tinggi, ternyata mereka juga memiliki lidah yang bisa mencapai panjang hingga 50 cm. Ukuran ini tergolong luar biasa. Bahkan, jika dibandingkan dengan hewan mamalia herbivora lainnya, lidah panjang jerapah bukan hanya sekedar hiasan atau keunikan. Organ ini memainkan peran penting dalam proses makan. Saat mencari makanan, jerapah akan menjulurkan lidahnya untuk meraih daun-daun segar di pucuk pohon yang sulit dijangkau. Lidah mereka sangat lentur dan kuat, sehingga membungkus cabang kecil atau daun akasia berduri tanpa terluka. Menariknya, lidah jerapah memiliki warna kebiruan atau keunguan. Warna ini bukan tanpa alasan. Ini adalah bentuk perlindungan alami terhadap paparan sinar matahari. Karena lidah mereka sering terpapar saat menjangkau daun selama berjam-jam dalam sehari. Dengan lidah panjang dan kemampuan manuver yang luar biasa, jerapah mampu makan dengan efisien tanpa harus terlalu banyak menggerakkan tubuh atau merunduk. Jadi, selain tinggi badannya yang mengesankan, jerapah juga pantas disebut sebagai hewan pemilik salah satu lidah paling fungsional di dunia.
1: Baik, pendengar, pukul 20.40 menit waktu Indonesia Timur, dan untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, terima kasih untuk kebersamaan Anda yang terus jadikan Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Dan pendengar, kembali ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa malam ini selepas kita tutup siaran ya, namun malam ini sedikit berbeda ya, karena nantinya kita akan tutup siaran untuk RRI Fak-Fak, dan kita juga akan kembali relay dengan Pro 3. Kita akan ikuti upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di pukul 01.00 waktu Indonesia Timur. Jadi untuk warga kota Fak-Fak yang mungkin saja ya ingin melihat, atau mungkin sambil sudah ngantuk sambil dengar-dengar, boleh dengar radio di frekuensi kami 94,9 MHz, dan Anda dapat mendengarkan siaran langsung jalannya upacara pembukaan Piala Dunia 2026. Dan pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun bersama kami di Pro 1 Fak-Fak. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda, kita bergabung dengan nantinya di pukul 21 kami ajak Anda ikuti Warta Berita Sentral.

0: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Hujan Kepagian karya Nugroho Noto Susanto adalah kumpulan esensi buku yang menggambarkan pengalaman, perjuangan, dan pengorbanan individu dalam konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan gaya bahasa sederhana namun penuh emosi, Nugroho menyelami sisi kemanusiaan dari perang dan dampaknya terhadap masyarakat. Nugroho menyoroti bagaimana perang bukan hanya tentang kemenangan atau kekalahan, tetapi tentang individu yang mengalami penderitaan, kehilangan, dan dilema moral. Buku ini juga menonjolkan semangat juang para pejuang Indonesia, baik di medan perang maupun dalam kehidupan sehari-hari. Banyak esensi buku ini memperlihatkan dilema pribadi tokoh-tokohnya yang menghadapi pilihan sulit antara tugas negara dan kebutuhan pribadi. Dengan latar belakang yang kuat pada masa revolusi Indonesia, Nugroho menghadirkan kisah yang menyentuh hati dengan sentuhan realisme dan puisi. Hujan Kepagian adalah karya yang tidak hanya memperlihatkan sisi heroik perjuangan kemerdekaan Indonesia, tetapi juga sisi rapuh dan kompleks manusia dalam menghadapi situasi ekstrim. Buku ini mengajarkan bahwa kemerdekaan dicapai melalui pengorbanan yang nyata, baik secara fisik maupun emosional, dan bahwa kemanusiaan tetap menjadi inti dari segala perjuangan. Karya ini relevan untuk refleksi tentang bagaimana sejarah kemerdekaan Indonesia tidak hanya soal peristiwa besar, tetapi juga kisah-kisah kecil yang penuh makna.
0: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukuru Tuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan, hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan kampung

0: pertemuan dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukrotwari untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di Kampung Sukrotwari ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, Bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos. Nah, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Nah, terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska. Cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat Kampung Sukrotwari, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Iya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukrotwari Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK, dalam Yuknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukrotwari itu untuk ketahanan pangan, dia sekitaran 70 juta sekian.

0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini, itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fak-Fak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan,
2: pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Udah banyak yang udah kita tutup lah, ada 172 yang udah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progress palang pintu.
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
0: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 11 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Budi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Dan tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Nah, apalagi ya perlintasan sebidang ini. Kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang baru tutup. Ada 490 lagi on progres kita tutup. Sisanya itu 1148. Itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
4: Paling banyak di mana Pak
1: yang paling banyaknya Jakarta.
3: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
5: TBA-nya gimana Pak?
6: Tadi Mas, TBA-nya sudah dibicarakan. Sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge. Ya.
7: Tapi aturan
8: nanti akan ada lagi Pak fuel surcharge disesuaikan Pak.
6: Apa fuel surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
3: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anglet dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
9: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
10: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
2: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
7: Harapannya apa untuk para pemenang?
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
10: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026 melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu. Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
11: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda, dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
10: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan, kayak gitu Kak.
0: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
12: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
13: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
12: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi mengambil alih hak ekonomi perusahaan pers sehingga perlu ada kepastian hukum yang melindungi penerbit atau publisher. Guntur juga menyatakan revisi undang-undang tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan hak ekonomi perusahaan pers tetap terjaga dan industri media dapat bertahan di tengah perubahan digital.
14: Tentunya undang-undang hak cipta revisi ini dalam rangka untuk bisa memastikan tetap ada hak ekonomi dalam bagi para perusahaan publisher.
12: Sementara itu, ia juga berharap revisi aturan itu menghadirkan mekanisme yang jelas dalam negosiasi antara perusahaan pers dan platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali Info Haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam.
16: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Hendi Sudarji mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026. Setelah operasional selesai, menurut Jandi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak, baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dendi.
17: Sudah capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, lalu kita sempurnakan ke depan. Dan
16: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Irjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolak ukur evaluasi, di antaranya serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Medis Center Haji Pro 3 RI Pengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatul Rain yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Rain.
18: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke Tanah Air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung, debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke Tanah Air usai melakukan ibadah haji di Tanah Suci.
19: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan dikatakan oleh kita kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
18: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke Tanah Air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu daerah RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke Tanah Air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
20: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti Asrama Haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun di balik sukacita kepulangan para jemaah asal Kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena dua rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom, berusia 72 tahun asal Palembang, yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026, serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
21: Serangan jantung waktu di jadi dirawat 10 hari. Ya, kemarin Sabtu meninggal pagi, selesai sudah dicucur kemarin. Jadi saya tenang pulangnya ya. Kemudian sama ya berdua bapak.
20: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air, dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari Debarkasi Haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerjasama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Fazey mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim baik Indonesia maupun Australia sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrian memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mitro Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan timnas senior, Mitro Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Akan Kaka yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari timnas Australia. Sementara itu jelang pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: saya, Muhammad Ilham Nurdin, selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak, merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo.
1: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu. Kamu harus dengar ini.
1: Nah, untuk Pace-Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan nih. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
2: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
2: Pace-Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
1: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Ya, dan pendengar, sama-sama sudah kita ikuti ataupun dengarkan bersama penyampaian Warta Berita Sentral. Semoga saja informasi yang sudah kita dengarkan bersama di malam ini sudah bisa menambah ruang informasi baru untuk Anda di mana saja berada. Selanjutnya, hingga nanti di pukul 22, saya temani Anda, kita dengarkan pilihan lagu-lagu tradisional, lagu-lagu daerah keroan negara Anda hingga nanti di pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: Sinuku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Mariama Karpov adalah novel karya Andrea Hirata yang mengisahkan tentang seorang perempuan Indonesia bernama Mariama yang menikah dengan seorang pria Rusia bernama Karpov. Novel ini menyajikan kisah cinta yang unik dan mengharukan, di mana perbedaan budaya, bahasa, dan latar belakang sosial menjadi tantangan yang harus mereka hadapi. Novel ini menggambarkan bahwa cinta sejati dapat mengatasi segala rintangan, termasuk perbedaan budaya dan bahasa. Mariama dan Karpov membuktikan bahwa cinta mereka begitu kuat sehingga mampu menyatukan dua dunia yang berbeda. Kisah Mariama mengajarkan kita tentang pentingnya beradaptasi dengan lingkungan dan budaya baru. Mariama harus belajar bahasa Rusia dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di Rusia. Sementara Karpov juga berusaha memahami budaya Indonesia. Novel ini menyoroti berbagai tantangan yang sering dihadapi oleh pasangan beda negara, seperti masalah komunikasi, keluarga, dan pandangan masyarakat. Mariama digambarkan sebagai sosok perempuan yang kuat, mandiri, dan berani. Ia tidak hanya menjadi istri yang setia, tetapi juga seorang ibu yang baik bagi anak-anaknya. Novel ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya justru dapat memperkaya kehidupan. Melalui pernikahannya dengan Karpov, Mariama membuka diri pada dunia baru dan memperluas wawasannya. Pesan yang dapat diambil dari novel ini adalah cinta tidak mengenal batas negara, ras, atau agama. Untuk meraih kebahagiaan, kita perlu belajar beradaptasi dengan perubahan dan lingkungan baru. Perbedaan dapat memperkaya hidup dan memperkuat hubungan. Perempuan memiliki peran penting dalam keluarga dan masyarakat. Kisah hidup Mariama yang penuh perjuangan dan cinta akan menginspirasi para pembaca. Novel ini memperkenalkan pembaca pada budaya Indonesia dan Rusia. Gaya bahasa Andrea Hirata yang khas membuat novel ini sangat menarik untuk dibaca. Mariama Karpov adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan banyak pelajaran hidup yang berharga. Jika kamu menyukai kisah cinta yang inspiratif dan ingin mengetahui lebih banyak tentang budaya Indonesia dan Rusia, buku ini sangat cocok untuk kamu. Demikian esensi buku Mariama Karpov, karya Andrea Hirata.
0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Hutan terbesar di dunia bukan berada di daratan, melainkan di bawah laut, berisikan rumput laut yang dapat tumbuh hingga puluhan meter. Hutan bawah laut menjadi tempat berkembang biak dan mencari makan untuk berbagai organisme laut. Penasaran hutan mana saja? Ada Great Southern Reef, GSR. Great Southern Reef merupakan rangkaian terumbu karang besar di Australia seluas sekitar 71.000 km persegi. Hutan rumput laut ini mendukung kehidupan berbagai organisme laut seperti spons, crustacea, ikan, bryozoa, echinodermata, dan moluska. Ada juga spesies unik yang hanya bisa ditemukan di GSR, yaitu naga laut rumput yang memiliki tubuh menyerupai rumput laut. Berikutnya, Great African Sea Forest, GASF, terletak di lepas pantai Afrika, membentang dari Cape Town hingga Namibia. Hutan laut ini merupakan satu-satunya hutan rumput laut bambu raksasa di dunia. Spesies bambu laut bisa tumbuh hingga setinggi 17 meter. Hutan laut GASF menjadi terkenal dan mendapatkan perhatian banyak orang lewat film dokumenter My Octopus Teacher.

Pendengar, 45 menit kita berlalu dari jam 9 malam. Dan untuk Anda yang masih stay tune di Pro 1 Fak-Fak, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan untuk Anda yang ada di luar kota Fak-Fak, jangan lupa stay tune di aplikasi rri.co.id, di aplikasi RRI Digital, dan juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id.

0: 2022 dikirim kembali ke masa lalu untuk membantu Nobita. Dia tidak punya nama lain karena memang diciptakan sebagai robot dengan nama itu sejak awal. Sebelum dia disebut Doraemon, dalam cerita sempat diceritakan bahwa Doraemon dulu punya kode produksi MS903, tapi itu lebih ke nomor serinya sebagai robot, bukan nama pribadi.
1: Pendengar, 55 menit waktu Indonesia Timur, dan waktu terus berjalan dengan begitu cepat. Dan ya, berikut kita beranjak ke pukul 22 waktu Indonesia Timur, dan satu lagu berikut ya menutup kebersamaan kita di musik tradisional untuk edisi malam ini. Selanjutnya di pukul 22 hingga 23 saya temani Anda, kita ada di Ruang Rindu.
2: Pencet itu di keranjang, masuk semua nih.
3: Missy, excuse me, Missy.
4: Ambil pulpen juga kak.
3: Missy.
5: Tabe kok itu?
3: Kita nggak dengar kakak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
5: Kenapa kakak nggak pakai kata tabe?
3: Kasa majika apa maknanya?
5: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
4: Tuka tabek-tabek, Ji.
3: Ih, ku tahu, Ji.

0: Pendengar pukul 22 waktu Indonesia Timur, selamat malam dan selamat bersua kembali untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 Fakfak Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan pendengar, hingga nanti di pukul 23 saya temani Anda, kita ada di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Yang mau ikutan jalurnya nanti akan saya buka untuk Anda. Namun sebelumnya saya list lagu-lagu yang bisa di request di malam ini ya. Dan untuk yang mau request disimak dengan baik ya. Oke, baik, ada Tulus dengan 1000 Tahun Lamanya, ada Nowela dengan Kekasih Bukan, Niji dengan Indahnya Cinta, Adi Cantiku, ada Ipang Serdadu Kumbang, Tata Janeta Cinta Sebodoh Ini, Kifnu Katakan Saja, Semi Simorangkir Jatuh Cinta, Baim Kau Milikku, Kotak Hoax, The Virgin Di Sini Aku, Matera dengan Aku Masih Mencintaimu, ada Nikita Willy featuring DJ RBI dengan Blow It, dan Angie Dia. Dan baik pendengar, itu dia beberapa pilihan lagu-lagu yang bisa di request di Ruang Rindu edisi kali ini. Dan untuk itu yang mau ikutan jalurnya saya buka di 0811 495 9490. Kita bakal seru-seruan hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Perdana saya sapa di ujung telepon. Halo. Oke, terputus, bisa dicoba kembali. Dan baik pendengar, mengawali kebersamaan kita di Ruang Rindu edisi kali ini, iya, saya coba sapa di ujung telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Mbak Yuli.
0: Iya, selamat malam Bunda Christine, apa kabar?
1: Iya, puji Tuhan, sehat, baik-baik sayang, Mbak Yuli.
0: Luar biasa. Baik Bunda, silakan.
1: Mbak Yuli, gimana kabarnya?
0: Puji Tuhan, baik, luar biasa.
1: Amin. Ah, lagunya 1000 Tahun Lamanya.
0: Oke, baik. Silakan.
1: Oke ya, salam-salam. Yang pertama ada Ibu Sang Pak Freddy ya, selamat malam. Ada Jok Bangcut ya, ada Ibu Aslia, ada Bang Bintang Pertama, Pak Ambali, Pak Nasr, ya, Ibu Ali, Kak Lika Anis, Pak Rizal Nur Cahil, Bu Rosna, di Gure Jakarta, Ibu Sosial Saat, ya, Ayuri Mas Tohi, ada juga Kang Ahmad Irwan, Bang Iwan, ada Pak Jerry, Bang Luhut, Pak Windy, ya, ada Bang Lai, Putra Tengah, Pak Saban, Pak Bersyukur, Bang Rahman, ada Pak Ustaz, juga ada Pak Windy, Bang Luhut, Pak Ima, ada Ibu Ani Kota Mabagu, ada Jok Purnama Sari, ada Dika Ditaliabu, dan Bang Atus, serta semua-semua sudah Mbak Yuli yang lagi monitor.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Yuli semangat ya, sampai siaran, doa terbaik buat Mbak Yuli dan keluarga di rumah. Okay. Makasih Mbak Yuli, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Asik, terima kasih. Baik, perdana ada Bunda Christine ya, yang sudah bergabung. Dan ya, yang mau ikutan jalurnya masih saya buka di 0811 495 9490. Lanjut saya sapa. Nol, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, di mana? Rani ya?
2: Iya, benar Mbak.
0: Iya, Rani apa kabar?
2: Alhamdulillah kabar baik. Semoga juga di sana dengan hal yang sama ya.
0: Amin, sama. Oke, Rani, silakan mau request lagu apa?
2: Maaf Mbak, Rani baru monitor.
0: Oke, baik. Lagu yang malam ini bisa di request ada Nowela dengan Kekasih Bukan, Niji Indahnya Cinta, Adi Cantiku, Ipang Serdadu Kumbang, Tata Janeta dengan Cinta Sebodoh Ini, Kifnu Katakan Saja, Semi Simorangkir Jatuh Cinta.
2: Itu dong Mbak, itu aja Mbak, Katakan Aja.
0: Yang mana? Katakan Saja. Oke, baik. Silakan iya. Salam-salamnya.
2: Pertama-tama buat Mbak Ayuli bersama operatornya, Selamat beraktivitas. Semoga selalu bahagia sukses di sana, murah rezekinya insya Allah. Amin. Terus juga yang udah pada lewat ya, salam dari Rani, semoga sehat selalu. Juga ada Bang Junaidi di bau-bau, ada Bang Ujan, ada Bang Yunus, ada Bang Jul, ada Purnama Sari, ada Mbak Sari juga, ada Bang Luhut, Bang Putra ya, semuanya Mbak, tanpa terkecuali. Oke,
0: okay.
2: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, dari Rani Ternate, lanjut di belakangnya Rani. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lagu.
0: Asik. Bang Hadi, apa kabar?
3: Puji Tuhan, Kak Yuli, kabar saya di sini sehat selalu.
0: Luar biasa.
3: Kabar kayak gimana ini?
0: Sama dong, kabarnya baik, puji Tuhan. Cuaca di Nias gimana?
3: Ini nih, saat ini lagi ada turun gerimis.
0: Gerimis ya, oke baik. Mungkin gerimis-gerimis, gerimis-gerimis berkat nih, karena sebentar malam,
3: iya.
0: Sebentar kan dini hari pembukaan tuh piala
3: ada dunia. Ada ini ya, iya, piala dunia ya. Disiarkan nggak di radio itu, Kak Ili?
0: Kita sebentar ada siaran langsung-langsung. Dari, bisa monit dong di RR Digital.
3: Jam berapa?
0: Jam 1.
3: Oh, jam 1 pagi ya.
0: Iya, dini hari ya.
3: Oh, iyalah nanti monitor lah.
0: Oke. Silakan Bang Hadi, mau request iya. Lagu apa?
3: Ada lagu apa itu tadi, Indahnya Cinta apa itu? Indahnya dari siapa itu? Niji apa siapa?
0: Indahnya Cinta Niji, iya.
3: Oh, itu aja lah.
0: Oke, baik. Silakan salam-salamnya Bang Hadi.
3: Oke, salamnya pertama buat Mbak Yuli ya, Kakak Yuli. Selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu. Hati-hati pulangnya nanti, Kak ya.
0: Amin.
3: Ada Bang Putra Tengah, ada juga yang baru turun tadi ya. Salam kenal. Ada Mala di Sibolga, ada Eki juga di Sibolga, ada Sari di Banjarmasin, ada Rina juga di Pembuah sana, ada siapa lagi nih, Bu Farida, Bang Benijo juga, ada Bang Ucan juga ya, siapa lagi, ada Pak Freddy, Bang Irman juga, dan ada semuanya aja lah Kak Yulia. Ucapannya salam sehat selalu dan salam kumpul aja di udara begitu.
0: Oke.
3: Oke, kayak begitu aja. Terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Asik. Terima kasih kembali. Bang Hadi Dinia, selanjut saya sapa di belakangnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Selamat malam Putra Tengah, apa kabar?
4: Puji Tuhan, kabarnya baik.
0: Luar biasa. Sebelumnya saya mau tanya dulu, Putra Tengah ini pegang mana nih Piala Dunia?
4: Aduh, Prancis.
0: Prancis, oke baik. Oke. Sebentar malam jangan lupa ya, sebentar dini hari maksudnya, bukan malam. Mantap. Ini sudah malam.
4: Tetap.
0: Iya,
4: tetap.
0: Sebentar. Jam 1. Jangan lupa pantau di RRI Digital karena kita akan siarkan secara langsung. Fafak juga menyiarkan secara langsung. Kita bergabung dengan Pro 3.
4: Ini mau bagaimana sih?
0: Aduh Tuhan, beta cuma takut nanti abis Piala Dunia semua masuk rumah sakit. Darah kering karena aduh Tuhan nih, tahu tahun ini
4: turun semua.
0: Iya, tahu tahun ini kenapa sampai dong bisa bikin di jam-jam yang kita ini semacam mau kasih kala-kala suanggi begitu. Oke, Putra Tengah silakan.
4: Noela saja.
0: Noela, oke. Silakan salam-salamnya.
4: Oke, salamnya Mbak Yuli, selamat bertugas. Selamat makawanan nanti. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Ada Bang Hadi baru turun, Bunda Natalia. Rani juga ada, Purnama Sari, ada juga Estelita juga, semua yang ada di mana di sana, Ibuani juga, kemudian Bang Luhut, Bang Nasron juga, Ibu Ali, Ahmad Irwan juga, Bang Ucan, dan juga Pak Fredy Lutfi, juga apa Saban, Mbak Lili, juga ada Irman, bintang pertama juga saya. Semua saja. Digabung saja semua jadi satu. Semoga terhibur malam hari ini. Semoga tetap pantau-pantau cara dunia semula. Jadi mudah-mudahan semua sehat selalu.
0: Amin.
4: Oke, Mbak Yuli, terima kasih. Selamat malam, ruang rindu, gua berbagi rindu memori ini.
0: Asik, terima kasih kembali. Oke, baik, ada Bang Putra Tengah yang baru saja bergabung ya. Dan juga iya, saya coba sapa nih dari kejauhan sana. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Halo, selamat malam Rindu. Selamat pagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Asik, Bang Widi, apa kabar?
5: Iya, kabarnya baik. Tanya Yuli, gimana kabarnya?
0: Luar biasa baik dong, pastinya. Oke, Bang Widi di sana sudah, ini masih di Tokyo?
5: Iya, masih, Mbak.
0: Oke, di sana sudah jam berapa nih?
5: Baru jam ya, pukul 22 lebih 12 menit malam.
0: Oke, baik. Hampir sama ya. Jam. Sama ya kita ya.
5: Jam saja. Sama jam 10 lebih 15 12
0: menit. Oke, baik. Baik, Bang Widi, silakan mau request lagu apa? Tapi sebelumnya Bang Widi, kalau Piala Dunia ini pegang yang mana nih Bang Widi?
5: Enggak ada yang satu Nigi apa judulnya lagunya itu ya?
0: Gimana?
5: Nigi yang tadi yang udah ada yang request ya?
0: Iya, Niji, Indahnya Cinta.
5: Iya, belum ada yang request ya?
0: Sudah ada tadi.
5: Sudah oh, gitu. Aku tadi. Aku masih mencintaimu itu yang apa judulnya? Apa itu? Siapa itu yang nyanyi?
0: Sabar ya. Yang ada di sini, oke, Matra. Matra, aku masih mencintaimu.
5: Oh iya, ya itu aja ya,
0: Matra. Oke, baik. Silakan Bang Widi. Ya,
5: kirim salam yang baru lewat salamnya. Siapa yang baru lewat?
0: Ada Putra Tengah.
5: Oh iya.
0: Putra Tengah.
5: Ya, Bu Fari dari Palu. Ayu Masohi di Maluku Tengah Pulau Seram, Bu Ali di Pemakasan, gimana kabarnya? Mudah beliau sehat selalu juga. Bang Leman di Lampung. Hari di Banjarmasin. Bapak Pendeti bernama Sari di Sulawesi Barat, Putra Tengah. Di Sulawesi Selatan. Pak Jerry, Bunda Inma, Bunda Christine di Tuli-Tuli, Bu Ana di Manado, Bunda El, siapa lagi? Banyak lupa ini. Pak, siapa lagi ya? Bintang Pratama juga ya.
0: Okay.
5: Untuk salamnya untuk semuanya aja dulu ya, dirangkul.
0: Siap.
5: Jadi, satu A sampai Z buat Mbak Juli, terima kasih atas waktunya. Selamat tugas sampai tuntas, salam sehat.
0: Terima kasih. Baik, Bang Widi di Tokyo sudah bergabung. Lanjut di belakangnya Bang Widi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
6: Ruang Rindu berbagi rindu, memori lagu. Selamat Asli, malam.
0: Selamat malam Pak Nasrun. Apa kabar
6: iya.
0: Nih?
6: Yo, alhamdulillah di kabar hujan lagi nih Mbak Yuli.
0: Oke, baik. Oke, silakan. Request lagu apa?
6: Apa ya? God Furniture saya nih Mbak.
0: Waduh, baiklah. Lagu yang tersisa itu ada Adi Cantiku, ada Ipang.
6: Sudah itu sejak bayang pertama sejak bayang.
0: Oke, baik, silakan.
6: Pertama-tama bayi dia sebagai tugas selalu bersama kolaborasi dengan Kopla dan Nana terutama yang dari Jari Pak Anji dan Mas Suhi ada di Bapak Anu sudah ada terlalu bersyukur kesempatan Pak Kasa yang disuruh kepada Pak Idan Mas Kriya ada Ibu Kristin dan Joli ada Nadoya, ada Ani, terhubung Munggai, Ferry Putri, Musa Yusuf, Aku kecuali kembar lalu. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Nasrun. Lanjut di belakangnya Pak Nasrun, satu penelpon lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
7: Malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
7: Lewat lagu.
0: Asik. Oke, ini suaranya ngantuk atau gimana?
7: Lagi sakit gigi.
0: Lagi sakit gigi. Waduh, ada aja ya. Oke deh. Bang Ahmad Irwan, apa kabar?
7: Kabarnya ya kan lagi sakit gigi.
0: Sakit gigi gitu ya. Waduh, tambah ya. Kalau Bandung itu kan dingin ya.
7: Ya iya, enggak sekarang lagi kalau malam memang dingin, siang mah agak gerah karena musim kemarau.
0: Kemarau gitu ya. Oke deh.
7: Termasuk hatiku lagi kemarau.
0: Oke deh. Kalau kemarau jangan. Sekarang ada baiknya kita apa namanya? Asik-asik dulu nih karena mau pembukaan Piala Dunia nih.
7: Iya, iya.
0: Bang Ahmad Irwan. Jagonya mana nih?
7: Biar nonton Piala Dunianya jangan nyaman gitu, segera sembuh.
0: Oh gitu ya. Bang Ahmad Irwan pegang mana nih?
7: Prancis sama tuh.
0: Prancis ya. Waduh, kayak dari tadi ini semua
7: tapi
0: pada Prancis nih.
7: Keseruan favorit kalau dulu Kamerun, sekarang Iran.
0: Iran gitu ya. Oke. Okay.
7: Favoritnya tapi tapi Pak jagoan Prancis.
0: Oke. Okay. Baik.
7: Kenapa demikian? Karena saya idolanya, tokoh saya mantan pemain nasional zaman Michel Platini, sekarang terus Zinedine Zidane kan, itu. Mm-hmm. Itulah salah satu pemain Prancis yang menjadi idolaku itu kan.
0: Oke, Bang.
7: Ya, pokoknya mudah-mudahan kalau memang nonton bola kok sakit tidak akan berikutnya, mudah-mudahan biar nonton bolanya nyaman, enak. Uh-huh. Ditonton, ruginya segera sembuh.
0: Oke. Okay.
7: Makanya begini, kalau sebuah pantun lebih pelik jalan parigi. Mm-hmm. Daripada jalan kelahat, lebih baik jalan parigi daripada kesurapati, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, kan gitu.
0: Baik. Oke, okay. Bang Iru. Iya, Bang Ahmad, silakan. Mau salam-salam atau mau request lagu dulu?
7: Lagu apa coba?
0: Yang tersisa itu ada Ipang Serdadu Kumbang, Tata Janeta Cinta Sebodoh Ini, Semisi Merangkir Jatuh Cinta, Baim Kau Milikku, Kotak Hoax, The Virgin Di Sini Nikita Willy featuring R&B. Oh sorry,
7: sekarang RBI. Jadi sekarang ya, karena gimana ya, majalah yang itu aja, pokoknya nggak bingung semilihnya.
0: Oke, baik. Oke, langsung saja salam-salamnya, Bang.
7: Yang barusan masuk siapa? Yang barusan deh.
0: Yang baru masuk tadi itu ada Pak Nasrun, ada Putra Tengah, ada Hadinias, ada Rani, Pak juga Nasrun. Ada Bunda Kristin.
7: Pak Nasrun, Putra Tengah. Mm-hmm. Ada juga Pak Hambali, Bang Om Botak, ada juga Pak Freddy, ada juga siapa lagi? Mm-hmm. Bang Marcel, terus siapa buat Ibu Farida, Ibu Kristin, Natalia, tak lupa juga buat siapa lagi, buat lupa, jadi bingung, Pak Laman, karena konsentrasi kurang enak gigi saya, udah gitu semuanya aja dulu.
0: Oke,
7: ya.
0: Oke, baik.
7: Nah, semoga lagi cepat konsentrasi ya. Ke gigi dulu sekarang ya, biar. Okay. Ya, segera sabu buat semuanya aja ya.
0: Mm-hmm.
7: Makasih yuk. Malam.
0: Oke, selamat malam. Baik, ada Bang Ahmad Irwan lanjut di belakangnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oke, baik pendengar, sudah ada beberapa pilihan lagu yang direquest. Tak berlama-lama, langsung saja kita dengarkan beberapa pilihan lagu yang sudah direquest. Semoga terhibur.

menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin.
2: Yeay, gitu dong.

Baik pendengar, kita masih bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan kita masih punya tersisa beberapa pilihan lagu-lagu hiburan yang sudah di request. Kembali kita akan dengarkan pilihan lagu-lagu yang tersisa.

0: Pak, tadi saya beli kue di toko dekat rumah. Enak banget loh. Dan ternyata itu buatan UMKM.
1: Wah, bagus itu. UMKM memang penting banget untuk ekonomi kita. Kalau mereka maju, ekonomi Indonesia juga makin kuat. Karena UMKM menyumbang lebih dari 60% perekonomian Indonesia. Nah, dukungan kita sekecil apapun bisa membawa perubahan besar.
0: Tapi gimana caranya kita bisa mendukung UMKM?
1: Mudah, mulai dari belanja produk lokal, mempromosikan usaha mereka di media sosial, atau ikut pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pelaku UMKM.
0: Berarti kita juga bisa jadi pelaku UMKM ya?
1: Iya.
0: Mulai usaha kecil, terus kembangkan jadi besar. Setiap langkah kecil punya dampak besar dong. Ayo, kita semua berperan dalam memajukan UMKM.
1: Dukung UMKM, bangun ekonomi bangsa.

Baik, pendengar, sudah pukul 22.53 menit waktu Indonesia Timur. Kami sudah hadirkan pilihan lagu-lagu yang pastinya sudah di request ya. Semoga saja semuanya bisa terhibur dan bisa menikmati suasana malam ini bersama dengan orang-orang yang kita cintai pastinya. Ya, dan baik pendengar, kita sudah ada di penghujung kebersamaan segmen Ruang Rindu untuk edisi malam ini. Terima kasih ya, saya ucapkan untuk semua yang sudah bergabung di malam ini, dan yang pasti yang belum sempat bergabung tidak mengurangi ya semangatnya yang pasti di

0: 1,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 23 atau jam 11 malam. Selamat istirahat untuk Anda dan selamat menikmati ruang kebersamaan bersama dengan keluarga. Untuk Anda yang masih berkutat dengan aktivitas, semoga sehat dan yang pastinya tetap semangat ya untuk melanjutkan tugas aktivitas di sepanjang malam hari ini. Dan kembali ya, kami sampaikan ke ruang dengar Anda di pukul 01.00 ya. Kembali kami masih akan menyiarkan secara langsung jalannya pembukaan Piala Dunia 2026. Dan selepas tutup siaran nanti di pukul 24, kami kembali bergabung dengan Pro 3 ikuti persiapan pembukaan upacara pembukaan Piala Dunia 2026. Selanjutnya hingga nanti di pukul 23.52 menit waktu Indonesia Timur, saya masih temani Anda, kita ada di pilihan hiburan dan juga informasi.

Lastri. Di tengah berbagai tekanan hidup dan stres, aku mencari pelarian melalui belanja. Barang apapun yang viral, aku ikutan FOMO dengan membelinya. Kehadiran berbagai aplikasi belanja online juga semakin memperparah kebiasaan ini. Apalagi kalau ada penawaran diskon yang menggiurkan. Hingga akhirnya, tanpa aku sadari, aku telah terjebak dalam siklus belanja yang tidak ada habisnya. Berkedok menyenangkan diri sendiri dan menikmati hidup yang hanya sekali, aku menghabiskan uang membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Gaji setiap bulan hanya numpang lewat saja. Tabungan tak ada, apalagi dana darurat. Sementara cicilan terus menumpuk, dan parahnya, aku juga terjebak pinjol. Kawan, inilah yang aku alami. Doom spending bukan hanya menguras dompet, tapi juga menimbulkan utang yang menumpuk dan mengganggu keuangan. Belum terlambat jika ingin membebaskan diri dari doom spending. Sebelum belanja, tanyakan dulu pada diri sendiri, apakah ini benar-benar diperlukan atau hanya pelarian sejenak?

aku Lastri. Di tengah berbagai tekanan hidup dan stres, aku mencari pelarian melalui belanja. Barang apapun yang viral, aku ikutan FOMO dengan membelinya. Kehadiran berbagai aplikasi belanja online juga semakin memperparah kebiasaan ini. Apalagi kalau ada penawaran diskon yang menggiurkan. Hingga akhirnya, tanpa aku sadari, aku telah terjebak dalam siklus belanja yang tidak ada habisnya. Berkedok menyenangkan diri sendiri dan menikmati hidup yang hanya sekali, aku menghabiskan uang membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Gaji setiap bulan hanya numpang lewat saja. Tabungan tak ada, apalagi dana darurat. Sementara cicilan terus menumpuk, dan parahnya, aku juga terjebak pinjol. Kawan, inilah yang aku alami. Doom spending bukan hanya menguras dompet, tapi juga menimbulkan utang yang menumpuk dan mengganggu keuangan. Belum terlambat jika ingin membebaskan diri dari doom spending. Sebelum belanja, tanyakan dulu pada diri sendiri, apakah ini benar-benar diperlukan atau hanya pelarian sejenak?

Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Iya, dan pendengar, untuk Anda yang ada di seputaran kota Pala Fakfak dan sekitarnya, yang sudah pada istirahat, semoga semuanya bisa menikmati waktu istirahat dengan baik. Yang masih melaju dengan aktivitas, semoga ada semangat terus ya dalam menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab Anda.

0: Saya lagi belajar tentang sejarah Sumpah Pemuda. Kakak tahu Sumpah Pemuda toh?
1: Tahu dong, Sumpah Pemuda itu kan diikrarkan pada 28 Oktober di tahun 1928 di Jakarta, yang dimana mempunyai momen penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
0: Oh iya weh, bursa baca juga terjadi di Kongres Pemuda 2 toh kakak. Terus kakak, apa yang melatar belakangi kongres tersebut eh?
1: Jadi begini, kode ngare, sebelum Sumpah Pemuda ada Kongres Pemuda 1 di tahun 1926. Waktu itu para pemuda mulai menyadari pentingnya persatuan untuk melawan penjajahan Belanda. Jadi Kongres Pemuda 2 ini melanjutkan semangat tersebut. Nah, di kongres itu banyak organisasi pemuda dari berbagai daerah berkumpul untuk menyuarakan aspirasi mereka dan mereka ingin menguatkan identitas nasional. Akhirnya mereka mengikrarkan Sumpah Pemuda dengan 3 poin utama, yaitu mereka menyatakan bertumpah darah satu, bangsa satu, dan menjunjung bahasa Indonesia. Itu adalah simbol persatuan dan kesatuan Indonesia.
0: Oh, baru apa ya dia berdampak langsung dari Sumpah Pemuda setelah diikrarkan nih kakak?
1: Begini, Sumpah Pemuda menjadi motivasi bagi banyak orang untuk berjuang melawan penjajahan. Semangat persatuan dan nasionalisme ini terus berkembang hingga proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus di tahun 1945. Jadi, Sumpah Pemuda bukan hanya sekedar ikrar, tapi juga merupakan tonggak penting dalam sejarah Indonesia dan mengajarkan kita bahwa meskipun berbeda, kita harus bersatu untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
0: Oh, jadi penting sekali bagi Katong untuk mengenang dan menghormati semangat Sumpah Pemuda toh?
1: Betul sekali. Jadi, Katong harus terus menyebarkan nilai-nilai Sumpah Pemuda ke generasi berikutnya.

0: Laga besar tersaji di Grup C, Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao, Brazil, siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel syarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Ya, dan selanjutnya pendengar, kembali ya, informasi kami bagikan untuk Anda. Iya, kalau hari ini banyak sekali informasi yang kita dapatkan terkait dengan persiapan ataupun jelang pembukaan upacara pembukaan Piala Dunia 2026, dan semoga saja ya ke depan Anda terus jadikan RRI sebagai salah satunya radio yang dapat menyampaikan berbagai informasi aktual, baik yang terjadi di dalam dan juga luar negeri. Dan pendengar, kembali kami ingatkan bahwa selepas tutup siaran nanti kita langsung bergabung dengan Pro 3, ikuti persiapan jalannya pembukaan upacara pembukaan Piala Dunia 2026 langsung dari Amerika Serikat. Dan baik pendengar, jangan pindah frekuensi, stasiun di Pro 1 Fak-Fak.

Pendengar, RRI mengajak Anda menginformasikan kondisi dan situasi sekitar. Bagi Anda yang tinggal di daerah dekat laut, pegunungan, perbukitan, sungai, lereng, dan rawan banjir, dan wilayah yang berpotensi terjadinya bencana. Caranya mudah saja, download aplikasi RRI 30 detik di Play Store. Ketik saja RRI 30, kemudian diberikan tanda kutip. Setelah terinstal, silakan register sebagai publik dengan memasukkan nama, nomor handphone, email, dan password. Nah, setelah itu silakan mulai berbagi liputan jurnalistik Anda dengan menuliskan teks, foto, dan audio. Khusus untuk audio, durasinya di bawah 30 detik saja. Kirimkan ke redaksi RRI dengan klik tombol send. Hasil kiriman Anda akan kami publikasikan di web rri.co.id dan aplikasi RRI 30 detik. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: kemarin sepupuku dibilang dokter dia stunting. Sebenarnya stunting itu apa sih?
1: Nah, stunting itu kondisi di mana anak mengalami gangguan pertumbuhan, Dek, sehingga tinggi badannya lebih pendek dari anak-anak seusianya. Nah, ini biasanya akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang, loh.
0: Oh, dampaknya apa kalau anak mengalami stunting, Kak?
1: Nah, dampaknya itu cukup serius. Selain masalah fisik, stunting juga bisa mempengaruhi perkembangan kognitif dan daya tahan tubuh anak, sehingga mereka lebih rentan terhadap penyakit.
0: Wah, jadi penting ya memastikan anak mendapatkan gizi yang cukup.
1: Sangat betul. Nah, gizi seimbang mulai dari asupan protein, vitamin, dan mineral sangat penting. Selain itu, pola asuh dan sanitasi yang baik juga sangat berperan, loh.
0: Jadi, bagaimanakah cara mencegah stunting?
1: Salah satu caranya dengan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI yang bergizi. Selain itu, pemantauan pertumbuhan anak secara rutin juga sangat penting.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Fakfak.

0: keindahan alam sembari menikmati aliran air yang mengalir sangatlah menyejukkan hati dan tentu memanjakan mata. Ya, air memegang peranan penting bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup, baik hewan, tumbuhan, bahkan manusia sangat memerlukan air dalam setiap aktivitasnya. Dikala musim penghujan tiba, merupakan berkah tersendiri bagi setiap makhluk hidup. Namun, bagaimana bila musim kemarau tiba? Tentunya menyisakan perih yang tak bisa diungkapkan. Hanya segelintir harapan agar musim kemarau itu cepat berlalu.
1: Dari kebun ini, ketumpung penghasilan sehari-hari, bisa beli dengan panen, bisa beli beras, ikan. Kalau musim kemarau berarti sudah bisa ini naik untuk kehidupan, sudah bisa lagi, sudah berkurang. Karena tanaman semuanya rusak, jadi kita sudah bisa panen, penghasilan berkurang, jadi kita mau makan apa.
0: Begitulah yang dirasakan Ibu Erna yang merupakan anggota petani pada kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Dari budidaya tanaman kangkung, ia menggantungkan seluruh kehidupannya. Bahkan masa depan anak-anaknya tergantung dari panen yang diperoleh. Nah, untuk menuju ke lokasi perkebunan, kita harus berjalan kaki dengan jarak tempuh perjalanan 2 km dengan jalan berbukit dan kondisi jalan yang berbatuan. Pemandangan baik kanan maupun kiri dihiasi pohon pala yang merupakan komoditi unggulan Kabupaten Fakfak. Rasa letih dan lelah pun hilang saat melihat hamparan hijau tanaman kangkung yang dibudidayakan.
2: Nama saya Laherman, anggota dari kelompok tani Pancoran Indah, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak. Yang jadi permasalahan atau kendala di kita punya kelompok tani itu persediaan air yang kurang, apalagi kalau macam musim kemarau kan, karena kita punya lahan juga nih jauh dari jalan, jauh dari pemukiman, jadi gunung, kalau jarak sekitar 2 kilo lebih. Jadi kalau macam musim kemarau kita kesulitan air, jadi kita tanam juga berkurang, hasil produksi juga berkurang. Yang tadinya setiap bulan mungkin bisa panen 2 kali karena keterbatasan air, akhirnya 1 bulan mungkin bahkan bisa tidak panen kalau 1 bulan kalau tidak ada air. Jadi harapan dari kita orang kelompok tani ini, kalau bisa dari pemerintah sediakan bak penampung air. Bak penampung air ini juga bukan untuk kita orang dari Pancoran Indah saja, tapi untuk beberapa kelompok tani yang ada di Kampung Katemba ini.
0: Pak Herman yang merupakan anggota kelompok tani Pancoran Indah pun selalu merasa khawatir bila datangnya musim kemarau dan mengalami kegagalan panen. Apalagi telah mengeluarkan biaya bahkan tenaga untuk menjaga bahkan merawat tanaman agar tidak terserang penyakit dan hama. Apa jadinya bila tanaman yang hijau dan segar seketika layu dan kering karena kekurangan air?
3: Ini masalahnya di sini air saja, air. Karena kalau sudah musim panas, kita di sini kan sulitannya cuma air. Memang kita dapat bantuan lagi berupa profil, tapi kira-kira belum begitu cukup. Karena beta di sini dapat bantuan itu 2, dari dinas maupun dari kampung. Ya, beta kira masih kurang, karena beta punya lahan itu 0,5 hektar. Dengan kangkung itu dia membutuhkan air, beda dengan tanaman lain. Karena kita punya lokasi itu kebun jauh dari rumah, kurang lebih 2 km, jadi ketong di sini sangat kesulitan air karena dia punya jalan tanjakan. Jadi kalau ketong mau ambil air dari rumah juga ya agak sedikit sulit. Ketong jalan di bawah pohon pala, jadi licin. Kalau mau pikul air juga itu susah. Orang mau bawa pupuk saja susah. Kalau dari atas turun pikul sayur saja sudah susah. Apalagi mau angkat air dari rumah ke kebun. Apalagi di gunung, di lahan itu tidak ada mata air. Ketong dari kelompok tani itu harapannya itu cuma satu, air. Memang betul ketong sudah pembantuan berupa profil. Cuman kalau ketong taruh di kebun itu, ketong kan waspada, mungkin hilang, orang kasih rusak. Jadi harapannya itu pemerintah kasih ketong bikin bak penampung kah, karena di atas bukan mereka punya kelompok sendiri, ada beberapa kelompok supaya bisa kita pergunakan air itu bersama kelompok yang ada di atas.
0: Pala Jaili sebagai ketua kelompok tani Pancoran Indah Kampung Katemba bersama anggotanya berusaha mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, yaitu air. Air adalah kunci utama. Bagaimana tidak? Bila tanaman cukup air, tentunya akan tumbuh subur. Secara otomatis, hasil panen pun akan meningkat dan bisa memenuhi segala kebutuhan mereka. Namun, bila tanaman yang tak cukup air, maka panen pun akan gagal. Mereka hanya bisa berharap dan terus berjuang, menanti setetes air di musim kemarau. Demi keberlangsungan hidup kelompok tani Pancoran Indah, Kampung Katemba, Distrik Fak-Fak Tengah.

Pendengar, Shakira akan tampil pada acara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung di Estadio Azteca, Mexico City, Meksiko pada 11 Juni 2026. Penyanyi asal Kolombia itu mengunggah sejumlah foto dan rekaman video yang memperlihatkan dia sedang berlatih bersama penampil yang lain di akun Instagram miliknya pada Rabu kemarin. FIFA akan mengadakan seremoni besar yang melibatkan musisi-musisi ternama pada pembukaan Piala Dunia 2026. Shakira bersama Burna Boy membawakan lagu resmi Piala Dunia 2026 yang berjudul Die Die yang telah dirilis di platform digital pada Mei 2026. Shakira akan menjadi salah satu penampil utama dalam pertunjukan paruh waktu final Piala Dunia FIFA 2026 pada 19 Juli. Sang penyanyi sebelumnya membawakan lagu Waka Waka yang Fresh Round untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Pendengar, Shakira akan tampil pada acara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 dan kami juga kembali ingatkan Anda bahwa sebentar selepas tutup siaran kita langsung bergabung dengan Pro 3 yang mana kita akan ikuti jalannya upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 yang berlangsung di Estadio Azteca Mexico City pada pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Dan baik pendengar, jangan pindah frekuensi, stasiun di Pro 1 Fak-Fak.

Sejarah lipstik. Lipstik atau pewarna bibir merupakan salah satu alat perias yang banyak disukai karena dapat mempercantik tampilan wanita. Lipstik ternyata sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Menurut Britannica, bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstiknya dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas, sedangkan kelas bawah yang mengalami kesulitan ekonomi tidak terbiasa menggunakannya. Lipstik baru mulai populer pada akhir abad 1 hingga awal abad ke-20, ketika mulai populer juga fotografi dan industri perfilman. Sejak era 1920-an, lipstik dan berbagai jenis kosmetik berhasil jadi tren make-up yang berhasil menyebar dan digemari di seluruh dunia fashion hingga saat ini.

0: Siapa sangka ternyata penemuan kaca spion berasal dari arena balap loh. Pembalap IndyCar bernama Ray Heron tercatat sebagai orang pertama yang memakai teknologi ini pada tahun 1911. Heron menyematkan cermin pada mobil balapnya sebagai pengganti asisten yang bertugas memperhatikan keadaan di sekitar mobil. Alhasil, Heron memenangkan balapan karena beban mobilnya menjadi lebih ringan. Kini, kaca spion menjadi ornamen keselamatan yang wajib ada di setiap kendaraan. Bahkan saat ini, spion hadir dengan berbagai inovasi seperti teknologi kamera 360 dan blind spot warning.
1: Mendengar di mana saja berada, sudah pukul 23.53 menit waktu Indonesia Timur. Tak terasa waktu jualan memisahkan kita ya, dan saya cukupkan dulu pilihan lagu-lagu hiburan di malam hari ini. Dan baik pendengar, tiba saatnya saya Yuli Romana mewakili kru yang bertugas di sepanjang hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Kita berpisah, jumpa lagi besok di awal siaran pukul 5 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya selepas kami tutup kebersamaan kita di malam hari ini, nantinya kita akan kembali bergabung dengan Pro 3. Kita akan ikuti jalannya upacara pembukaan Piala Dunia 2026. Anda dapat ikuti siaran langsung pembukaan upacara pembukaan Piala Dunia 2026 bersama kami RRI. Dan baik pendengar, selamat malam, selamat istirahat, Tuhan memberkati.

sabar. Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh unik urusan orang yang beriman itu.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 di sepanjang hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya Yuli Rohmana serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Fak-Fak.

saya Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengaku belum menghitung potensi tambahan anggaran subsidi akibat perpindahan konsumen atau shifting dari bahan bakar minyak non-subsidi seperti Pertamax ke BBM bersubsidi Pertalite. Purbaya mengalami ini akan terjadi pergeseran konsumsi usai kenaikan harga Pertamax yang ditetapkan menjadi Rp16.250 per liternya. Namun menurutnya pergeseran konsumsi itu kemungkinan besar tidak memakan porsi yang dominan. Ia berpendapat sebagian konsumen akan tetap bertahan di Pertamax untuk menjaga kondisi kesehatan kendaraan masing-masing. Kita beralih ke informasi lainnya. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza menilai pelemahan nilai tukar rupiah dan gejolak pasar modal tidak memberikan dampak signifikan ke industri tekstil dan produk tekstil. Faisal Riza melakukan kunjungan untuk melihat langsung proses produksi perusahaan tekstil di Bandung. Kunjungan itu dilakukan dalam rangka mengecek sejumlah sektor industri, termasuk industri tekstil di tengah kekhawatiran publik terkait dampak pelemahan rupiah dan ketidakstabilan pasar modal saat ini. Ia juga mengapresiasi pencapaian industri garment tersebut yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan domestik, namun juga merambah pasar mancanegara. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kedutaan Besar Amerika Serikat menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 malam ini.

0: Kami akan hadirkan bagaimana laporan dari mancanegara di kesempatan berikutnya. Kita beralih ke informasi olahraga terlebih dahulu, di mana sebanyak 78 perenang dari 18 negara mengikuti kejuaraan renang perairan terbuka atau Asian Open Water Swimming Championship 2026 di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali. Ketua Harian PB Akuatik Indonesia, Harlin Erlianto Raharjo, mengatakan negara peserta bertambah dari awalnya 17 negara menjadi 18 negara setelah Bahrain mengirimkan 1 orang atlet dan 2 ofisial. Bersama 49 ofisial, total pengikut turnamen ini adalah 127 orang. Indonesia mengirimkan 4 atlet putra dan 2 atlet putri dalam kejuaraan yang berlangsung pada 13 hingga 15 Juni 2026 di Jimbaran Bay itu. Kita beralih ke informasi mancanegara, di mana Kedutaan Besar Amerika Serikat menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 malam ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Retno Mandasari. Retno.
1: Ya, Lukman dan pendengar, beberapa saat yang lalu Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta baru saja selesai menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250. Perayaan ini dinilai turut menjadi momentum menegaskan komitmen memperkuat hubungan strategis, yaitu antara Indonesia dan Amerika Serikat di tengah dinamika di kawasan Indo-Pasifik. Kuasa usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan kedua negara memiliki nilai-nilai bersama yang menjadi fondasi kuat dalam hubungan bilateral, yaitu demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Heyman menilai hubungan Indonesia dan Amerika Serikat merupakan salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik, di mana menurutnya hal itu semakin menguat setelah melakukan perjalanan ke berbagai wilayah di Indonesia selama setahun terakhir. Menurutnya, kerjasama kedua negara saat ini berkembang di berbagai bidang strategis. Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kedua negara.
2: Together, the United States and Indonesia are making our people safer through our new major defense cooperation partnership, through our work protecting maritime sovereignty around the many, many islands there, and in countering cyber crime that endangers both of our people.
1: Pesan serupa disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau, yang dalam sambutannya Landau menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat. Sementara hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023. Hal itu dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, pada kesempatan yang sama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Mexico City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: The audience it is. Bad Tony. Firing through his timber. Oh, Young has saved it and it's got it. Kimpton will take the credit.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik. Keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: peristiwa.
1: Tepat hari ini 11 Juni pada tahun 1962 silam, sosok pahlawan pemberani dan peduli dengan kaum tertindas itu menghembuskan napas terakhirnya. Gatot Soebroto meninggal akibat serangan jantung di usia 55 tahun. Jasad sang jenderal dimakamkan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Atas jasa-jasanya yang begitu besar bagi negara, seminggu setelah kematiannya, Jenderal Gatot Soebroto dinobatkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Pangkat terakhir yang disandangnya adalah Letnan Jenderal. Gatot Soebroto dikenang sebagai penggagas dibentuknya tentara gabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara yang disebut AKBRI pada tahun 1965. Ketika Indonesia masih menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS, Indonesia telah bergabung dengan Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO sebagai anggota ke-16, tepatnya pada tanggal 11 Juni 1980. Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO didirikan pada tahun 1919. Sebagai bagian persetujuan Versailles, ILO adalah bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang terus berupaya mendorong terciptanya peluang bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif secara bebas, adil, aman, dan bermartabat.
0: Indonesia menyapa malam.

0: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan membahas dua laga awal Piala Dunia 2026 yang merupakan pertandingan pembuka dari Grup A yang mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan, disusul oleh duel Korea Selatan versus Republik Ceko. Kedua pertandingan tersebut dilangsungkan pada hari pertama turnamen sebagai penanda bergulirnya pesta sepak bola terakbar ini. Dua laga awali Piala Dunia 2026. Kami hadirkan perbincangannya bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamara.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bung Opan, selamat malam. Salam olahraga.
2: Selamat malam, Lukman. Salam olahraga.
0: Jaya. Bung Opan, gimana pertandingan di awal ini kita akan disuguhkan tuan rumah gitu ya, Meksiko versus Afrika Selatan nanti pukul 2 dini hari. Peluangnya bagaimana tuan rumah ini?
2: Iya, betul. Ini lumayan menarik karena ini seperti mengulangi pembukaan Piala Dunia di Afrika tahun 2010 ya. Pada saat itu tuan rumahnya adalah Afrika Selatan, kemudian ketemu Meksiko di partai pembuka. Dan kali ini setelah 16 tahun Meksiko sebagai tuan rumah, kemudian Afrika Selatan sebagai tamu, dan mereka ketemu lagi partai pembuka. Nah, secara umum ini adalah merupakan pertemuan yang ketiga bagi mereka. Dua pertemuan sebelumnya saya sebutkan tadi memang agak mengagetkan karena didominasi oleh Afrika Selatan. Afrika Selatan unggul satu kali, kemudian mereka tuh satu kali. Ini adalah pertemuan yang ketiga, keempat.
0: Keempat.
2: Sebelumnya mereka ketemu di CONCACAF 2000. Sebelumnya mereka ketemu di CONCACAF 2005, pada saat itu Afrika Selatan menang. Kemudian di pembukaan 2010 di Afrika Selatan, mereka menahan imbang Afrika Selatan, Meksiko. Dan ini yang ketiga, di pembukaan Piala Dunia 2026, di mana Meksiko sebagai tuan rumah. Nah, tapi tentu kekuatan kedua tim harus diakui lumayan berbeda nih. Selain Meksiko akan tampil sebagai tuan rumah yang didukung tentu oleh puluhan ribu penonton timnas di stadion Aztec ini, dari beberapa pertandingan sebelumnya, sebutlah 5 pertandingan sebelumnya termasuk dari uji coba sebelum pembuka ini, Meksiko lagi di atas angin nih.
0: Lagi di atas angin.
2: Karena
0: peringkatnya ada di 15 dunia sedangkan Afrika di 60 atau seperti apa, Bung Opan?
2: Iya, sebetulnya untuk putaran final Piala Dunia ini faktor peringkat sedikit banyaknya juga berpengaruh, tapi tidak terlalu menjadi penentu. Kita lebih melihat pada kualitas penampilan dan juga performa serta hasil, terutama di 5 pertandingan terakhir menjelang laga resmi ini. Kalau Meksiko kan sebelumnya mereka melakukan 5 kali pertandingan itu tidak pernah salah. Menghadapi Serbia mereka bahkan menang telak 5-1 beberapa yang lalu, kemudian menghadapi Australia yang juga salah satu tim kuat dari Asia, mereka menang tipis 1-0. Kemudian sebelumnya mereka juga sudah mencoba tim asal Afrika, karena mereka sadar bahwa di grup ini, di grup A ini, mereka satu grup dengan salah satu tim dari Afrika, yang Afrika Selatan. Maka mereka melakukan uji coba melawan Ghana dan mereka unggul telak 2-0. Kemudian sebelumnya hanya tim kuat Eropa, Belgia, yang berhasil menahan mereka imbang dengan 1-1. Dan juga Portugal, salah satu kandidat juara di Piala Dunia 2026 ini, berhasil dengan mereka imbang. Nah, jika kita bandingkan dengan 5 laga terakhir dari Afrika Selatan, itu sangat sangat beda jauh ya. Afrika Selatan bahkan di 5 laga terakhir belum pernah meraih kemenangan. Lawan Jamaika saja mereka ditahan imbang. Kemudian melawan Nicaragua juga mereka ditahan imbang. Melawan Panama sebagai uji coba, karena mereka sadar bahwa mereka satu grup dengan Meksiko, dan Panama dianggap sebagai tim yang warna atau surat permainannya mirip-mirip dengan Meksiko, mereka juga kalah dengan 1-2. Kemudian mereka juga kalah menghadapi Kamerun, tim kuat lainnya dari Afrika, dengan 1-2. Artinya dari 5 pertandingan terakhir ini saja terjadi ketimpangan. Keuntungan Meksiko sebagai tuan rumah di hadapan puluhan ribu publik sendiri kerap kali juga menjadi menjadi faktor yang bisa agak mempengaruhi persepsi psikologis. Karena kita tahu bahwa partai pembuka di setiap ajang Piala Dunia itu senantiasa agak sangat lumayan berat buat rumah untuk bermain lepas.
0: Nah, jadi malah jadi tekanan ya.
2: Menjadi pressure psikologis bagi mereka. Karena dengan segala statistik yang disebutkan tadi, mau tidak mau Meksiko menjadi tim yang sangat diunggulkan di partai pembuka ini. Nah, ini sekaligus menjadi beban psikologis bagi mereka. Selain ada tuntutan tentu dari publik Meksiko bahwa tidak ada hasil yang diinginkan oleh rakyat Meksiko kecuali kemenangan. Dan jangan lupa Bung Lukman, ini adalah peluang terbaik bagi Meksiko untuk bisa membuka atau melancarkan peluang mereka melangkah ke babak selanjutnya. Karena mereka di partai pembuka menghadapi salah satu tim yang disebut-sebut sebagai tim terlemah di grup ini, yang Afrika Selatan. Sehingga tuntutan harus menang sekali lagi itu menjadi wajib bagi mereka.
0: Tapi bagaimana dengan Afrika Selatan? Ini juga kan jadi tantangan tersendiri bagi Afrika Selatan ya, untuk kalau kita lihat datanya kan sebenarnya ini Meksiko dikatakan 7 kali pembukaan Piala Dunia tidak pernah menang, 2 kali imbang, 5 kali kalah ini.
2: Betul. Iya, ini menjadi salah satu fakta yang lumayan unik. Selain fakta pertama yang disebutkan tadi bahwa ini adalah yang kedua kalinya mereka bertemu di pembukaan Piala Dunia, 2010 dan 2026. Nah, fakta yang menarik lainnya adalah Meksiko mendapatkan beban psikologi tambahan karena seperti yang saya sebutkan tadi adalah ini menjadi fakta yang ke-8 di mana Meksiko selalu menjadi pelakon partai pembuka internasional Piala Dunia. Dan sebelumnya di 7 kali itu mereka belum pernah menang. Ya. Jadi agak bertambah nih beban psikologis bagi mereka. Selain ada tuntutan dari dalam negeri, main di publik sendiri, di hadapan publik sendiri mereka itu menang, kemudian melawan tim yang menjadi disebut-sebut sebagai tim lemah di grup A ini, ya, kemudian mereka juga tidak pernah memenangkan pertarungan di laga pembuka dari 7 yang mereka lakukan sebelumnya. Nah, ini semua menjadi akumulasi. Tapi sekali lagi, Meksiko adalah sebuah kekuatan sepak bola di Amerika Tengah, Amerika Tengah dan Amerika Utara. Tidak bisa dipungkiri bahwa mereka kerap kali juga memberikan kejutan, ya, dalam setiap perhelatan Piala Dunia mereka ikuti. Apalagi toh pemain-pemain mereka adalah pemain-pemain yang sangat pengalaman, banyak di antara mereka yang bermain di Liga Eropa dibandingkan dengan pemain-pemain Afrika Selatan. Kemudian skill individu pemain, jam terbang, kemudian organisasi permainan mereka tidak perlu disaksikan lagi. Dan faktanya adalah yang saya sebutkan tadi, di 5 yang terakhir itu sangat berperan untuk bisa menunjukkan bagaimana performa tim di laga malam ini.
0: Iya, kalau bicara Piala Dunia, peringkat FIFA ini tidak bisa menjadi tolok ukur kemenangan ya, Bung Opan ya?
2: Salah satu yang menjadi tolak ukur tentu itu. Nah, bagaimanapun peringkat di FIFA itu, apalagi kalau peringkatnya memang jauh berbeda, peringkat FIFA itu kan menunjukkan kekuatan sebuah sepak bola sebuah timnas, ya. Jadi peringkat FIFA itu artinya semakin tinggi peringkat mereka, semakin membuktikan bahwa mereka semakin sering banyak melakukan di partai internasional resmi di bawah FIFA. Kemudian mereka juga banyak meraih kemenangan, banyak meraih poin. Dan itu adalah fakta real bahwa peringkat FIFA adalah salah satu tolak ukur bahwa kekuatan timnas sebuah negara itu adalah mumpuni. Gitu. Tapi itu hanya salah satu dari begitu banyak indikator. Ya. Bagi kita yang sangat mengikuti perkembangan kekuatan setiap negara menjelang Piala Dunia sekali lagi, tolak ukur yang paling real adalah tolak ukur di 3-5 pertandingan terakhir. Ya. Nah, itu menjadi indikasi real bagaimana kekuatan tim ini menghadapi atau kekuatan tim ini berlabuh di Piala Dunia. Memang betul, banyak yang mengatakan bahwa uji coba menjelang partai resmi di Piala Dunia ini terbuka 3. Rata-rata setiap negara yang hadir di putaran Piala Dunia kan lakoni 2-3 lagu uji coba sejak mereka sudah mulai mendarat di Meksiko, Kanada, dan Amerika.
0: Iya.
2: Nah, itu menjadi gambaran real. Tapi banyak juga yang mengatakan bahwa jangan lupa ada beberapa timnas itu tidak semata-mata mengejar kemenangan dalam laga uji coba 2-3 kali di tempat di mana Piala Dunia akan diadakan ini. Mereka ada yang banyak mengatakan bahwa kemenangan itu adalah bonus, tapi sungguhnya bagaimana mereka melihat kekuatan internal organisasi permainan mereka, kemudian bagaimana mereka melihat formasi, strategi dan taktik yang mereka terapkan, apakah sudah sesuai dengan keinginan pelatih, kemudian bagaimana pelatih juga bisa melihat grafik peningkatan atau daya tahan tubuh, stamina fisik dan pemain yang diberikan kesempatan untuk dicoba itu. Sehingga banyak yang mengatakan bahwa kemenangan bukan menjadi tujuan akhir selama uji coba itu diadakan.
0: Bagaimana dengan pertandingan Korea Selatan ya dengan Ceko ya, kalau tidak salah ya, Bung Opan ya, untuk di pertandingan keduanya.
2: Kalau untuk ada yang akan berlangsung besok pukul 9 itu tidak kalah menariknya ya, karena kita tahu bahwa Korea Selatan menuju ke Piala Dunia ini lumayan tertatih-tatih, lumayan tertatih-tatih, tidak tampil secemerlang Jepang misalnya, atau Iran misalnya, itu lumayan tertatih-tatih. Tapi itu menjadi salah satu barometer atau salah satu cambuk yang membuat Korea Selatan selalu tampil mengejutkan. Di awal-awal laga yang mereka lakukan, kalau kita lihat sejarah, kalau kita kembali sedikit ke belakang, maka kita melihat bagaimana pada saat persahabatan piala putaran final Piala Dunia, kemudian penampilan Korea Selatan senantiasa mengejutkan karena mereka tampil dengan sangat determinasi yang sangat tinggi, kemudian kecepatan yang menjadi ciri khas mereka, dan juga tentu ada beberapa pemain mereka seperti Son misalnya itu pasti akan memperkuat, bahkan masih menjadi kapten kesebelasan dari Korea Selatan di putaran final Piala Dunia ini. Sehingga kita tidak bisa melihat kasih-kasihnya Korea Selatan sebagai barometer mereka menghadapi putaran final Piala Dunia di Meksiko ini. Nah, sementara di sisi yang lain, Cek itu memang agak berat perjalanannya, mirip-mirip dengan Korea Selatan lah. Tapi Republik Ceko sedikit lebih berat karena mereka harus melalui babak playoff ya. Babak playoff Eropa. Mereka sebelumnya di penentuan grup itu mereka menyingkirkan Irlandia melalui adu penalti. Kemudian di playoff Eropa mereka mengkandaskan Denmark juga melalui adu penalti, dan ini menjadi gambaran bahwa Czech makin kesini makin menunjukkan kualitasnya. Jangan salah, yang mereka singgirkan di playoff Eropa itu adalah Denmark, salah satu kekuatan sepak bola Eropa yang sejatinya selalu menghiasi putaran final Piala Dunia mewakili Eropa. Mereka kandas oleh Czech, jadi penampilan Ceko akan memberikan kejutan. Nah, kalau kita membandingkan dua pertandingan pertama di grup A Piala Dunia ini, Meksiko dan Afrika Selatan, kemudian Korea Selatan dan Republik Ceko, maka saya melihat bahwa pertandingan besok pagi tentu jauh lebih menarik, jauh lebih kompetitif dibanding pertandingan pertama malam nanti.
0: Lebih ketat ya, apa?
2: Betul sekali, tentu lebih ketat, ya.
0: Kita undang pendengar boleh ya, Bung Opan, yang ingin bergabung boleh, kita. Pendengar, silakan untuk Anda yang bergabung dalam perbincangan kita pada malam hari ini, dua laga awal di Piala Dunia 2026 yaitu Meksiko versus Afrika Selatan dan juga nanti Korea Selatan versus Ceko yang akan berlangsung pada pukul 2 dini hari dan juga pukul 9 pagi. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993999888. Bung Opan, meskipun berjalan ketat gitu ya, Meksiko versus Afrika Selatan, saya mau tahu nih, Bung Opan jagokan Meksiko atau Afrika Selatan nih, kalau dilihat dari
2: harus realistis ya, Meksiko lah.
0: Oh, Meksiko ya.
2: Meksiko ya. Kekuatan mereka berbeda. Kemudian Afrika Selatan juga tidak sekuat 2010 yang lalu. Apalagi Meksiko sebagai tuan rumah.
0: Enggak terpengaruh dengan kutukan itu sebelumnya ya, Bung Opan ya.
2: Justru saya melihat bahwa ya itu tentu menjadi sambung.
0: Oh
2: ya.
0: Yeah.
2: Dan sepertinya Meksiko sudah sangat siap menghadapi laga pembuka ini. Dan mereka untuk bisa menangkal kutukan itu, sepertinya mereka sudah melibatkan dukun-dukun India.
0: Iya. Yeah. Tapi selisih golnya tidak akan jauh kalaupun menang ya Meksiko, atau akan ada hujan ya, gol atau seperti apa?
2: Menurut saya satu-satunya problem bagi Meksiko adalah beban psikologis sebagai tuan rumah di partai pembuka. Ya, dalam sejarah partai pembuka Piala Dunia, siapapun yang bertindak sebagai tuan rumah itu selalu beban psikologis sangat berat. Untuk bisa bermain lepas dengan tekanan puluhan ribu penonton yang menuntut kemenangan sebagai satu-satunya hasil yang mereka inginkan, itu tidak mudah untuk keluar dari beban psikologis itu.
0: Baik.
2: Nah, oleh karena itu prediksi saya adalah Meksiko melawan Afrika Selatan ini akan sangat sangat ditentukan oleh 15 menit 20 menit pertama di babak pertama.
0: Baik.
2: Jika Meksiko bisa keluar dari tekanan atau pressure psikologis itu, kemudian mulai menunjukkan permainan lepas, maka Meksiko akan keluar sebagai pemenang.
0: Iya. Kita pendengar, siapa pendengar dulu ya, Bung Opan ya. Ada
2: silakan.
0: Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat malam, salam olahraga.
3: Ya. Lukman, berpuasa kembali kita ini.
0: Biasanya Pak Andi ini agak, ini nih Bung Opan nih, prediksinya oke juga nih. Ya. Tepat terus nih.
2: Mantap.
3: Bung Opan.
2: Siap. Ya. Siap Andi.
3: Kalau istilahnya pelatih Javier Aguirre masih mempercayakan Raul Jimenez, saya yakin ini Meksiko bisa mengatasi Afrika Selatan gitu ya. Maksimal prediksi saya 2-0 gitu untuk tuan rumah Meksiko gitu, untuk dini hari nanti gitu.
0: Berapa Pandi?
3: 2-0
0: untuk
3: Meksiko.
0: Oke.
3: Iya, sebenarnya ini kalau masih Raul Jimenez masih di jadi starter nanti ya. Karena ini Raul Jimenez ini luar biasa juga gitu catch-nya gitu ya untuk Meksiko gitu ya. Apalagi dia saat ini bermain di klub Wolverhampton Liga Inggris. Pernah juga bermain di Atletico Madrid gitu ya. Jadi saya feelingnya itu ke Meksiko gitu ya. Cuman ya perlu juga diwaspadai bahwa Afrika Selatan ini kan tidak semudah itu juga, Bung Lukman. Misalnya tidak dianggap sepele gitu kan. Saya kira biar Afrika Selatan ini melalui pelatihnya Hugo Loss ini, ya apalagi ini pelatihnya ini pengalaman ini, pernah mengantarkan Kamerun juara Piala Afrika gitu ya.
0: Baik.
3: Saya rasa
0: 2-0 ya, kita kunci ya. Terima kasih ya Pak Andi ya.
3: Oke,
0: ya Pak Andi di Bengkulu Utara. Saya menuju ke Aceh, ini ada Pak Adi. Pak Adi, selamat malam, salam olahraga.
4: Malam Pak, salam olahraga juga.
0: Iya, gimana Pak Adi?
4: Kalau saya pilih Afrika Pak ya.
0: Luar biasa. Apa Pak Adi alasannya nih, mungkin ada analisis sendiri nih.
4: Ya, karena di pertandingan sebelumnya pun kan Afrika Selatan pernah masuk juga. Karena dulunya kan pemain-pemain Afrika Selatan bukan seperti yang dibilang sama Pak Andi tadi, tidak bisa kita anggap sepele kan. Saya prediksinya 1-0 tuh
0: buat Afrika. Baik, menarik. Terima kasih ya Pak Andi di Aceh. Ya.
4: Ya, selamat malam Pak.
0: Ya. Bung Opan gimana nih? Terbelah dua ya. Punya ininya masing-masing nih.
2: Iya, harus diakui bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya Meksiko bermain di hadapan publik sendiri dengan tuntutan wajib menang menghadapi tim yang disebut-sebut sebagai salah satu tim terlemah di grup ini, maka sebaliknya Afrika Selatan memiliki keuntungan untuk bermain lebih lepas, tidak ada beban. Artinya nothing to lose, logis, karena mereka menjadi tim underdog yang tidak diunggulkan, kemudian mereka juga tidak punya beban kalah menang bagi mereka biasa sama. Nah, ini harusnya bisa dimaksimalkan oleh mereka untuk bermain tanpa beban lebih lepas, memberikan perlawanan. Dan sekali lagi kita akan melihat penentuan bagaimana Meksiko keluar dari beban itu di 15 menit awal. Ini akan menjadi tekanan yang luar biasa bagi mereka. Nah, ini sekaligus akan menjadi salah satu strategi yang ditentukan oleh kepiawaian pelatih dari masing-masing tim. Pertanyaannya sekarang adalah apakah Meksiko akan langsung bermain menekan, menyerang sejak menit awal, atau menerapkan strategi menunggu sembari melihat, wait and see. Bagaimana permainan di Afrika Selatan, begitu juga di Kuba Afrika Selatan, apakah sejak menit awal mereka akan langsung melayani Meksiko bermain terbuka, atau menerapkan pola pertahanan rapat sembari mengandalkan serangan balik cepat. Nah, kalau kita kembali kepada bagaimana posisi kedua tim ini, salah satu tim diunggulkan, satu underdog, satu menjadi tuan rumah, satu menjadi tamu, satu bermain dengan tekanan psikologis yang luar biasa, satu bermain lepas, maka sepertinya Meksiko akan langsung bermain menyerang sejak kick off play pertama
0: Nanti kita tunggu ya bagaimana pertandingan, jalan pertandingan Meksiko dengan Afrika Selatan ya, Bung Opan.
2: Betul.
0: Terima kasih waktu dan analisanya. Mudah-mudahan juga kita lihat nanti skor mana tadi, apa sama-sama langsung sengit gitu ya.
2: Sama-sama.
0: Kita boleh nanti kita ganggu-ganggu lagi ya, kapan waktu ya, Bung Opan ya, untuk
2: bola
0: dunia. Terima kasih.
2: Ayo
0: ya. Luar biasa. Terima kasih. Selamat malam. Salam olahraga, Bung Opan.
2: Salam olahraga dulu.
0: Ya. Pendengar pemerhati sepak bola, Opan Lamara, kami berbincang bagaimana pertandingan laga pembuka nanti ya di pukul 2 waktu Indonesia Barat ya. Nanti Meksiko melawan Afrika Selatan, sementara untuk Korea Selatan versus Ceko akan bermain di pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Pro 3, jaringan berita nasional. Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko, atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 12 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar KPK mengungkapkan Bupati Muara Enim Edison diduga memberikan suap sebesar 1,6 miliar rupiah, dan kami hadirkan ke ruang dengar Anda bagaimana konferensi pers peristiwa tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi suap di pemerintahan Kabupaten Muara Enim.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ahmad Taufik Husein selaku Direktur Penyidikan KPK, yang kami hormati dan banggakan, kawan-kawan jurnalis yang terus membersamai dan mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi, tidak hanya soal penanganan perkara, tapi juga mendukung penuh upaya-upaya pencegahan, koordinasi supervisi, dan juga pendidikan anti korupsi melalui karya-karya jurnalis terbaiknya. Baik kawan-kawan jurnalis, pada kesempatan siang kali ini kami akan menyampaikan secara lengkap perkembangan terkait dengan peristiwa tertangkap tangan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi mengenai audit laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK di pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, yang merupakan peristiwa tertangkap tangan yang terkait dengan peristiwa tertangkap tangan sebelumnya yang pada hari kemarin sudah kami sampaikan secara lengkap. Baik kawan-kawan media, selanjutnya kepada Pak Ahmad Taufik Husein, kami persilahkan untuk menyampaikan secara lengkap terkait dengan konstruksi perkara pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Silakan Pak.
3: Baik, terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Ini mungkin yang sudah ditunggu-tunggu ya, kemarin sudah banyak yang bertanya-tanya juga terkait dengan kegiatan tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji, audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jadi yang terhormat Mas Budi, Jubir, rekan-rekan semua, jadi betul tadi disampaikan Mas Budi bahwa ini masih ada kaitannya, tetapi perlu saya jelaskan kepada teman-teman bahwa ini memang dua peristiwa yang berbeda. Artinya memang ada peristiwa tertangkap tangan terkait Pemkab urusan BBJ di Kabupaten Muara Enim, dan yang kedua adalah peristiwa tertangkap tangan terkait kegiatan yang berkaitan dengan pemeriksaan laporan keuangan di Kabupaten Muara Enim. Hanya memang ada irisannya yang kemudian kemarin waktunya pun kebetulan bersamaan, sehingga beberapa pihak-pihak juga ada yang terlibat di peristiwa yang kedua ini. Jadi berkaitan dengan peristiwa tertangkap tangan sebelumnya, kita sudah menetapkan ada 4 tersangka ya, yaitu saudara EDS selaku Bupati Muara Enim periode 2025-2030, yang kedua saudara AD selaku orang kepercayaan EDS, saudara ABN selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026, dan saudari CRH selaku pihak swasta, yaitu marketing PT MSA. Ini terkait dengan kegiatan pengadaan sejumlah barang di lingkungan Kabupaten Muara Enim, yang salah satunya proyek pengadaan smartboard. Nah, ini juga proyek ini adalah salah satu yang menjadi temuan di laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh perwakilan BPK Sumatera Selatan. Bisa jelaskan dulu kronologis lengkapnya untuk konstruksi perkaranya. Jadi pada awal tahun 2026, BPK perwakilan Provinsi Sumatera Selatan melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Nah, berdasarkan pemeriksaan BPK tersebut ditemukan hasil audit hasil audit nilai melebihi batas materialitas di dalam LHP keuangan Pemkab Muara Enim. Kemudian pada bulan Mei 2026, Saudara EDS selaku Bupati memerintahkan Saudara RSA, ini selaku asisten bidang perekonomian dan pembangunan tahun 2026 dan sebelumnya selaku Kepala Dinas Pendidikan, untuk melakukan pengurusan LHP audit BPK yang tadi ada temuan melalui Saudara AGG alias Eng yang merupakan pihak swasta. Untuk menindaklanjuti perintah tersebut, kemudian Saudara RSA meminta Saudara ABN selaku Sekretaris Dinas, ini bawahannya RSA, menemui Saudara AGG lewat perantara pihak swasta yaitu Saudara MYN. Pada pertemuan tersebut, ABN dan AGG tadi melakukan negosiasi atas kebutuhan fee untuk mengubah temuan audit BPK dari pemeriksaan laporan keuangan tahun 2025. AGG kemudian menyampaikan dalam negosiasi tersebut ada kebutuhan fee yang disampaikan oleh AGG yaitu sekitar 1,6 miliar. Nilai ini diambil dari 1% pagu anggaran pekerjaan infrastruktur atau 2% dari pagu anggaran pengadaan dan dari Pemkab Muara Enim. Jadi ini yang terjadi di pembicaraan negosiasi antara ABN dan AGG. Setelah terjadi kesepakatan, AGG kemudian mempersiapkan pasukan, ini istilahnya yang kami temukan di hasil pemeriksaan-pemeriksaan dan barang bukti, untuk mengurus permintaan dari ABN. Salah satunya AGG berkoordinasi dengan Saudari TTN. TTN ini adalah selaku ASN atau pengendali teknis di BPK Perwakilan Sumatera Selatan untuk menindaklanjuti pengubahan hasil audit BPK. Sementara itu ABN menyiapkan sejumlah uang yang diminta tadi hasil negosiasi, di antaranya penerimaan uang tersebut dari Saudari FK selaku pihak swasta atau direktur MSA melalui pihak marketingnya yang kemarin kita sudah tetapkan yaitu Saudari CRH. Ini pihak PBJ di proyek Smartboat di lingkup Disdikbud Muara Enim. Di situ ada irisannya di situ. Kemudian dari penerimaan sejumlah 500 juta yang diberikan oleh CRH pada ABN, selanjutnya ABN membagi dua kelompok dari distribusi uang 500 juta tersebut, yaitu ada pemberian di Jakarta dan Sumatera Selatan. Salah satunya 100 juta untuk AGG yang tadi pihak perantara untuk mengurus temuan, dan 100 juta kepada MYN. MYN ini selaku perantara tadi yang memperkenalkan ABN ke AGG. Pertemuan dilakukan di Jakarta. Kemudian untuk jumlah uang sisanya 300 juta diserahkan oleh ABN di Sumatera Selatan untuk kepentingan EDS Bupati. Ini yang peristiwa tantangan yang sebelumnya. Selain penerimaan tersebut, AGG sebelumnya juga diduga telah menerima uang dari ABN sebesar 50 juta. Ini bukan yang pertama kali. KPK kemudian melakukan penelusuran lebih lanjut atas aliran dana tersebut. Selanjutnya, dalam perkara ini, tim KPK dalam kegiatan penyelidikan tertutup kemarin juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai sebesar 100 juta dari AGN, kemudian uang tunai 100 juta dari MYN, dan kendaraan roda 4 serta dokumen dan barang bukti elektronik lainnya. Selanjutnya, berdasarkan kecukupan alat bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atas audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2025. KPK kemudian menetapkan 5 orang tersangka yang terdiri dari 1. Saudara AGG alias Ang selaku pihak swasta. Yang kedua, saudara TTN selaku ASN atau pengendali teknis. Saudara EDS selaku Bupati Muara Enim. Saudari CRH selaku pihak swasta, yaitu marketing PT MSA. Dan terakhir, saudari FK selaku pihak swasta atau direktur PT MSA. Atas perbuatannya, saudara AGG dan saudara TTN diduga telah menerima hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya terkait pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim, dan disangkakan telah melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, atau pasal 606 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara terhadap saudara EDS, saudari CRH dan saudara FK, atas perannya tadi telah melakukan pemberian terhadap pihak-pihak terkait disangkakan telah melanggar pasal 605 huruf A atau huruf B Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, atau pasal 606 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang nomor 1 tahun 2026.

0: hari pertama, terhitung sejak tanggal 10 Juni sampai dengan 29 Juni 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Demikian kami sampaikan untuk laporan kronologis dan konstruksi perkaranya untuk kegiatan tertangkap tangan terkait laporan pemeriksaan BPK di Kabupaten Muara Enim yang kemarin kita lakukan. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada Mas Budi. Terima kasih. Baik,
1: terima kasih Pak Dirdik yang telah menyampaikan secara lengkap runut bagaimana konstruksi perkara, pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan penahanan terhadap para tersangkanya. Dan dalam kesempatan kali ini kami juga senantiasa mengimbau dan mengajak pihak-pihak terkait ataupun masyarakat, jika ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengaku dapat mengurus, mengkondisikan penanganan perkara di KPK, kami pastikan itu tidak benar. Oleh karena itu kami mengimbau untuk selalu waspada, hati-hati, dan silakan dapat melaporkan jika ada oknum-oknum tidak bertanggung jawab mengatasnamakan pegawai KPK atau bertindak sebagai pihak eksternal. Silakan dapat dilaporkan ke KPK melalui kanal-kanal pengaduan masyarakat.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Badan Pengelola Investasi Danantara yang memastikan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan dalam proses perampingan badan usaha milik negara atau BUMN yang tengah dijalankan. Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria menyampaikan seluruh pegawai akan tetap dipertahankan dan menjadi bagian dari perusahaan hasil konsolidasi seiring upaya penataan BUMN untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja korporasi. Disampaikan pula, pihaknya saat ini sedang melakukan streamlining atau perampingan jumlah entitas BUMN dari 1.077 perusahaan menjadi sekitar 200-300 perusahaan yang akan ditargetkan rampung pada 2026. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam mempercepat penurunan prevalensi stunting melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor untuk data stunting yang lebih presisi. Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Sesmenduk Bangga yang juga Sekretaris Utama BKKBN Budi Setiono menekankan pentingnya penerapan pendekatan berbasis data presisi berdasarkan nama dan alamat atau by name by address sebagai instrumen utama dalam mendukung efektivitas intervensi. Ia juga menekankan penguatan sistem data harus dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kualitas pengumpulan data, validasi, pemutakhiran berkala, serta integrasi data antar kementerian dan lembaga. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Regulasi Kualifikasi dan Ujian Inggris Ofqual menjatuhkan denda 875 ribu pound sterling atau sekitar 21 miliar rupiah kepada Cambridge English atas kesalahan penilaian ujian International English Language Testing System yang memengaruhi puluhan ribu peserta. Dalam pernyataannya, Ofqual menyatakan denda diberikan setelah Cambridge English menerbitkan hasil yang keliru kepada ribuan peserta tes bahasa Inggris. Ofqual Departemen Pemerintah Non-Kementerian Inggris menyatakan kesalahan sistem komputer dalam proses hasil IELTS menyebabkan puluhan ribu peserta di seluruh dunia pada periode 2023-2025 menerima nilai yang tidak akurat. Peserta yang terdampak kesalahan sistem itu termasuk mereka yang mengikuti tes untuk keperluan visa, relokasi, maupun pendaftaran masuk universitas. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda Putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melisa Trias Puspitasari menegaskan tekad meningkatkan pencapaian dalam Australian Open 2026 setelah musim lalu finish sebagai runner-up. Ana dan Trias menjaga peluang tersebut setelah melaju ke perempat final setelah mengalahkan Polina Bukhrova, Yehina Yekatemir dengan 2-1-9, 2-1-12 pada babak 16 besar di Quay Center Olympic Boulevard, Sydney. Kemenangan 2 game langsung atas Burova Kantemir menunjukkan kesiapan Anna dan Trias dalam menghadapi pasangan Ukraina tersebut. Berbeda dengan pertemuan pertama mereka di All England ketika harus menang melalui rubber game yang ketat 19-21, 21-15, 21-19. Kali ini Anna dan Trias mengontrol pertandingan sejak awal.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Asia Timur, Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 12 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros, dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Ada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia, dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidak cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akankah Republik Ceko membuat gebrakan atau tidak? Boleh suka komentar ya.

0: Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.
1: Indonesia menyapa malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan, dan juga ada lagu-lagu pilihan yang disiapkan tim redaksi Indonesia Menyapa Malam.

0: Dan jangan lupa juga untuk dini hari nanti kami akan hadirkan bagaimana pandangan mata dan juga pembukaan Piala Dunia 2026. Dan untuk pertandingan atau laga awal Piala Dunia 2026 ini ada Meksiko versus Afrika Selatan ya, akan memulai pertandingan ini di pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Indonesia menyapa malam.
0: Terdengar, saya akan mengajak Anda untuk kembali ke tahun 1999. Mungkin lagu ini memiliki kenangan tersendiri bagi Anda. Ada Melly Goeslaw featuring Ari Lasso dengan Jika.

Pulau 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Kita harus ingat bahwa sama seperti pandangan hidup yang positif dapat meningkatkan kesehatan yang baik, demikian juga tindakan kebaikan setiap hari. Hillary Clinton.

inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

Dengar Kementerian UMKM mendapatkan dukungan penuh dari Komisi 7 DPR RI atau susulan penambahan anggaran tahun 2027. Jika disetujui pemerintah, pagu anggaran Kementerian UMKM akan melonjak dari 459,13 miliar rupiah menjadi 1,98 triliun rupiah. Tambahan anggaran tersebut diproyeksikan untuk memperkuat berbagai program pemberdayaan UMKM, sekaligus mendukung target pemerintah menciptakan 10 juta penduduk berusaha dan bekerja hingga 2029. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA menyatakan judi online menjadi ancaman serius bagi anak. Fenomena ini dinilai sebagai bentuk eksploitasi digital. Menteri PPPA Arifah Fauzi mengatakan anak sangat rentan terpapar perjudian daring. Mereka belum memahami risiko dan manipulasi digital secara utuh.

Mendengar Tentara Nasional Indonesia atau TNI menggelar nonton bareng atau nobar kebangsaan Piala Dunia 2026. Kegiatan berlangsung serentak di berbagai daerah di Indonesia. Program tersebut dilaksanakan mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Masyarakat dapat mengikuti kegiatan di satuan jajaran TNI. Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan kegiatan melibatkan seluruh satuan. Pelaksanaan mencakup wilayah darat, laut, dan udara. Nobar kebangsaan digelar oleh Kodam, Koarmada, dan Kodaeral. Kegiatan juga melibatkan Korem, Kodim, Lanal, serta Lanut. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 12 Juni 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Kalimantan Tengah. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konvergensi yang memanjang di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Banjarmasin. Potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Yogyakarta, Surabaya, dan Palangkaraya. Kemudian potensi berawan dan berawan tebal di Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, dan Semarang. Dan untuk potensi udara kabur di Banda Aceh dan Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palu, potensi hujan sedang di Mamuju, Gorontalo, dan Ternate, kemudian potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Manado, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke, serta potensi berawan terdapat di Kupang dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pak, dulu katanya di sini hutan ya?
1: Iya, Nak. Dulu hijau, tapi sekarang tinggal cerita.
0: Kalau hutannya habis, binatang yang ada di dalamnya tinggal di mana?
1: Entahlah. Hewan-hewan itu termasuk kita tentu tinggal di antara banjir, longsor, dan udara yang semakin panas.
0: Sebenarnya siapa yang harusnya jaga hutan kita?
1: Kita semua yang harus menjaganya, Nak. Kita sebagai masyarakat dan pemerintah juga yang membuat kebijakan.
2: Menebang hutan sembarangan bukan hanya merusak alam, tapi juga merampas masa depan. Ironisnya, saat masyarakat diminta menjaga hutan, lalu mengapa izin penebangan hutan diterbitkan? Atas nama pembangunan, hutan dikorbankan tanpa batas. Hutan bukan warisan penguasa, tapi titipan untuk generasi selanjutnya. Hentikan deforestasi, jaga hutan sebelum yang tersisa hanya penyesalan.
3: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Terdengar sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia menyapa malam. Jangan kemana-mana, nanti akan ada pandangan mata untuk pembukaan Piala Dunia 2026 dan tentunya ada siaran atau pandangan mata juga terkait dengan pertandingan Meksiko versus Afrika Selatan. Ada rekan saya, ada Nisa Sabil, dan juga nanti akan ada di meriahkan ada Bung Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara. Saya Lukmantara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

sebagai lembaga penyiaran publik, kerjasama dan kolaborasi, menguatkan siaran kami, menghadirkan konten yang beragam,

0: Sosial RRI Programa 3. Portal Berita RRI.co.id. Kanal YouTube Pro3 News dan Pro3 Senior. Berbagai program unggulan disiarkan melalui radio. Radio Visual RRI Net dan aplikasi RRI Digital.
1: Marcelino menggiring cepat ke daerah pertahanan dari Yordania. Berikan lagi pada Rizky Ridho kerjasama dengan Witan Sulaiman. Lepaskan tendangan. Masuk gol!

0: Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kanal Kenangan RRI
2: bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
1: Kanal Kenangan RRI.
3: Enggak, maksudnya aku gak nyampe.
4: Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jangan. Jang

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bentar, Mi.
1: Pak, ini rapat tangan dari luar darinya.
2: Ngapain sih, Pi? Gue aja.
0: Cepat, ke tengah. Luar biasa, selesai dari Witan Sulaiman.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2
4: FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan komputer udah banyak.
2: Ini udah benar. Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.

0: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Juste
0: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang...

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: berbagai platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wirausaha Unggulan untuk menangani sejumlah permasalahan akses permodalan yang dihadapi pelaku usaha UMKM. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan Bursa Wirausaha Unggulan di Gedung Smesko, Jakarta. Kegiatan ini membuka akses pembiayaan dari berbagai sumber, mulai dari perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR, hingga perusahaan teknologi finansial atau fintech. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, program tersebut dirancang sebagai ekosistem pembinaan usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk membantu pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas bisnisnya.
2: Ini program baru namanya Bursa Wirausaha. Dan kita lakukan program ini di tengah momentum Hari Kewirausahaan Nasional. Apa maksud dari Bursa Wirausaha ini? Ini sebetulnya tujuannya kita ingin melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, menciptakan wirausaha-wirausaha muda secara komprehensif. Artinya apa, dari perencanaan awal dari hulu sampai ke hilirnya kita support.
1: Sementara Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai penguatan akses pembiayaan menjadi kunci UMKM naik kelas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang.
3: Pelaku UMKM di tanah air kita. Yang kedua, pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas. Tumbuh munculnya para wirausahawan baru, naik kelas para UMKM, misalnya mau es krim ini, dari kelapa naik kelas.
1: Bursa Wirausaha Unggulan merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan target 10 juta wirausaha pada 2029. Program ini juga menyediakan layanan peningkatan kapasitas usaha, fasilitas legalitas dan sertifikasi, hingga perluasan akses pasar. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Yang penting adalah apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dan pemerintah hari ini adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana PT Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Nah, tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Nah, apalagi ya perlintasan sebidang, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang baru tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres para pintu.
3: Yang paling banyak di mana Pak
2: yang ditutup? Yang paling banyaknya Jakarta.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
4: Tiket pesawat, Pak, naik, Pak. Tadi
5: Pak, TBA-nya gimana, Pak?
4: Tadi, Mas, TBA-nya sudah dibicarakan. Tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk Pius Sucak. Ya.
6: Tapi aturan
7: nanti
6: sudah.
7: Akan ada lagi, Pak, Pius Sucak disesuaikan, Pak.
4: Kenapa? Pius Sucak kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
1: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Terima kasih, Pak.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mukwena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi pesepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi, bukan tidak mungkin Afrika Selatan akan menjadi raja di Afrika. Menurut kalian, bisa nggak ya Afrika Selatan kembali menjadi kejutan di Piala Dunia kali ini seperti Piala Dunia 2010 lalu? Tulis di kolom komentar ya.
2: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
3: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
2: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
4: Catatan peristiwa.
5: Tanggal 12 Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montigny. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
3: Inilah Bedah Tim Sepak Bola bersama Pro 3 RRI, saya Teguh Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
2: Gitu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
3: Waduh, kacau.
2: Setelah sebelumnya di tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
3: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101.
2: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
3: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
2: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
3: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
2: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
3: Bagaimana Bedah Tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Seperti biasa, Indonesia menyapa dini hari, hadir hingga pukul 5 pagi nanti. Kali ini edisi spesial nih, kita tidak membuka segmen kopi karena kita menyambut pembukaan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Ya, saya sangat senang dan bangga ya bisa menjadi pembuka dari Piala Dunia yang kali ini diamanahkan kepada LPPR RI sebagai broadcaster untuk audio, di mana kita juga akan menyiarkan ya secara langsung dan nantinya laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 langsung dari Stadio Azteca di Mexico City yang nantinya akan dilaporkan selengkapnya oleh Luna Elia dan Tomo Hakim. Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia yang berbeda dibanding edisi sebelumnya karena pesertanya ini paling banyak sepanjang sejarah. Ada 48 negara yang berpartisipasi dengan tuan rumahnya ada 3 sekaligus. Sebelumnya pada edisi 2002 itu juga tuan rumahnya ada lebih dari satu, yaitu Korea Selatan dan juga Jepang ya. Namun kali ini nampaknya FIFA ingin ajang Piala Dunia ini lebih inklusif ya, lebih mengena kepada negara-negara kecil ya. Ini ada penambahan kuota di benua Asia, Afrika dan juga Amerika Utara sehingga partisipasi dari benua-benua yang biasanya sulit untuk lolos di Piala Dunia ini semakin besar dan tentunya membuat turnamen ini semakin menarik karena lebih kompetitif.

Pembukaan Piala Dunia ini juga berlangsung sebanyak 3 kali pendengar, karena ada 3 negara ya. Dan untuk pembukaan pertama ini dilangsungkan di Estadio Azteca di Mexico City. Langsung nantinya disambung dengan pertandingan pembuka antara tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, yang nanti juga akan kami siarkan langsung laporan pandangan matanya pertandingan Meksiko dan Afrika Selatan. Dan Stadion Azteca ini juga berkapasitas 86.000 penonton ya, setelah direnovasi besar-besaran khusus untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2026.

Tentunya LPP RRI akan menyelenggarakan, akan menyiarkan langsung pertandingan-pertandingannya yang tentu saja tidak boleh Anda lewatkan ya. Karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara setelah sebelumnya biasanya hanya 32 peserta dengan terdapat 12 grup masing-masing berisi 4 tim. Juara dan runner-up grup ditambah 8 peringkat ketiga terbaik nantinya lolos ke babak gugur, di mana babak gugur ini akan diawali dengan babak 32 besar. Dan total pertandingan ini ada sekitar 104 laga. Laga sendiri semuanya berlangsung dari tanggal 11 Juni atau 12 Juni kalau waktu Indonesia ya, hingga 19 Juli 2026. Mungkin nanti akan jatuh di 20 Juli dini hari.

Pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan berlangsung di Estadio Azteca Meksiko, sedangkan partai grand final nanti pada 19 Juli waktu Amerika Serikat akan digelar di MetLife Stadium di Amerika Serikat, di mana edisi ke-23 Piala Dunia FIFA ini tentu saja meloloskan secara otomatis juara bertahan sebelumnya yang berhasil dimenangkan oleh Argentina.

penambahan menjadi 48 peserta ini tentu saja pertimbangannya adalah FIFA menginginkan agar sepak bola dunia lebih banyak negara yang tampil di panggung besar, khususnya dari mereka yang dari benua-benua yang biasanya perwakilannya hanya sedikit gitu ya. Biasanya Asia hanya menempatkan 4 wakil. Namun kali ini ada 8 plus 1 wakil dan semuanya lolos nih. Jadinya ada 9 wakil termasuk Irak yang kemarin berhasil lolos dari playoff Piala Dunia. Namun sayangnya Indonesia yang diharapkan dengan generasi emasnya seharusnya bisa lolos. Namun kita harus bersabar 4 tahun lagi. Karena kemarin juga kita kalah saing dengan Irak ya, yang akhirnya lolos ke Piala Dunia melalui jalur playoff interkontinental.

Di antara tuan rumah atau tempat stadion tempat dilangsungkannya pertandingan-pertandingan Piala Dunia ini di tiga negara ya, di mana ada New York City, Los Angeles, Dallas, Houston, Miami, Seattle, Atlanta, Boston, Philadelphia, Kansas City, dan San Francisco. Sementara di Kanada ada Toronto dan juga Vancouver. Dan di Meksiko ada

playoff. Nah, Asia ini 8 slot, jadi nambah 1 playoff tadi dari Irak yang berhasil lolos. Amerika

Apakah kalian tahu kenapa buaya takut jika kepalanya dipukul dengan tongkat? Jadi, kepala buaya mempunyai banyak reseptor sensorik. Lalu, ketika buaya mendapatkan pukulan pada kepalanya, hal ini dapat mengganggu sistem sensorik mereka, sehingga buaya menjauh sebagai respon alami terhadap ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Nah, kalau suatu saat kalian terancam dengan keberadaan seekor buaya, mungkin langkah ini bisa kalian lakukan. Tetapi, jika dia tidak mengganggu atau agresif, maka jangan sakiti dia.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
2: Badan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonen Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026.
5: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan

0: vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Iya, di New
1: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi tuh banyak.
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: kalian tahu, ternyata matahari itu berwarna putih. Yaps, seringkali kita melihat matahari berwarna kuning atau orange di langit. Namun, pada dasarnya matahari berwarna putih. Mengapa bisa begitu ya? Jadi, para ilmiah mengatakan bahwa matahari melewati atmosfer bumi dengan cara disaring, sehingga warna tersebut terpecah yang membuatnya tampak berwarna kuning, merah, atau jingga, tergantung dengan waktu dan kondisi langit saat kita melihatnya.
1: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah

Sultan Syarif Kasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya. Harta kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan. Namun yang paling besar adalah satu hal yang jarang dibicarakan. Ia tidak pernah menuntut balasan dari negara, tidak meminta jabatan, tidak mengejar penghormatan, bahkan ketika hidupnya semakin terbatas dan kesehatannya terus menurun. Di saat republik yang ia dukung mulai berdiri, Sultan Syarif Kasim II menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa, tanpa keluhan, tanpa suara keras, seolah pengabdiannya sudah selesai saat Indonesia merdeka. Ia membuktikan bahwa cinta pada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan untuk memberi, lalu pergi tanpa meminta kembali.

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa
1: kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
0: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
4: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.
5: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar, sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan, tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
6: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

Tahukah anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam seperti limbah, epidemik dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat,
2: ini NKRI,
1: bahasa
3: Indonesianyan,
4: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa.
5: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
6: Kata tokoh dunia, tidak ada rahasia untuk sukses. Semuanya adalah hasil dari persiapan, kerja keras, dan belajar dari kegagalan. Colin Powell.
7: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana, simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
6: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
8: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
9: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
10: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
8: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
6: Dinamika olahraga.
11: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
12: Luar biasa penampilan pembuka. Serangan yang sangat
2: baik dari Fajri.
12: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: belakang, masih memainkan dekat garis tengah lapangan pertandingan, alirkan ke sektor sebelah kiri lini serangnya. Begitu nomor punggung 6 di sana, ada Modiba. Oh, dibayangi oleh Alvarado tadi. Masih Modiba kontrol bola, mencoba melepaskan umpan, namun dapat pengawalan yang ketat tadi dari Alvarado. Ya, keluar lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Meksiko. Di menit-menit akhir babak yang pertama ini, masih unggul 1-0 atas Afrika Selatan di laga perdana Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Amerika Serikat dan juga Kanada.
1: Iya, kalau lihat dari baru saja ketika Modiba melakukan penetrasi, Alvarado yang dari posisi winger dia turun ke bawah, ini menunjukkan bahwa rapatnya pertahanan dari Meksiko ini tidak hanya dilakukan oleh para pemain utama, kontribusi maksimal dari pemain depan mereka. Lagi-lagi salah umpan tadi para
0: Jimenez, pemain berbahaya ya, kepada Jimenez juga kini menguasai bola, berbahaya, sodorkan bola ke depan. Oh, bahwa pemain Meksiko melepaskan tendangan, maksudnya oh tadi bagaimana Brian ya, Brian Gutierrez tadi tendangannya lebar, juga upaya sebenarnya juga umpan mencoba atau mencari pressing tadi di sektor sebelah kiri gawang dari Afrika Selatan, dikawal oleh Rowan Williams. Di menit akhir babak yang pertama ini, hampir saja kembali menciptakan peluang berbahaya bagi Meksiko untuk menambah pundi-pundi golnya di babak yang pertama ini. Tersisa beberapa detik lagi saja. Empat ke depan tadi mencoba pemain Afrika Selatan. Coba, tidak mampu kejar dengan cepat tadi oleh Ian Reynes. Ini menghasilkan para ke dalam saja bagi Meksiko. Ya, nampaknya sudah berakhir di babak yang pertama ini. Wasit Wilton Sampaio dari Brazil sudah meniup.

0: sementara 1-0. Gol dicetak Julian Quinones pada menit 9. Kita nanti akan lanjut lagi di babak kedua, namun kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.
1: Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026, hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Kabupaten Kulon Progo menganggarkan perbaikan ratusan rumah tidak layak huni. Laporannya disampaikan Harun Susanto.
1: Mekanisme untuk mendapatkan bantuan RTLH silahkan berkomunikasi dengan Pak Lurah, Pak RT, Pak RW yang tentunya nanti akan diverifikasi. Dan saya pastikan akan disamaratakan dan sama, tidak ada perbedaan apapun.
2: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berupaya agar masyarakatnya memiliki tempat tinggal yang layak. Kerjasama dengan Basnas diberikan bantuan rumah layak huni bagi masyarakat yang kurang mampu. Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan pihaknya berkomitmen berlaku adil kepada seluruh masyarakat. Pada tahun ini ditargetkan perbaikan kepada 264 unit rumah. Ambar juga mengapresiasi berbagai pihak yang terus bergerak cepat menyisir warga yang membutuhkan bantuan, terutama di luar skema anggaran reguler Pemkab.
1: Di tahun ini, di tahun 2026 ini, Kabupaten Kulon Progo menganggarkan yaitu 189 dan 75 RTLH totalnya 264. Silakan masing-masing Pak Lurah khususnya berkoordinasi dengan RT RW untuk mendata selingkup masyarakat, pasti insya Allah akan kami layani dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya tanpa membeda-bedakan siapa.
2: Maitin Prastika, warga Kadingan Wates, salah seorang penerima bantuan mengaku tinggal sepetang kara di rumah peninggalan orang tuanya sejak masih SMA. Ia mengaku tidak pernah mengajukan proposal mandiri. Perhatian justru datang dari lingkungan sekitarnya yang prihatin atas kondisi tempat tinggalnya.
3: Awalnya dari ketua RT naik ngasih proposal ya ke pemerintahnya, terus kurang tahu juga, terus tiba-tiba dapat kabar dapat ini bantuan dari Basnas. Belum pernah ajukan sama sekali.
2: Ia menambahkan rumahnya bisa bocor saat hujan deras, namun berkat bantuan yang diberikan ia kini menempati rumah yang baik dan tidak bocor lagi. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon menyebut peningkatan pengguna vape usia 15 hingga 19 tahun perlu diwaspadai karena rentan disusupi modus peredaran narkotika. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
1: Meningkatnya penggunaan vape di kalangan remaja menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional Kota Cirebon karena berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan narkotika. Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Cirebon, Yusdian Abdi Perdana, mengatakan peredaran narkotika terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dan tren yang digemari masyarakat, termasuk vape. Ia menyebut isu tersebut karena vape mulai ditunggangi sebagai sarana penyalahgunaan narkotika.
2: Untuk vape yang digunakan oleh vape itu meningkat. Waktu dulu mungkin kita dengar heroin, kokain, nah diambil alih tempatnya oleh sabu dan ganja, kemudian dengan ekstasi dari narkotika yang alami, semi sintetis jadi sintetis. Nah, ke depan kita nggak tahu nih. BNN mungkin kan harus memberikan brief ya kepada pemerintah bahwasannya ini ada narkotika jenis baru yang masuk ke dalam vape yang mungkin ke depan menggeser narkotika sekarang sudah mulai posisi 4 besar tuh di Indonesia saat ini.
1: Di sisi lain, kekhawatiran terhadap peredaran vape yang diduga mengandung narkoba mulai muncul di kalangan masyarakat. Salah seorang warga Kota Cirebon, Ramdan, menilai pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap penjualan vape dan memastikan peredarannya agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
3: Kekhawatiran itu ada, ya balik lagi ke tiap individunya, dia mampu memfilter atau enggak, membedakan mana yang mengandung narkoba atau tidak. Mungkin harus diperketat saja dalam peredaran vape-nya gitu, sesuai regulasi aja. Seharusnya dari pemerintahnya memperketat pengawasan peredaran dari penjualan vape yang mengandung narkoba tersebut.
1: Lebih lanjut, Yusdian menjelaskan kelompok usia dan generasi Z menjadi sasaran yang rentan karena memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap hal-hal baru, sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Meski saat ini penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih didominasi sabu, ganja, tembakau gorila, dan ekstasi, BNN menilai penggunaan vape sebagai media konsumsi narkotika berpotensi berkembang di masa depan, sehingga perlu diantisipasi sejak dini. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Haidani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar tadi kita sudah sama-sama dengarkan siaran langsung laporan pandangan mata babak pertama pertandingan Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan yang sementara ini skornya masih 1-0. Tadi dicetak oleh Julian Quinones pada menit ke-9 dan kami mengundang Anda untuk memberikan review dan juga nantinya mungkin prediksi hasil akhir ya dengan skor sementara 1-0 ini. Silakan bagi Anda di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375 dan 0213866712. Jika melihat dari statistik di babak pertama ini luar biasa ya, di mana tembakan ini 10 berbanding 2 dan tembakan ke arah gawang 3 berbanding 1 dan satunya menjadi gol pada menit ke-9 tadi oleh Quinones dengan penguasaan bola 57% berbanding 43%. Dominasi luar biasa Meksiko ini juga tentu saja ada dukungan dari 80 ribu lebih penonton yang memadati Stadion Azteca tentunya untuk mendukung tuan rumah Meksiko.

0: Landing terbaik pada babak pertama tadi dari kubu Meksiko. Ini ada atas nama Lira ya, gelandang yang juga tadi berkontribusi pada terciptanya gol Quinones. Namun gol Quinones ini lebih kepada blunder dari penjaga gawang Afrika Selatan Williams ya. Dan juga ini ada beberapa yang terkena kartu kuning, diantaranya dari Meksiko ada Gutierrez, dan juga dari Afrika Selatan ini didapat kartu kuning oleh Mokona. Silakan bagi Anda yang ingin memberikan mungkin review dan juga analisa hasil akhir nanti. Mengingat di babak pertama tadi sementara Meksiko unggul 1-0 ya. Dan ini terlihat kedua pemain sepertinya sudah keluar dari locker room, memasuki lapangan. Dan terlihat juga ini supporter tuan rumah masih memadati Stadion Azteca, dan nampaknya malah makin semangat ya dengan adanya skor 1-0 ini. Tentunya harapan untuk mempertahankan keunggulan atau bahkan menambah keunggulan menjadi semakin besar bagi para pendukung Meksiko. Dan kick-off babak kedua sudah dimulai pendengar. Ini bola kick-off pertama dilakukan oleh Afrika Selatan, dikuasai oleh penjaga gawang Williams, masih berkutat di lini belakang mencoba build up pemain Afrika. Oh, blunder kembali. Pemain Meksiko mencoba melakukan finishing, namun ya umpan tadi berhasil digagalkan oleh pemain Afrika Selatan. Dan ya tadi tendangan jarak jauh dari Gutierrez, namun melambung tinggi di atas mister gawang kiper Afrika Selatan. Dan selengkapnya laporan pandangan mata akan dilanjutkan oleh rekan saya Bung Tomo dan Bung Indra, serta ada Bung Estu. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil. Jalannya pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 1 menit. Bulan masih 1-0 bagi Meksiko. Sebuah upaya lagi kembali dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan di sektor sebelah kiri, namun kembali patah dari Quinones tadi yang mampu mematahkan serangan dari pemain-pemain Afrika Selatan. Mencoba lagi namun tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Quinones yang mendapatkan umpan tadi dari pemain nomor punggung 8 Fidalgo. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Afrika Selatan. Ada William Seri angkat langsung juga ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, namun tidak menemui pemain atau rekannya sendiri di depan di sektor sebelah kanan lini serang dari Afrika Selatan. Lemparan ke dalam, ada Gallardo akan melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri. Gallardo ke depan, balik Gallardo, ada Quinones juga di sana. Quinones mundur ke belakang, ada Jimenez, balik kembali lagi Quinones. Quinones berbahaya saudara memasuki daerah kotak penalti dan lepaskan tendangan jauh ke depan, namun dapat mudah ditangkap oleh penjaga gawang Rowan Williams tadi. Upaya spekulasi dari Quinones, namun tendangannya juga masih terlalu lemah dan dapat dikuasai dengan baik oleh penjaga gawang Afrika Selatan Williams tadi. Upaya lagi kemari dilakukan oleh pemain-pemain Afrika Selatan, terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Gallardo Alvarado di sektor sebelah kanan. Cuma berputar-putar, bayangin punggung 14 di sana, bagaimana Bokazi tadi mundur ke belakang pada Williams, alirkan di sektor sebelah kanan. Ada Mudau. Ya, sebuah upaya tadi berhasil direbut, namun kembali lagi pemain Afrika Selatan mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri mainan dari Meksiko, namun kembali dapat dipotong lagi, terhenti lagi upaya dari Afrika Selatan memainkan si kulit bundar. Fidalgo, masih Fidalgo mainkan bola mundur ke belakang pada Vasquez, Montes tadi, Reyes angkat ke depan, cari Jimenez tadi, cari lagi pemain, lagi bagaimana berbahaya, sudah serangan balik dari Meksiko, oh terjatuh pemain dari Meksiko tadi, bagaimana Brian Gutierrez tadi, namun
2: wah kartu merah langsung ya,
1: merah langsung ya.
3: Ya, ini
1: pelanggaran yang
3: ya. Iya, kelihatan sekali bahwa ini pelanggaran yang sangat sangat layak untuk diberi kartu merah karena memang sudah berhadapan dengan kiper satu lawan satu, istilahnya seperti itu, dan umpannya sangat cantik tadi, dan ini memang harus mau tidak mau harus dijatuhkan, walaupun memang kelihatannya hanya sedikit menyenggol, tapi ada unsur kesengajaan untuk menjatuhkan seorang Brian Jimenez ini, dan Brian Gutierrez ini. Nah, ada simpulan yang memang tidak kalau nyaris tidak kelihatan ya, tapi kalau dari sudut pandang wasit kelihatan sekali bahwa ada salah satu tangan atau sikutan dari pemain nomor punggung 13
2: Sitole.
3: Ini gelandang bertahan seperti Erik Lira yang memang harus membantu lini pertahanan, tetapi harus keluar lebih cepat karena sikutannya tadi, walaupun kelihatan dari gesturnya dia tidak mengambil dari kaki, tapi ternyata ada masih di
2: luar ya.
3: Ya di luar.
1: Ini memang ya
2: bukan penalti.
1: Pelanggarannya tadi
3: ya, terjadi. Tapi memang hal seperti ini ya yang sering terjadi, yang dilakukan oleh para pemain Meksiko ketika memasuki kotak 16, dan itu terlihat sekali bahwa mereka sangat efektif memainkan kemampuan mereka dalam menguasai bola di kotak 16 lawan, dan terbukti barusan walaupun memang diawali dari umpan yang cukup bagus tadi dari Lira yang cukup baik, dan kali ini Raul Jimenez tampaknya akan melakukan tendangan bebas.
1: Ya, Raul Jimenez konsentrasi akan melakukan tendangan bebas berapa set saja di depan garis gawang, sudah dilakukan. Oh, membentur tadi barisan pertahanan, masih ada lagi bagaimana permainan. Oh, Parado atau Gallardo tadi juga melakukan tendangan, namun masih melenceng jauh dari sasaran gawang Afrika Selatan. Sayang sekali peluang yang berhasil diciptakan tadi, membentur barisan pertahanan dari Afrika Selatan. Belum merubah kedudukan, masih 1-0 hingga memasuki menit ke 51 babak yang kedua ini. Unggulan 1-0 bagi Meksiko sebagai tuan rumah dalam Piala Dunia 2026 kali ini. Upaya lagi mencari Quinones, mundur ke belakang kepada Valdo. Lagi Quinones di sektor sebelah kiri kerjasama dengan Gutierrez nampaknya. Masih lagi mencoba menggiring bola. Oh, namun dengan cepat bagaimana Mudau tadi kotor bola dan berhasil membuat kulit bundar keluar lapangan. Nampaknya hanya menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Meksiko di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Coba maju sejumlah pemain Meksiko. Bola dia ada Piro nomor 25
2: Alvarado
1: dengan kaki kirinya sudah dilakukan. Oh, disundul saja oleh barisan pertahanan dari Afrika Selatan, mencoba dikejar lagi oleh pemain Lira tadi, pemain Meksiko. Bola keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Afrika Selatan, mundur ke belakang. Kemungkinan tadi Toto juga nomor 19 di sana,
2: CBC. Mengulang kata ya, CBC gitu.
3: Ya, ini salah senior ya di tim Afrika Selatan, CBC ini paling salah satu pemain yang usianya di atas 30 tahun dan punya cap bermain cukup banyak bersama tim nasionalnya. CBC ini dia pemain yang berpengalaman dan menjadi salah satu tulang punggung di belakang, tetapi kehilangan seorang Sitole ini sebuah pukulan telak bagi lini belakang, karena Sitole adalah gelandang bertahan atau jangkar mereka yang sejauh ini perannya seperti Eric Lira memotong serangan, tetapi harus keluar lebih dulu, dan ini tentunya membuat Ocon, Bokassi maupun CBC harus bekerja lebih ekstra karena harus memotong lebih depan, tapi dia juga tidak boleh lengah dengan lini belakangnya. Sedangkan dari Meksiko kita lihat bahwa Alvarado makin agresif, Eric Lira sejauh ini ratingnya nomor 2 di bawah Quinones dengan kemenangan duel maupun resepnya yang sangat baik. Ini menurut saya jadi makin menyulitkan bagi pemain-pemain Afrika Selatan untuk minimal bisa menguasai bola lebih lama.
4: Ya, serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan, main nomor punggung 4 yakni Mbeki, Bokassi ya, mengirimkan kepada pemain nomor punggung 15 di sektor sebelah kiri pertahanan dari Meksiko ke belakang dia. Kali ini ada Mudau melewat ke tengah kali ini. Ada pemain nomor punggung 4 kali ini, Mokoena, mencoba untuk berputar-putar dia mencari kawannya, siapa yang akan diberikan. Masih Mokoena. Kembali lagi bola masih dikuasai oleh pemain nomor punggung 4 dari Afrika Selatan. Melebar dia, Mudau kali ini di sektor sebelah kiri, mencoba untuk mengeksplorasi. Kembali ke tengah kali ini, Mokoena mencoba ke depan kali ini. Tendangan langsung dilakukan, namun berhasil dengan mudah diamankan oleh Rangel ya. Upaya yang coba dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan tadi.
3: Iya, menurut saya hal-hal seperti ini yang dilakukan oleh Modiba ini, tendangan-tendangan kayak ini memang harus dilakukan dalam kondisi mereka memang sudah kehilangan satu pemain. Mereka pasti ditambah sulit lagi menyerang. Ketika mereka dapatkan ruang tembak, mereka harus memaksimalkan hal seperti ini. Walaupun memang terlalu sulit ya, tidak terlalu mudah. Bahkan kita lihat kiper juga bermain dengan baik, tetapi memang ini salah satu upaya yang harus dilakukan oleh para pemain Afrika Selatan. Dan tampaknya pergantian pemain pertama, Foster, siapa yang akan masuk?
4: Ya, Lyle Foster ditarik, digantikan oleh Mbata, pemain nomor punggung 5 dari Afrika Selatan, masuk untuk menggantikan Lyle Foster di menit 56 pertandingan malam hari ini. 1-0 masih unggul Meksiko melalui gol Quinones di menit ke-9 babak pertama tadi. Meksiko masih menguasai bola kali ini, coba melebar kali ini, melakukan akselerasi di sektor sebelah kanan pertahanan Afrika Selatan, namun berhasil dihalau oleh barisan pertahanan Afrika Selatan. Kali ini coba untuk membangun serangan kembali pemain-pemain Afrika Selatan ke belakang. Kali ini mencoba mengeksplorasi bagian tengah, melebar ke sektor sebelah kiri, berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Meksiko, pemain nomor punggung 14 tadi, Mbokassi. Kali ini Meksiko masih mencoba membangun serangan, dibayang-bayang oleh dua pemain Afrika Selatan. Gagal lagi serangan dari Meksiko. Kembali bola dikuasai oleh pemain Meksiko tadi, setelah salah umpan pemain Afrika Selatan, namun terjatuh pemain nomor punggung 6 dari Meksiko.
3: Iya, Eric Lira ya.
4: Iya, Eric Lira saat mencoba untuk menguasai bola kembali. Kali ini posisi menguntungkan diraih oleh timnas Meksiko karena tendangan bebas ini berada di sekitar 2 meter ya dari kotak penalti Afrika Selatan, di sisi sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Tendangan bebas kali ini akan dicoba lakukan oleh pemain Meksiko. Menggunakan ada dua pemain Meksiko ini sedang berhadapan dengan bola. Sementara itu ada terjadi sedikit ketegangan di dalam kotak penalti Afrika Selatan.
3: Langsung ke depan ini Juan Vazquez ini.
4: Iya.
3: Ini bek yang rajin celah gol 2 pertandingan terakhir, dan memang perannya seperti ini.
4: Ya. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini. Bola kuasai oleh pemain nomor 14, Bokassi tadi buang jauh ke dalam pertahanan Meksiko, coba untuk dikejar namun berhasil, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Meksiko di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan Vazquez kali ini menguasai bola, coba mengatur ritme permainan sepertinya anak-anak Meksiko ini. Di sektor tengah kali ini melebar lagi dia ke sektor sebelah kanan. Ada Pemain nomor punggung 25 Alvarado mengecoh satu pemain dari Korea, dari Afrika Selatan. Belakang lagi dia. Kali ini pemain-pemain Meksiko mencoba untuk mengatur ritme permainan. Vasquez di sektor sebelah kiri. Melebar dia. Pemain nomor punggung 23 Gallardo. Belakang lagi Vasquez, tengah dia Cesar Montes. Masih menguasai bola ini. Empat pemain Meksiko berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Vasquez, tengah dia. Kali ini Meksiko sudah melewati garis pertahanan dari Afrika Selatan. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah pemain nomor punggung 25 Alvarado. Namun ternyata bola lebih deras meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Afrika Selatan. Masih selamat gawang Afrika Selatan di menit 60 pertandingan babak kedua kali ini.
3: Ya, sebuah kerja keras yang bagus dari seorang Quinones tadi. Dari sisi yang berbeda dengan Alvarado, dia langsung melakukan umpan ke Alvarado. Dan ini variasi serangan seperti ini yang makin menyulitkan Afrika Selatan dengan kondisi mereka kalah pemain. Walaupun memasukkan Bata, seorang gelandang bertahan yang menggantikan pemain yang dikeluarkan tadi yaitu Sithole. Tapi memang dengan gaya bermain seperti ini, Meksiko memang pasti akan di luar mereka menang jumlah pemain. Mereka terus menguasai karena variasi serangan mereka cukup baik. Baru saja Quinones tadi melakukan umpan yang sangat jauh antar winger ya, karena Quinones dan juga Alvarado kan dua winger yang berbeda posisi di kanan dan di kiri. Tetapi mereka mampu berkolaborasi dengan baik walaupun jaraknya jauh. Dan ini salah satunya memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Dan sepertinya hal-hal seperti ini akan terus dimaksimalkan oleh Meksiko untuk menambah gol. Karena memang dengan gol yang lebih banyak lagi, mereka akan lebih di pertandingan selanjutnya mereka bisa menabung gol. Dan satu lagi pemain yang dimasukkan oleh Hugo Broos, dan kali ini yang diganti pemain tengah ya, Adam,
4: Jaden Adams.
3: Jaden Adams digantikan Suame. Ini pemain Suame ini salah satu pemain yang diharapkan bisa menjadi penyeimbang tengah dengan kurangnya pemain. Ini salah satu wakil kapten. Dia penyerang yang cukup senior, 36 tahun. Dia seorang gelandang bertahan. Dengan masuknya Suame ini, artinya lini tengah akan lebih variatif dari Afrika Selatan. Di samping dia bisa membantu serangan, tentunya dia diharapkan bisa membantu memotong serangan dari tengah. Tetapi memang butuh kerja keras ya, dengan hanya dengan 9 pemain saja atau 10 pemain di lapangan.
4: Ya, kembali lagi mana Meksiko mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan. Ada juga Montes dan juga Reyes tadi di teres mundur ke belakang. Masih memainkan bola di tempatannya sendiri, mendapat tekanan dari pemain Afrika Selatan. Paul Fidalgo tadi mundur ke belakang, Fidalgo kepada penjaga gawang Raul Rangel. Masih tenang-tenang dan cuma mancing pemain Afrika Selatan membuka ruang, angkat langsung jauh ke depan mencari Raul Jimenez tadi. Jadi perebutan. Nampak salah satu pemain Afrika Selatan tadi letak, telah berbenturan tadi nampaknya dengan Nones, mendapatkan sentuhan tadi kaki tepat di kepalanya ya. Ya,
2: terlalu tinggi ngangkat kakinya Indra.
3: Iya, walaupun Quinones mengatakan bahwa ini hampir ya, belum sampai gitu, sepertinya seperti gesturnya.
4: Ya.
3: Tapi cukup berbahaya tadi gerakan dari Quinones. Dan sepertinya ada satu pemain yang disiapkan oleh Javier Aguirre. Di cadangan ada Chavez tadi sepertinya. Garcia Chavez, pemain yang merupakan pemain tengah. Disiapkan, apakah dia akan menggantikan salah satu pemain dari Meksiko di lini tengah.
4: Serangan kali ini coba dilakukan oleh Afrika Selatan. Sudah kotak penalti Meksiko kali ini yang dituju adalah Main nomor punggung 20 Mudau, namun kembali lagi bola terlalu deras sehingga meninggalkan lapangan. Tendangan gawang saja untuk Meksiko kali ini. Upaya-upaya terus dilakukan oleh pemain-pemain Bafana-Bafana untuk mengejar atau setidaknya menyamakan skor di pertandingan dini hari kali ini waktu Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko sudah dilakukan pendek saja. Raul Rangel main nomor punggung 1, kiper Meksiko ini mencoba mengatur teman-temannya untuk membuka ruang pendek saja. Sektor sebelah kiri pertahanan Meksiko kali ini umpan langsung jauh dilakukan, yang dituju adalah Quinones tadi, namun bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk ke Afrika Selatan kali ini.
3: Ada beberapa hal yang riskan sebenarnya dilakukan oleh para pemain dari Meksiko ketika mereka melakukan build up dengan memancing lawan, dan ini harus secara tepat dilakukan, karena meskipun Afrika Selatan kesulitan dari tadi, mereka bisa mencuri bola ketika build up itu dilakukan di terlalu berani di kotak 16, dan ini bisa menjadi mencuri gol, apalagi gol masih 1-0 ya. Jadi secara ketinggalan Afrika Selatan belum terlalu banyak untuk menyerah gitu, dan ini kelihatan sekali mereka masih coba berjuang. Dan sepertinya di babak kedua ini, walaupun kehilangan satu pemain, Afrika Selatan bermain jauh lebih disiplin, lebih tertutup dibandingkan sebelumnya, dan ini tentunya warning bagi Meksiko. Keunggulan 1-0 ini belum aman bagi mereka.
4: Dua pergantian pemain dilakukan oleh Meksiko.
3: Oh, Mora masuk ini. Brian yang digantikan. Inilah pemain saya tunggu di Gilberto Mora. 17 tahun usianya. Oh, penonton langsung bersorak ya. Mora ini memang
4: wonderboy ya.
3: Iya, pemain paling muda, dan prestasi dalam tanggung terbaru dia adalah memberi asis di Gold Cup kemarin waktu final mengalahkan Amerika, dan ini menjadi salah satu pemain yang sejak itu diprediksi akan menjadi bintang atau calon pemain muda terbaik di turnamen ini. Karena di antara semua pemain-pemain di bawah usia 20 tahun, dia paling muda 17, yang lain ada 18 tahun. Dan apakah Mora ini bisa menjadi penerus legenda-legenda Meksiko yang lain seperti Hugo Sanchez ataupun Chicharito ataupun Carlos Vela? Karena kita tahu sebenarnya Meksiko pernah punya Giovanni Dos Santos. Sayang sekali karirnya tidak terlalu lama. Dan kali ini ada Mora, pemain 17 tahun yang memulai debut Quinones di sana. Masih pemain Meksiko, crossing cukup bagus dan gol. Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan, sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan Meksiko, ada dua pemain. Sebuah gol yang cukup baik dengan skema yang sangat baik. Raul Jimenez mencetak gol dan berkaca-kaca dia.
4: Begitu emosional sekali bagaimana Raul Jimenez tadi. Umpan cetak gol ya.
3: Iya, dari Alvarado, Roberto Alvarado. Kelihatan sekali ada dua pemain Meksiko bebas berdiri di sana. Buah modal yang sangat bagus bagi Meksiko di grup A. Karena di pertandingan selanjutnya mereka akan melawan tim yang secara peringkat ranking FIFA di atas South Africa atau Afrika Selatan ini.
4: Kini menjadi keunggulan Meksiko di menit ke-67 babak yang kedua ini. Kembali terjadi hydration break atau water break pada babak yang kedua ini, menit ke-68. Keunggulan 2-0 bagi Meksiko setelah gol yang cetak oleh Quinones dan juga Raul Jimenez di babak yang kedua.
1: menjadi hal yang positif itu bagi Meksiko di laga perdana Piala Dunia 2026 ini.
3: Dan ini menjadi gol ke-46 seorang Raul Jimenez yang sejauh ini pemain 35 tahun ini sudah memiliki 124 caps. Dia menjadi salah satu pemain yang paling banyak caps-nya di Meksiko dan masa bermainnya juga cukup jauh, cukup banyak. Sekarang ada di peringkat ke-9 untuk caps-nya 126, sedangkan untuk golnya dia sudah mendekati Jared Borghetti ya, 46 gol. Artinya dia harus mengejar lagi 6 gol lagi untuk bisa menggeser Javier Hernandez atau Chicharito.
1: Ya. Canggup lah ya.
3: Ya, dengan 34 tahun mungkin 2 tahun lagi lah. Dan ini tampaknya ada Guilen Ochoa yang kembali menjadi penonton ketika laga pembuka. Menarik sekali pertandingan ini. Tapi memang dengan kehilangan satu pemain, Afrika Selatan mau tidak mau harus membagi konsentrasi lebih di pertandingan lanjutan di babak kedua ini.
4: Afrika Selatan ya bersiap untuk melakukan tendangan lagi ya setelah hydration break. Tinggal 2-0 Afrika Selatan sudah dilakukan kali ini. Kembali Afrika Selatan menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Langsung umpan diberikan oleh sang penjaga gawang Williams, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain-pemain Meksiko. Namun tidak sempurna kontrol bola yang dilakukan, sehingga bola harus meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Afrika Selatan kali ini. CBC yang akan melakukan lemparan ke dalam, mencari rekannya dia, siapa yang akan dituju. Langsung saja jauh, hampir ke tengah, berhasil dikuasai oleh pemain Meksiko kali ini. Ya, Mora tadi menjatuhkan diri, dipepet 3 pemain Mora, sang wonder boy Meksiko ini yang baru masuk. Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Ke belakang yang dituju adalah Vasquez di sektor sebelah kiri pertahanan sendiri. Pelan saja Vasquez meminta rekan-rekannya untuk mengisi ruang. Geser lagi dia, Gallardo. Belakang lagi Vasquez. Melebar dia. Ada Montes di situ. Ke kanan dia Reyes. Ke tengah yang dituju. Siapa yang dituju itu? Oh, Gallardo. Nah, kali ini serangan kembali dilakukan oleh Meksiko di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Namun ternyata offside. Jimenez sudah berada dalam posisi offside. Gagal serangan yang dilakukan oleh Meksiko. Jelas ya offside itu.
3: Iya, walaupun sangat tipis ya sebenarnya. Tapi menariknya Jimenez bermain agak geser ke samping ya. Karena sepanjang pertandingan tadi sebelum menit 70 dia bermain selalu di depan. Dan ini sepertinya sedikit ada perubahan di lini depan. Dan ini sebenarnya juga jadi bagian dari variasi dan kombinasi pemain-pemain Meksiko yang tentunya makin menyulitkan lawan.
4: Ya, serangan kali ini datang lagi dari Meksiko. Coba ulang serangan. Saat terjatuh kali ini bukan merupakan pelanggaran. Ya, main nomor mulih Vasquez ya sepertinya ya.
3: Jimenez.
4: Oh ya. Yang wah, tersikut.
3: Tipis banget ya.
4: Ya, mencoba menghalau tadi CBC ya.
3: Menang di posisi ini.
4: Jatuh dalam kotak penalti Afrika Selatan. Tapi bukan merupakan pelanggaran.
3: Ya, masih dilihat baca sebagai 50-50 ya. Walaupun kalau dilihat dari samping CBC kelihatan dia menang posisi dengan posisi dia lari dia. Tapi wasit benar 50-50 dan bukan sebuah pelanggaran. Oh,
5: kartu keras tadi kepada Quinones ya, pelanggaran lakukan.
4: CBC.
3: Iya, CBC lagi-lagi
5: kartu kuning.
3: Dan memang dengan keluarnya si Toli dan meski ada pemain yang masuk tadi Bata, CBC harus kerja keras karena dia sepertinya agak digeser lebih maju sedikit. Oh, tangannya cukup keras sekali tadi, pelanggaran.
4: Mencengkram leher ya. Lumayan itu.
3: Iya, makanya sebenarnya kan potensi untuk merah lagi besar dia.
4: Tapi, iya.
3: Tapi mungkin masih
4: baik ya.
3: Iya.
5: Upaya lagi dari Meksiko membangun serangan di sektor sebelah kiri. Ya. Melihat Gallardo tadi yang juga nomor punggung 24 dari Meksiko yang baru masuk di babak kedua tadi.
4: Chavez.
5: Masih Chavez. Mundurkan lagi Quinones, mundur ke belakang.
4: Vasquez.
5: Di pemain Meksiko coba membangun, ada Alves alihkan kepada Gallardo di sektor sebelah kiri, ya, tekanan pertahanan dari pemain Afrika Selatan. Alves, Quinones bisa sama dan Alves tadi memainkan bola ke tengah dari Jimenez. Sana kerjasama 1-2 Quinones, namun dapat direbut lagi, terjadi perebutan namun kembali dapat kuasai. Oh, terlepas lagi penguasaan bola, masih kembali coba direbut oleh pemain dari Afrika Selatan. Ya, di perebutan pelanggaran. Ya, oleh Chavez. Di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan juga terlihat bagaimana di pinggir lapangan akan terjadi kembali pergantian pemain di kubu Meksiko. Ada nomor punggung 4 dan juga nomor punggung 14 nampaknya yang sudah bersiap lira nampaknya ya. Digantikan.
3: Digantikan Edson Alvarez, ini kapten 11-an sebenarnya statusnya.
5: Alvarez dan Gonzalez yang masuk dan menggantikan Jimenez.
3: Armando Gonzalez salah satu pemain yang mengisi di depan. Dia posisinya adalah penyerang dari Guadalajara.
4: Iya.
3: Sedangkan Modiba dan juga Reinders yang ditarik keluar dari Apolis dimainkan ini.
4: Salah Apolis, satu ya.
3: Striker yang cukup bagus sebenarnya. Agak aneh pertimbangannya ketika dia dimainkan di babak kedua. Tapi mungkin Apolis ini bukan tipe pemain yang bisa bertahan di serang, jadi dia memilih duet pemainnya jadi Foster tadi yang memang cenderung bisa bertahan. Topi sombrero bertebaran di mana-mana karena memang ini stadion Azteca di Mexico City. Yang menarik dari pertandingan ini adalah penonton sangat warna-warni ya, karena
4: yeah.
3: Mexico sendiri kan dengan julukan El Tri kan tiga warna.
4: Iya, tiga warna
3: dan kelihatan sekali event itu dominan warna hijau, tapi memang warna-warninya ini kelihatan sekali. Dan kita ingat bahwa dulu mereka pernah punya kiper dengan jersey yang cukup mencolok,
4: Campos. Jorge Campos.
3: Menarik sekali memang kalau lihat Meksiko dengan budaya mereka tari sombrero, topi sombrero segala macam. Dan ini menurut saya salah satu hal yang menarik dari Piala Dunia kali ini. Kalau mungkin dimain di Amerika saja tidak akan terlalu menarik. Meksiko kan budayanya sangat bagus.
4: Kental ya.
3: Kayak kental sekali. Okay.
4: Meksiko kali ini masih mencoba untuk membangun serangan kembali sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Vasquez tadi, kali ini melebar dia sebelah kanan. Ada main nomor punggung 15. Si Meksiko mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor tengah. Sudah bawa tiga setengah. Mora. Sang Wonder Boy.
3: Berharapnya Mora cetak gol, dan apakah dia bisa memecahkan rekor pencetak gol termuda di sini?
4: Ya.
3: Ini menarik sekali untuk Guillermo Mora.
4: Lemparan ke dalam untuk Meksiko kali ini. Namun sebelumnya terjadi pergantian pemain.
3: Oh, Quinones ya.
4: Quinones, ya. Quinones keluar digantikan main nomor punggung 10 Vega. Iya, enggak pakai R ya Veganya ya.
3: Iya. Ini yang pasti winger diganti winger, ini hanya pergantian tenaga saja, bukan perubahan taktik. Menarik sekali serangan Meksiko. Oh, masih belum bisa dikuasai lagi. Pemain Afrika coba amankan bola. Masih berkutakan di pertahanan mereka.
4: Bingung sepertinya dia.
3: Mora terus menempel dan berhasil rebut, sayang sekali. Foul dilakukan oleh Mora dari Gilberto Mora.
4: Terhadap Mokozna. Mokoena tadi ya.
3: Mokoena.
4: Iya. Mokoena ya.
3: Yang sejauh ini sebenarnya Mokoena salah satu pemain yang cukup agresif.
4: Dia ya, Meksiko mencoba untuk mau serangan kali. Gagal dicuri tadi Indra ya.
5: Ya.
4: Meksiko masih mencoba untuk bawa serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Belakang kali ini Montes ke tengah dia. Masih di sektor pertahanan mereka sendiri Meksiko. Vasquez menguasai bola. Sebelah kanan dia yang dituju adalah nomor punggung 25 tadi, Alvarado. Namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Afrika Selatan kali ini mencoba untuk membangun serangan. Afrika Selatan di sektor sebelah kanan pertahanan Meksiko. Umpan langsung dalam kotak penalti maksudnya, namun satu pemain Meksiko tergeletak tadi. Masih mencoba melakukan serangan. Ah, kaki kanan tendangan coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 7 dari Afrika Selatan. Namun masih dapat diselamatkan oleh penjaga gawang dari Meksiko, Raul Rangel. Gagal upaya yang dilakukan oleh Afrika Selatan. Serangan yang dilakukan oleh mereka tadi tidak berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk Meksiko. Pertandingan sudah memasuki menit 80, sisa 10 menit di waktu pertandingan normal.
3: Ya, diganti seorang Lira ini memang seperti disimpan untuk tenaga dari seorang Lira di lini tengah karena keunggulan 2-0. Tapi yang menarik adalah tiga kapten yang dimainkan langsung setelah dimasukkan tadi pemain yang terbaru Edson Alvarez, artinya Cesar Montes, Edson Alvarez dan Juan Vasquez, ini kan ketiganya adalah kapten dan vice kapten, dimainkan semuanya di lini belakang. Dan ini semakin kuatlah lini belakang dari Meksiko. Dan menyimpan Quinones juga sepertinya pilihan yang harus dilakukan oleh Aguirre, karena di pertandingan selanjutnya mereka juga akan mendapati pertandingan yang tidak kalah beratnya.
4: Ya, ini
3: apa yang
4: apa ini? Cek VAR sepertinya. Ya, sepertinya ketika terjadi pelanggaran di depan kotak penalti Meksiko tadi.
3: Apa Bung Estu? Oh iya, apakah review?
4: Wah, satu pemain Afrika Selatan lagi ya, terancam kartu merah.
3: Ya, karena sikutnya ya, tadi ada gerakan sikut. Walaupun Alvarado juga sengaja menabrak ya, membelakang seperti itu, tapi ada sikut yang
4: bermain di situ ya. Masih memperhatikan VAR, masih mengecek VAR dan berkomunikasi dengan wasit VAR di ruang VAR ini, sang pengadil lapangan.
3: Kalau red card ya 8 orang saja ya.
4: Nah, itu dia.
3: Oh, tangannya agak nakal ya.
5: Tangannya ini.
4: Apa keputusannya? Masih kita tunggu sama-sama. Awas, kata wasitnya, gue mau lewat gitu ya. Awas.
3: Seperti tadi Mudau ya, melakukan pelanggaran tadi.
4: Kartu merah lagi.
5: Merah, tendangan bebas. Bagaimana Duane ya?
3: Sepertinya Kuane pemain baru ya.
5: Memang Suane.
3: Iya, tadi memang tangannya kelihatan sekali ya.
6: Suane.
5: Emba Suane.
6: Iya.
5: Yang mana? Kartu merah.
3: Kartu merah.
5: Kartu merah langsung ya,
6: direct ya.
3: Pemain baru di Temba Suane yang baru masuk tadi menggantikan Adamzi menit ke-61 harus keluar cepat dan hanya tersisa 9 pemain atau 8 pemain di lapangan tengah.
5: Ini jadi kerugian besar bagi Afrika Selatan, dua pemainnya.
3: Ini juga kerugian bagi Meksiko kalau nggak nambah gol.
5: Harusnya bisa menambah gol untuk bersaing dengan.
3: Iya, minimal nabung selisih gol lah ya.
5: Ada Hafes kini menguasai bola, mundur ke belakang. Montes main Meksiko, Hafes lagi angkat ke depan. Cari siapa Kamora di sana, penunggu 10 yang tadi baru masuk.
3: Vega.
5: Namun ke pelanggaran meski terjatuh tadi Vega. Tangan gawang saja bagi Afrika Selatan. 9 pemain di babak yang kedua ini, masuk di 85 menit babak yang kedua. Meksiko masih unggul 2-0 atas Afrika Selatan. Angkat langsung jauh ke depan lewat 3 garis tengah, terjadi duel kepisahan mencoba. Oh, namun lebih dekat kepada Raul Rangel. Jaga gawang dari Meksiko.
3: Yes. Ya, yang pasti sejauh ini prediksi saya di FIFA Fantasi 2-0 benar ya.
5: Vasquez menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan lini serang. Bagaimana Alvarado tadi beralih ke sektor sebelah kiri, dari Gallardo. Masih Gallardo menguasai bola. Hafes mundur ke belakang. Ada Vasquez, kembalikan lagi pada Hafes. Masih memainkan bola di sektor sebelah kanan lini pertahanan dari Afrika Selatan. Vega, Alves, ada Gallardo kembali dengan tenang. Mora tadi, Vega mainkan bola dari kaki-kaki pemain-pemain Meksiko, coba menciptakan peluang. Mora arahkan lagi ke sektor sebelah kanan kini. Alvarado mundur ke belakang kembali. Hafes kini menguasai bola, pemain Meksiko mencoba kembali membangun serangan berbahaya. Ada Vega di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Tengah lagi pada Hafes, alirkan lagi kepada Gallardo. Masih Gallardo, tengah dia mencari Mora di sana sektor sebelah kanan, ada Hafes di sana. Jadi perebutan namun berhasil dicuri tadi bola oleh pemain-pemain Afrika Selatan. Terjadi perebutan kembali. Pelanggaran tadi meski terjatuh salah satu pemain Meksiko, coba menggiring sektor sebelah kanan Reyes tadi, terjadi dorongan tadi terhadap Reyes nomor 14 dari Meksiko.
6: Bogazi.
5: Bagaimana point of view juga kita lihat bagaimana dari wasit ya, pelanggaran yang momen-momen yang bisa disaksikan pada Piala Dunia kali ini.
3: Ya, ada yang menarik dari Piala Dunia kali ini adalah wasit, ada kamera yang mengikuti wasit atau di wasit. Jadi ya, ada beberapa momen yang diabadikan cukup bagus dan ini menurut saya sudah sangat seperti film ya, kayak film aja gitu.
6: Virtual reality.
3: Ya. Jadi ini bagian dari perkembangan teknologi yang dimanfaatkan di sepak bola yang menjadi hiburan luas ya. Sepak bola kan sudah menjadi hiburan cukup luas dan setiap Piala Dunia memang selalu ada yang baru, dan semoga ini kali ini tercipta juara-juara yang benar-benar pilihan, karena memang pesertanya kan cukup banyak ya.
6: Iya, 48 ya.
3: Pertama kali yang sangat banyak ya peserta. Walaupun ada harapan juga semoga tidak terlalu timpang para pesertanya.
6: Thanks.
4: Meksiko mencoba melakukan serangan namun gagal lagi di sektor sebelah kiri pertahanan Afrika Selatan. Terjatuh tadi nomor punggung 14 Gonzales baru saja masuk. Tendangan bebas untuk Afrika Selatan di sisa-sisa babak kedua ini, sekitar 2 menit lagi babak kedua waktu normal akan berakhir. Keunggulan bagi Meksiko 2-0 dengan keunggulan jumlah pemain juga setelah 2 pemain Korea Afrika Selatan ini diberikan kartu merah oleh wasit. 11 berbanding 9 keunggulan jumlah pemain ini coba untuk dimanfaatkan dengan baik oleh tim Meksiko. Tendangan gawang kali ini untuk Meksiko pendek saja sudah dilakukan oleh Rangel. Vasquez tadi masih di sektor pertahanan sendiri, di sektor sebelah kiri. Ke tengah kali ini dia yang dituju adalah pemain nomor punggung 4. Baik, langsung dia ke tengah. Masih pemain-pemain Meksiko.

0: Di toyer kalau bahasa Citayamnya. Tendangan bebas kali ini untuk Meksiko.
1: Tambahan waktu 7 menit ya.
0: Ya.
1: Apa ya 7 menit ya? Karena banyak ada beberapa kejadian termasuk kartu merah tadi.
0: Checking VAR juga tadi juga.
2: Rubel Tomora menguasai bola. Tengah lagi pada Hafes. Pemain Meksiko masih perlahan memasuki daerah pertahanan dari Afrika Selatan. Sektor sebelah kiri Alvarado mundur kembali. Pemain-pemain Meksiko mencoba memberikan lagi umpan terobosan ke Alvarado, sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Reyes, Montes memberikan lagi pada Vega di sektor sebelah kiri, mencoba memberikan umpan 1-2. Pemain Meksiko buka pelanggaran meski terjatuh tadi. Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan. Masuk dari pertahanan dari Meksiko. Terjatuh pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya. Lakukan pelanggaran yang cukup
1: ya,
2: jelas terlihat.
1: Pelanggaran yang merugikan ya Montes karena
3: benar. Baik pendengar, Anda masih menyaksikan jalannya pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan dalam perhelatan Piala Dunia 2026 untuk pertandingan perdana pada dini hari ini. Baik, selanjutnya program Wasatura di Republik Indonesia. Fakfak, kita ikuti penyampaian warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.

Pemerintah daerah Kabupaten Fakfak telah memiliki beberapa aturan yang menjadi dasar dalam mendorong masyarakat beralih menggunakan kantong belanja ramah lingkungan. Perbaikan akses dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pengembangan destinasi wisata religi di Kabupaten Fakfak. Bersama saya, Jelaika Wawulat, inilah Buletin Berita Daerah selengkapnya.

0: Pemerintah daerah Kabupaten Fakfak telah memiliki beberapa aturan yang menjadi dasar dalam mendorong masyarakat beralih menggunakan kantong belanja ramah lingkungan. Laporan Januardi.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Fakfak terus memperkuat upaya pengurangan sampah plastik melalui sejumlah regulasi yang mengatur pembatasan penggunaan kantong belanja sekali pakai. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi lingkungan yang kini menghadapi ancaman meningkatnya volume sampah plastik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak, Hizani Rasari, mengatakan pemerintah daerah telah memiliki beberapa aturan yang menjadi dasar dalam mendorong masyarakat beralih menggunakan kantong belanja ramah lingkungan. Selain peraturan Bupati nomor 66 tahun 2023, Pemkab Fakfak juga menerbitkan surat edaran Bupati Fakfak nomor 600.4.15/BUP/2023 tentang pengurangan dan penanganan sampah plastik. Regulasi tersebut kemudian diperkuat melalui surat edaran Bupati Fakfak nomor 600.4.15/703/2025 tentang penghentian penggunaan kantong plastik sebagai bagian dari strategi pengendalian sampah. Menurut Liza, kebijakan tersebut lahir karena pemerintah melihat persoalan sampah plastik sudah

0: berada pada kondisi yang memerlukan perhatian serius. Oleh sebab itu, regulasi disiapkan sebagai instrumen untuk menekan penggunaan plastik sekali pakai di tengah masyarakat.
1: Ini adalah merupakan upaya-upaya pemerintah untuk membatasi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Kita tahu bahwa sekarang kita ini sudah termasuk kondisi darurat sampah, terutama sampah plastik. Untuk itulah pemerintah menyiapkan regulasi-regulasi ini untuk membatasi penggunaan kantong plastik tersebut. Caranya apa? Selain upaya dalam membuat regulasi tersebut, kami melakukan juga edukasi dan kampanye yang berkelanjutan kepada masyarakat, kepada pelajar, kepada aparatur sipil negara, kepada pelaku usaha, juga kepada komunitas-komunitas terkait dampak plastik terhadap lingkungan. Itu kita sampaikan seperti itu dalam sosialisasi. Kita juga mengkampanyekan untuk membawa tas belanja sendiri ya di sekolah-sekolah. Ada tim kami yang kami akan terjunkan ke beberapa sekolah untuk mengkampanyekan hal tersebut. Kemudian kami juga berupaya untuk menyediakan beberapa sarana-prasarana yang kayak misalkan tumbler dan sebagainya. Dalam setiap kegiatan-kegiatan lingkungan, kami menyediakan hadiah-hadiah seperti tumbler. Ini untuk apa? Untuk mengedukasi masyarakat untuk mengurangi pemakaian air mineral botol sekali pakai ya. Jadi kalau seandainya itu semua kita konsisten, masyarakat setelah kita lakukan sosialisasi, mereka paham dan kemudian itu mereka lakukan, insya Allah akan ada pengurangan jumlah sampah plastik di Kabupaten Fakfak.
0: Disinggung tentang persentase penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di Fakfak, menurut Liza, untuk persentasenya belum ada parameter khusus, tetapi pihaknya melakukan pelaporan secara berkala ke sistem informasi pengelolaan sampah nasional setiap tahunnya. Oleh sebab itu, ini merupakan bentuk kepedulian bersama terhadap lingkungan, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai. Januardi melaporkan.
2: Perbaikan akses dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pengembangan destinasi wisata religi di Kabupaten Fakfak. Kembali dilaporkan Januardi.
0: Saudara, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak terus berupaya meningkatkan akses menuju berbagai situs religi agar dapat dilalui dengan lebih mudah oleh masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung. Perbaikan akses dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pengembangan destinasi wisata religi di Kabupaten Fakfak. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak, Muhammad Ilham Nurdin mengatakan, pengembangan situs religi tidak hanya dapat dilakukan hanya oleh instansi semata. Menurutnya, diperlukan dukungan dan keterlibatan berbagai organisasi perangkat daerah, OPD, serta para pemangku kepentingan lainnya. Ia menjelaskan berbagai fasilitas penunjang yang berada di luar kewenangan Dinas Pariwisata tetap akan diusulkan kepada instansi teknis terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan destinasi wisata religi yang nyaman dan aman bagi pengunjung.
3: Tentunya di sini kami Dinas Pariwisata tidak sendiri, harus membutuhkan baik OPD-OPD lain maupun stakeholder lain. Misalnya kayak jalan menjadi kewenangan dari Dinas PU, jembatan menjadi kewenangan dari Dinas Perhubungan. Jadi yang kami sampaikan tadi lebih pada apa yang menjadi kewenangan kami. Untuk fasilitas lainnya tentu kami usulkan, namun kembali ke OPD teknis untuk tata laksananya. Misalnya kayak ke GAR sendiri saat ini dalam proses tuh pembuatan jalan sampai pada Kampung Gar sendiri, tapi untuk prosesnya belum sampai pada titik kampung. Di samping itu kalau untuk Bunyum sendiri itu dibutuhkan jembatan yang saat ini stakeholder terkait dalam hal ini panitia perayaan kemarin sudah membangunkan jembatan bambu yang juga bisa untuk kita jadikan sarana prasarana dari destinasi mangrove, karena jembatan bambu itu dia melewati mangrove-mangrove sampai dengan titik Pulau Bunyum.
0: Dengan sinergi antar instansi dan stakeholder, pemerintah Kabupaten Fakfak berharap pengembangan situs religi dapat semakin optimal serta mampu menarik lebih banyak pengunjung di masa mendatang. Januardi melaporkan.
2: Saudara, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-80 Polisi Militer TNI Angkatan Darat POMAT tahun 2026, Subden POM 1812 Fakfak memilih memperkuat nilai kebersamaan dan penghormatan kepada para pendahulu melalui kegiatan Anjang Sana ke Keluarga Purnawirawan. Kegiatan yang berlangsung Kamis 11 Juni 2026 tersebut menjadi wujud nyata kepedulian institusi terhadap keluarga besar polisi militer yang telah mengabdikan diri bagi bangsa dan negara. Kegiatan tersebut dipimpin langsung dan Subdempom 1812 Fakfak Kapten CPM Prasetyo Budi Setiawan bersama anggota Subdempom dan pengurus Persit Kartika Chandra Kirana anak Ranting 2 Subdempom Fakfak. Rombongan mengunjungi kediaman almarhum Kopda Kalima sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengabdian almarhum selama bertugas di Korps Polisi Militer. Menurut Kapten CPM Prasetyo Budi Setiawan, Anjang Sana tidak sekedar menjadi agenda dalam rangkaian HUT POMAT, tetapi juga sarana mempererat hubungan silaturahmi antara generasi penerus dengan keluarga para purnawirawan. Dalam kesempatan tersebut, rombongan turut menyerahkan tali asih kepada keluarga almarhum sebagai simbol pengharapan dan rasa terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan kepada institusi TNI Angkatan Darat.

0: Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dickson Iha, mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dengan membiasakan memilah sampah sejak dari rumah. Menurut Dickson, kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Ia berharap seluruh warga dapat berpartisipasi aktif mendukung upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah yang lebih baik. Ia menjelaskan pemilahan sampah dapat dilakukan dengan membedakan sampah ke dalam 3 kategori, yakni sampah organik, non-organik, dan limbah bahan berbahaya dan beracun B3. Langkah sederhana tersebut dinilai dapat membantu petugas dalam proses pengangkutan dan pengelolaan sampah.
1: Baik, harapan kami kepada masyarakat, yang pertama terkait dengan kebersihan, mari kita sama-sama menjaga kebersihan kota kita dengan memilah sampah. Memilah sampah itu ada 3 kategori, ada organik, non-organik, dan B3. Memilah sampah dari rumah sehingga mempermudah petugas kami dalam melakukan operasional pengangkutan sampah. Terus yang kedua, saya himbau juga kepada masyarakat agar tidak membuang sampah pada tempat-tempat yang bukan pembuangan sampah. Gitu. Artinya di laut, di sungai, di lahan kosong yang bukan peruntukan untuk pembuangan sampah, tetapi masyarakat dapat membuang sampah pada TPS-TPS yang tersedia. Terus yang ketiga, kami juga saat ini sudah melakukan kerjasama juga dengan ada beberapa pemerhati lingkungan, yaitu bank sampah, sehingga kami dapat bekerja sama sehingga mereka bisa juga membeli sampah-sampah yang bisa didaur ulang, yang intinya untuk mengurangi sampah itu sendiri dan menghasilkan ekonomi bagi masyarakat.
0: Lebih lanjut, Dickson menyampaikan bahwa pihaknya telah menjalin kerjasama dengan sejumlah pemerhati lingkungan termasuk bank sampah. Melalui kolaborasi tersebut, sampah yang masih memiliki nilai guna dapat dibeli untuk didaur ulang, sehingga tidak hanya mengurangi timbunan sampah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

0: Saudara, pemerintah Distrik Fakfak Timur memastikan pelaksanaan musyawarah tingkat kampung di Kampung Sanggram akan segera dilaksanakan setelah terbitnya surat keputusan pelaksana tugas PLT Kepala Kampung. Laporan Anwar Lamohan.
1: Sekretaris Distrik Fakfak Timur Munawir Rengen mengatakan hingga saat ini satu kampung di wilayah Distrik Fakfak Timur belum melaksanakan musyawarah tingkat kampung. Kampung tersebut adalah Kampung Sanggram yang pelaksanaannya sempat tertunda karena adanya pergantian kepala kampung. Pernyataan tersebut disampaikannya saat ditemui RRI di kantor pemerintah daerah Kabupaten Fakfak pada Kamis 11 Juni 2026. Ia menjelaskan dari 6 kampung yang berada di Distrik Fakfak Timur, 5 kampung lainnya telah melaksanakan musyawarah kampung. Adapun kampung yang telah melaksanakan musyawarah kampung yakni Kampung Weri, Tunas Gain, Urat, Kriabisa, dan Saharei. Sementara Kampung Sanggram masih menunggu proses administrasi terkait pergantian pimpinan kampung. Ia menegaskan keterlambatan pelaksanaan musyawarah kampung bukan disebabkan unsur kesengajaan dari pemerintah distrik maupun pemerintah kampung. Penundaan terjadi karena pihak distrik harus menunggu terbitnya surat keputusan penunjukan pelaksana tugas kepala kampung dari Bupati Fakfak.
2: Di Distrik Fakfak Timur itu terdiri dari 6 kampung yang mana pelaksanaan muskam di Distrik Fakfak Timur dari 6 kampung tersisa satu kampung yaitu Kampung Sanggram. Kampung Sanggram pelaksanaan muskamnya tertunda karena ada pergantian kepala kampung.
1: Dia menjelaskan surat keputusan PLT kepala kampung Sanggram telah diterima pada Kamis 11 Juni 2026. Setelah dokumen tersebut diterima, pihak distrik langsung menyusun jadwal pelaksanaan musyawarah kampung. Menurutnya, musyawarah tingkat kampung di Kampung Sanggram dijadwalkan berlangsung pada Jumat 12 Juni 2026. Kegiatan tersebut akan melibatkan aparat kampung, tokoh masyarakat, dan berbagai unsur terkait lainnya.
2: Kami dari distrik menunggu SK Bupati baru terbit terkait dengan penunjukan pelaksana tugas kepala Kampung Sanggram, dan insya Allah muskam akan dilaksanakan walaupun terlambat, tetap dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 di Kampung Sanggram.
1: Yang menambahkan tujuan utama pelaksanaan musyawarah kampung adalah membahas program dan kegiatan kampung tahun 2026. Melalui forum tersebut, berbagai usulan dan kebutuhan masyarakat diharapkan dapat dihimpun untuk mendukung pembangunan kampung yang lebih baik. Anwar melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Fakfak. Pemerintah Distrik Fakfak Timur berharap pelaksana tugas PLT Kepala Kampung Sanggram yang baru dapat segera bergerak mengakomodir kebutuhan masyarakat sekaligus mengawal proses perencanaan pembangunan kampung. Kembali dilaporkan Anwar Lamohan.
1: Pemerintah Distrik Fakfak Timur berharap pelaksana tugas PLT Kepala Kampung Sanggram yang baru dapat segera menjalankan tugasnya dengan baik. Harapan tersebut terutama berkaitan dengan pengawalan aspirasi masyarakat menjelang pelaksanaan musyawarah tingkat kampung dan tingkat distrik. Hal itu disampaikan Sekretaris Distrik Fakfak Timur Munawir Rengen saat diwawancarai RRI di Pemda Fakfak pada Kamis 11 Juni 2026. Menurutnya peran PLT Kepala Kampung sangat penting dalam memastikan seluruh kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi dengan baik. Ia menjelaskan berbagai usulan masyarakat nantinya akan dibahas melalui forum musyawarah kampung. Hasil pembahasan tersebut kemudian akan dibawa ke tingkat distrik sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan. Ia berharap PLT Kepala Kampung Sanggram mampu membangun komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, setiap kebutuhan dan persoalan warga dapat teridentifikasi serta ditindaklanjuti secara tepat. Selain mengawal aspirasi masyarakat, PLT Kepala Kampung juga diharapkan dapat memastikan jalannya roda pemerintahan kampung tetap berjalan normal. Stabilitas pemerintahan dinilai penting agar pelayanan kepada masyarakat tidak mengalami hambatan. Sekretaris distrik juga menekankan pentingnya percepatan tahapan pemilihan kepala kampung definitif di Kampung Sanggram. Menurutnya, proses tersebut perlu segera direspon agar masyarakat dapat memiliki pemimpin definitif sesuai mekanisme yang berlaku.
2: Harapan kami dari distrik, saya selaku Sekretaris Distrik Fakfak Timur, kepada pelaksana tugas kepala Kampung Sanggram yang baru untuk mengawal dan mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada di Kampung Sanggram, dan tentunya PLT Kepala Kampung Sanggram merespon cepat untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung Sanggram yang baru nanti.
1: Ia optimis dengan dukungan masyarakat dan pemerintah distrik, berbagai agenda pembangunan di Kampung Sanggram dapat berjalan dengan baik. Pemerintah Distrik Fakfak Timur pun berharap seluruh tahapan pemerintahan dan pembangunan kampung dapat terlaksana secara tertib, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anwar melaporkan.
0: Berikut kita ikuti perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya per hari ini Jumat 12 Juni 2026 yang disampaikan petugas BMKG Fakfak.
3: Halo masyarakat Kabupaten Fakfak, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saya Isabella selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perakiran cuaca hari Jumat 12 Juni 2026 sebagai berikut. Pagi hari pada umumnya cuaca diperkirakan berawan, tetapi pada distrik Karas diperkirakan hujan ringan. Kemudian siang hari cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal, bahkan hingga terjadi hujan ringan pada semua distrik Fakfak. Kemudian malam hari dan dini hari cuaca diperkirakan berawan pada semua distrik Fakfak. Suhu udara dalam satu hari berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 90%. Kemudian arah angin secara umum berasal dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 20 knot. Untuk tinggi gelombang laut yaitu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, tergolong tinggi gelombangnya ringan. Selanjutnya informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 10.00 hingga 11.00 waktu Indonesia Timur mencapai 2,2 meter dan kondisi surut terjadi pada pukul 18.00 hingga 19.00 waktu Indonesia Timur mencapai 0,4 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya Isabella selaku pegawai yang bertugas ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati.
0: Demikian buletin berita daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik pendengar, dalam ruang layanan masyarakat saya minta perhatian Anda untuk satu pengumuman dan satu berita duka. Pengumuman pertama, memperingati 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua. Alur dan syarat pendaftaran. 1. Pendaftaran gratis. 2. Pendaftaran mulai 1 Juni sampai dengan 20 Juni. 3. Setiap grup terdiri dari 10 hingga 15 orang. 4. Technical meeting pada 25 Juni 2026 di Masjid Agung Baitul Makmur. Juara ataupun pemenang, anak-anak, putra dan putri. Juara 1, uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Juara 2, uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Juara 3, uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Untuk kategori remaja putra-putri, juara 1, uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Juara 2, uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Juara 3, uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Kategori dewasa putra-putri, juara pertama, uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Juara kedua, uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Juara ketiga, uang pembinaan plus piagam penghargaan plus piala. Pelaksanaan lomba, pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai, tempat RTH Kiai Haji Ma'ruf Amin Fak-Fak. Kategori lomba, kategori anak-anak, remaja dan umum, setiap grup diisi minimal 10 hingga 15 orang, membawa kitab berjanji masing-masing. Durasi penampilan 15 menit, seragam, pakaian koko atau muslimah rapi dan juga sopan. Informasi atau narahubung dapat menghubungi Bapak Abdul Ghani Siwan Siwan di nomor HP 081313209705. Pendaftaran gratis dan total hadiah jutaan rupiah. Demikian atas perhatian disampaikan. Terima kasih. Dan berikut pendengar kami sampaikan berita duka.

Berita duka berasal dari Mama Umin Woi dan Hamdani Woi, ditujukan kepada keluarga besar yang berada di Kampung Lok Wirin, Kur, Kecamatan Pulau-Pulau Kur, keluarga Bapak Sabtu Rumeo, Bapak Sorong Maswatu, Bapak Umar Maswatu di Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, keluarga besar Maswatu, Letsoin, Retop, Rumeo, semuanya di Kampung Lok Wirin, Finua, Finua Len, Sermaf dan sekitarnya, keluarga besar Maswatu, Rumah Lolas di Kampung Dulak, Adar, Rarat dan Miran, serta Handai Taulan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu di Pulau Gorom, Kecamatan SBT. Keluarga besar Woi, Temong Mere, Wagap, Hareda, Kabes, Hindom, Wow di Fakfak, serta Handai Taulan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Isi berita duka, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, telah berpulang ke rahmatullah Bapak, Tete, Kakak, Adik, Saudara kami Parimus Maswatu bin Muhammad Tahir Maswatu atau biasa dipanggil Bapak Kena. Meninggal di rumah di Kampung Pirma pada hari Kamis 11 Juni 2026 pada pukul 11.47 menit waktu Indonesia Timur. Jenazah sementara disemayamkan di rumah almarhum Bapak Parimus Maswatu dan akan dimakamkan pada hari ini Jumat 12 Juni 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Timur sebelum pada Jumat di Kampung Pirma. Sekali lagi isi berita duka, telah berpulang ke rahmatullah Bapak, Tete, Kakak, Adik, Saudara kami Parimus Maswatu bin Muhammad Tahir Maswatu atau biasa dipanggil Bapak Kena. Meninggal di rumah di Kampung Pirma pada hari Kamis 11 Juni 2026 pada pukul 11.47 menit waktu Indonesia Timur. Jenazah sementara disemayamkan di rumah almarhum Bapak Parimus Maswatu dan akan dimakamkan pada hari ini Jumat 12 Juni 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Timur sebelum pada Jumat di Kampung Pirma. Demikian berita duka ini bagi Anda yang sempat mendengarkan dan berdekatan dengan keluarga, kerabat, kami mohon bantuan saudara untuk menyampaikan isi berita duka ini. Atas bantuan saudara kami sampaikan terima kasih. Sekian ruang layanan masyarakat untuk Anda pagi hari ini.

0: Aduh. Tanya bapak dulu. Bapak.
1: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
0: Listrik padam, tolong cek, Kak.
1: Aduh, tunggu sudah, bapak cek.
0: Kenapa? Bapak listrik padam?
1: Iya, sapu listrik padam.
0: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
1: Aduh, minta maaf, bapak belum bayar.
0: Nah, karena bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel. Halo, saya Martin, dan saya bukan Jack. Buat pace-mace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu, biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.

Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hutan Indonesia merupakan hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia dengan hutan tropis. Setiap pulau besar di Indonesia memiliki hutan yang luas. Tak heran jika Indonesia sering disebut dengan paru-paru dunia. Hutan yang di dalamnya tumbuh beraneka ragam jenis pepohonan memberikan sejuta manfaat bagi makhluk hidup yang lain yang selalu bergantung satu sama lainnya. Ya, pepohonan sebanyak kurang lebih 1 hektar dapat menghasilkan oksigen yang cukup untuk 18 orang. Terbayangkan, tanpa adanya pohon, dunia akan begitu sesak, apalagi dengan populasi yang terus meningkat.
1: Kalau menurut saya tentang hutan dan alam di Indonesia, khususnya di Papua, seperti kita ketahui bahwa Papua itu merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki hutan terbesar dan terluas. Beberapa tahun belakangan ini, proyeksi untuk perambahan hutan menjadi hutan industri atau hutan perkebunan itu sudah mulai mengarah ke arah Papua. Yang mungkin perlu diperhatikan itu adalah bagaimana saat hutan itu dieksplorasi menjadi lahan industri, itu seharusnya masih tetap juga memperhatikan aspek-aspek sosial lainnya, baik itu keberlangsungan hayati di sekitarnya, kemudian bagaimana dengan masyarakat di sekitarnya. Karena bagaimanapun, kerusakan hutan yang permanen itu tentu butuh waktu yang lama untuk dipulihkan. Dan dampak yang akan ditimbulkan itu bukan hanya di lingkungan itu saja, tapi itu juga akan berpengaruh juga ke ketersediaan air bersih, kemudian kekuatan lahan atau tanah dari longsor saat hujan, dan lain sebagainya. Dan bagi saya, sudah selayaknya pemuda juga turut dalam upaya mengkampanyekan bahwa alam hutan itu mesti tetap lestari dengan tetap menjaga keberlangsungan ekologi dan hayatinya.
0: Pepohonan sebagai sumber kehidupan sekaligus masalah dari pohon. Dengan kayu, kita bisa membangun rumah, membuat kertas dan tisu, membuat peluang bisnis yang menguntungkan.

0: secara ilegal, di mana merusak pepohonan-pepohonan, tanaman-tanaman yang ada di Indonesia dan khususnya di Papua. Karena bagi kami, hutan adalah rumah kedua untuk kami dan sumber mata pencaharian kami. Untuk itu, saya harapkan agar semoga kedepannya tidak ada lagi penebangan-penebangan pohon yang akan menghilangkan rumah-rumah para burung-burung, pada satwa-satwa yang hidup di hutan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita melestarikan dan kita menjaga hutan kita.
1: Sadarkah kita, hutan di seluruh bumi ini sudah hampir gundul karena kita? Sadarkah kita, global warming yang bisa menyebabkan kiamat dunia juga semakin dekat dengan kita? Pohon adalah salah satu sumber kehidupan manusia dan hewan.

Kita ke informasi luar negeri. Korea Aerospace Industry atau KAI menyatakan penyerahan satu perwarupa jet tempur KF-21 Borame kepada Indonesia. Tinggal menunggu penyelesaian mekanisme transfer dan finalisasi kontrak yang telah disepakati oleh kedua pemerintah. Selain perwarupa tersebut, KAI juga berharap dapat melanjutkan kerjasama dengan menyerahkan 16 unit dari KF-21 kepada Indonesia.

Kita ke informasi olahraga. Persita Tangerang resmi berpisah dengan gelandang asal Korea Selatan, Bae Sin-yong, setelah 5 musim membela tim dan menyatatkan 148 penampilan, 6 gol dan 10 assist saat ini.

0: Nanti kita akan ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Sumatera Selatan. Kami hadirkan informasi lengkap dari Alfred Stuter berikut ini.
1: Dua peristiwa yang berbeda. Artinya memang ada peristiwa tertangkap tangan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan suap dalam proses audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim tahun anggaran 2025. Penyidik menduga terdapat upaya untuk memengaruhi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK terhadap sejumlah temuan dalam laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik telah menetapkan 5 tersangka. Mereka terdiri dari 3 pihak pemberi suap dan 2 pihak penerima suap.
1: Dua peristiwa yang berbeda, artinya memang ada peristiwa tertangkap tangan terkait Pemkab urusan BBJ di Kabupaten Muara Enim, dan yang kedua adalah peristiwa tertangkap tangan terkait kegiatan yang berkaitan dengan pemeriksaan laporan keuangan di Kabupaten Muara Enim. Hanya memang ada irisannya yang kemudian kemarin waktunya pun kebetulan bersamaan, sehingga beberapa pihak-pihak juga ada yang terlibat di peristiwa yang kedua ini.
2: 3 tersangka pemberi suap yakni Bupati Muara Enim Edison, Kori Erin Hardi, dan Vika. Sedangkan 2 tersangka penerima suap adalah Titin Rita Lestari selaku ASN BPK dan August Dewanggara alias Angga selaku pihak swasta. KPK menduga perkara tersebut bermula dari hasil pemeriksaan BPK yang menemukan temuan melebihi batas materialitas dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. Dalam prosesnya diduga terdapat permintaan fee sekitar 1,6 miliar rupiah untuk mengubah hasil audit tersebut. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pengembangan perkara mengarah pada dugaan pemberian suap kepada pihak-pihak di Badan Pemeriksa Keuangan.
3: Jadi peristiwa tertangkap tangan kedua ini berkaitan dengan peristiwa tertangkap tangan sebelumnya yang berkaitan dengan dugaan penyuapan yang dilakukan oleh pihak swasta kepada oknum-oknum di Pemkab Muara Enim, ya, berkaitan dengan pengadaan-pengadaan yang ada di lingkup Kabupaten Muara Enim. Bahwa kemudian dari uang yang diberikan oleh pihak swasta tersebut kepada pihak Pemkab Muara Enim, sebagian diduga diberikan kepada pihak-pihak di sisi BPK.
2: KPK menyebut salah satu temuan yang turut didalami penyidik berkaitan dengan pengadaan barang di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim. Seluruh tersangka telah ditahan untuk 20 hari pertama hingga 29 Juni mendatang guna kepentingan penyidikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim legal korporat Isar Gas Herbin mengaku mengetahui adanya pembayaran advance payment dari PT Perusahaan Gas Negara kepada PT Isar Gas Group dalam persidangan perkara dugaan korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan Diret PGN dan Komisaris Isar Gas Group. Kita bergabung ke rekan saya Muhammad Isnan Suhanda.
4: Pada saat itu rencananya akuisisi tidak terjadi di 2 November 2017.
5: Iya.
4: Tapi ada pemberian advance payment. Saudara tahu itu?
5: Tahu.
4: Tahu. Advance payment itu berapa nilainya?
6: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan direktur utama PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi yang merupakan anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi dari grup Isar Gas. Dalam kesaksiannya, saksi Herbin dari Legal Corporate Isar Gas Group mengaku pembayaran advance payment sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat diantaranya akan diperhitungkan dalam akuisisi Isar Gas Group oleh PGN.
4: 15 juta US dollar itu untuk apa jadi?
5: Nggak salah ya. Okay. Jadi pada saat memang terjadi akuisisi itu menjadi pengurang nilai itu menjadi pengurang dari nilai akuisisi yang
4: BAP. Akuisisi itu nilainya 70 sampai 100 juta US dollar.
5: Iya.
4: Dari mana saudara punya angka itu?
5: Isargas pernah dievaluasi, Pak.
6: Sementara itu, saksi Muhammad Raizuli mengatakan ada konsultan fee yang dibayarkan PT Isargas Group kepada Hendy Prio Santoso selaku Direktur Utama PGN periode 2008-2017.
7: Pak Iswan itu tahunya memang Pak Sofian mengantarkan uang tersebut ke Pak Arso. Bang itu awalnya adalah sebagai konsultan, Bu, konsultan fee.
8: Itu dari keterangan Pak Arso,
7: Pak Arso dan Pak Iswan sama. Mereka sama-sama menerangkan bahwa itu adalah sebagai konsultan fee-nya Pak Hendy. Nah, jadi dititipkanlah konsultan fee tersebut kepada Pak Sofian untuk memberikan kepada Pak Arso, juga Pak Arso memberikan kepada Pak Hendy.
6: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Hendy Prio Santoso menerima uang konsultan fee sebesar $509,400 atau sekitar 5,09 miliar hingga $500,000 terkait kasus dugaan korupsi jual-beli gas PT PGN. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini Kementerian Kesehatan Kemenkes yang mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Informasinya dihadirkan oleh rekan saya Aditya Prabowo.
9: Yang berkaitan dengan survei ini, yang pertama pemerintah Bapak Presiden tuh ingin agar pertumbuhan ekonomi kita itu 8%.
10: Baik pendengar, Kementerian Kesehatan mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik Nasional. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai pendataan yang akurat penting untuk mendukung target pemerintah mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan menciptakan sekitar 2 juta lapangan kerja baru pada setiap tahunnya. Menurut Menkes Budi, sektor kesehatan memiliki potensi besar menjadi penggerak ekonomi nasional.
9: Pemerintah, Kementerian Kesehatan itu ada dua tugas yang berkaitan dengan survei ini. Yang pertama, pemerintah, Bapak Presiden tuh ingin agar pertumbuhan ekonomi kita itu 8%. Dan yang kedua, beliau juga ingin agar penyerapan tenaga kerja baru yang mungkin sekitar berapa sekarang, 2 jutaan kali ya setahun, itu bisa terjadi. Sehingga semua adik-adik kita yang baru selesai sekolah itu bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak.
10: Oleh karena itu, pemerintah mendorong pengembangan industri kesehatan termasuk rumah sakit, klinik, dan puskesmas sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat undang-undang yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali.
11: Untuk mensukseskan Sensus Ekonomi 2026 ini, BPS tidak bisa berjalan sendiri. Karena kesuksesan itu pasti bisa kita raih kalau kita berkolaborasi. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, dukungan dari Kementerian Kesehatan untuk Sensus Ekonomi 2026 telah banyak diberikan kepada BPS.
10: BPS telah menerima lebih dari 89.000 data pelaku usaha kesehatan dari Kementerian Kesehatan untuk mendukung pendataan yang baru. Dari Jakarta, Aditya Prabowo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengaran pemirsa, Sekolah Rakyat atau SR di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan menyiapkan 270 kuota siswa baru melalui penjangkauan langsung calon peserta didik. Laporan lengkapnya disampaikan oleh Ayunia Nindiati.
12: Persiapan penerimaan peserta didik Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Kabupaten Bone untuk tahun ajaran 2026-2027 terus dilakukan di Kabupaten Bone melalui sistem penjangkauan langsung ke calon siswa yang memenuhi kriteria penerima program. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone Reski Juniarti mengatakan, berbeda dengan sekolah reguler yang membuka pendaftaran umum, sekolah rakyat menggunakan metode penjangkauan untuk memastikan calon siswa berasal dari keluarga yang layak menerima layanan pendidikan tersebut. Menurutnya, pemerintah pusat bersama tim daerah saat ini terus melakukan koordinasi terkait penyambutan siswa baru, kesiapan fasilitas, kurikulum, hingga rencana perpindahan dari sekolah rintisan ke sekolah permanen.
13: Secara teknis tentunya sangat berbeda. Jadi untuk SPMB, seleksi penerimaan siswa baru untuk sekolah reguler, itu mereka membuka pendaftaran secara luas. Tetapi untuk sekolah rakyat itu kita menamakannya penjangkauan. Jadi nanti ada tim yang memang dipercayakan dari Kementerian Sosial untuk langsung menjangkau data-data yang sudah diberikan untuk memastikan bahwa anak-anak ini memang layak sesuai dengan kriteria dan berminat untuk masuk ke sekolah rakyat.
12: Sementara itu, Ketua Tim PKH Kabupaten Bone Sudasman menjelaskan, penjangkauan dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah oleh pendamping PKH, berdasarkan data keluarga miskin dan miskin ekstrim yang telah masuk dalam daftar prioritas pemerintah. Selain data yang sudah tercatat, calon siswa di luar daftar juga dapat dijangkau apabila memenuhi kriteria dan dilengkapi surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa atau kelurahan setempat.
14: Kami door-to-door, home visit, teman-teman bergelut di lapangan untuk menjangkau data yang masuk di pre-list yang berasal dari DTSN yang masuk di desil 1 dan desil atau desil 2. Tetapi ketika di lapangan ditemukan ada yang dianggap bahwa data ini layak untuk masuk di desil 1 atau desil 2 itu tetapi tidak masuk di data pre-list, itu bisa saja teman-teman melakukan penjangkauan ya dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari desa dan kelurahan.
12: Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bone Nur Hudaya menambahkan, seluruh calon siswa yang dijangkau tetap melalui proses verifikasi untuk memastikan program sekolah rakyat benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan.
15: Kita melakukan penjangkauan bersama ketua tim PKH, kemudian kami melibatkan juga BPS selaku yang menentukan desil 1 dan desil 2-nya. Kami berharap bahwa apa yang menjadi program pemerintah ini bisa bermanfaat, bisa memutus rantai kemiskinan, karena target yang harus kami capai itu adalah 70 siswa. Mudah-mudahan bisa capai target sesuai optimis dari teman-teman PKH juga dari kami Dinas Sosial sendiri.
12: Sekadar diketahui, Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone menyiapkan kuota 270 siswa pada tahun ajaran 2026-2027 yang terdiri atas 90 siswa jenjang SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA sebagai bagian dari program nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.

0: Sementara pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan program Sekolah Maung atau Manusia Unggul sebagai model sekolah penggerak yang mencetak generasi cerdas berkarakter Pancasila, sehat dan berdaya saing global. Ada Ade Sri, rekan saya yang menyampaikan info lengkapnya.
1: Program Sekolah Maung atau Manusia Unggul yang diluncurkan pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu upaya dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Program ini dirancang untuk membentuk generasi yang cerdas, berkarakter Pancasila, sehat, serta memiliki kesiapan menghadapi tantangan pendidikan dan dunia kerja. Kepala SMA N1 Bogor, Atip Suherman, mengatakan sekolahnya telah memiliki berbagai fondasi yang mendukung pelaksanaan program Sekolah Maung. Menurutnya, pengalaman sebagai sekolah model serta penerapan kurikulum nasional dan internasional menjadi modal dalam mengembangkan peserta didik yang unggul.
2: Jadi, ketika kita ditunjuk menjadi sekolah manusia unggul, kita sudah punya dasar sebenarnya yang membuat kita pede. Karena sebelumnya kita juga dipercaya oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai satu-satunya sekolah model di Kota Bogor. Untuk kelas 10 yang sekarang, generasi Sekolah Maung ini, kurikulumnya double, kurikulum nasional dan kurikulum Cambridge. Kami akan mengundang orang tua kelas 10 untuk menyampaikan program kami untuk mencetak anak-anak unggul. Dari program itulah nanti orang tua akan memahami bahwa jamnya bertambah.
1: Sementara itu, Kepala SMA N1 Citerep Asep Kurniawan menjelaskan, peningkatan mutu pendidikan juga dapat dilakukan melalui penguatan kualitas tenaga pendidik dan pendamping peserta didik secara berkelanjutan. Menurutnya, setiap siswa memiliki potensi yang perlu diarahkan sejak dini agar dapat berkembang secara optimal.
3: Alhamdulillah kalau peningkatan mutu, kami mulai dari gurunya. Sama guru, walaupun kalau gurunya bagus, sekalipun bukan sekolah Maung, itu berbagai macam workshop, berbagai macam in-house training, dan berbagai macam pelatihan-pelatihan. Di kurikulum sekarang kan sejak kelas 10, anak sudah harus tahu ya mau jadi apa. Sejak hari itulah sudah kami bimbing. Karena kami punya keyakinan semua orang punya potensi yang sama, tinggal bagaimana kita ketahuinya, bagaimana mengarahkannya.
1: Melalui program Sekolah Maung maupun berbagai inovasi yang diterapkan di sekolah reguler, kualitas pendidikan di Jawa Barat diharapkan terus meningkat sehingga mampu melahirkan generasi yang kompeten, berkarakter, dan siap bersaing di tingkat global. Dari Bogor, Ade Sri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke informasi dari Joy Allen dan Izzat yang keluar sebagai salah satu kategori putra-putri di ajang pencarian bakat menyanyi bertajuk Festival Kita Indonesia 2026. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
4: Seperti ini tuh sangat menjadi salah satu solusi ya buat apalagi buat anak-anak muda kayak kita gitu, buat bisa melestarikan lagi menyanyi.
5: Joy Allen dan Izzat keluar sebagai juara satu kategori putra dan putri pada ajang pencarian bakat menyanyi bertajuk Festival Gita Indonesia 2026. Keduanya berhasil meraih juara satu setelah melewati babak Grand Final yang diselenggarakan Auditorium RRI Jakarta. Pada babak Grand Final, 10 orang peserta terbaik dari berbagai daerah unjuk kemampuan bernyanyi di hadapan juri dan penonton hingga keluarlah Joy Allen dan Izzat. Juara pertama Festival Gita Indonesia kategori putri, Joy Allen menjelaskan usai keluar sebagai juara, ia memilih terus melanjutkan karirnya untuk bermusik serta berharap bisa membawa harum nama Indonesia melalui musik.
4: Kalau aku, ya abis ini pasti bakal berkarya lebih lagi, makin berprestasi lagi buat, mungkin bisa buat Indonesia juga. Terus buat teman-teman semua, buat para generasi muda, semangat terus, tetap lestarikan budaya-budaya Indonesia dan cinta Indonesia.
5: Sementara itu, juara pertama Festival Gitar Indonesia kategori Putra, Izzat berharap bisa merilis lagu-lagu baru usai keluar sebagai juara pada Festival Gitar Indonesia 2026. Dan semakin dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia, terutama bagi pecinta musik.
6: Masih seperti Joy juga, semoga setelah ini Izzat bisa merilis lagu-lagu baru juga, bisa makin dikenal banyak orang, dan semoga dengannya ada lomba ini, teman-teman semuanya bisa lebih melestarikan lagi lagu-lagu nasionalis.
5: Sementara itu, Direktur Utama atau Dirut Lembaga Penyiaran Publik RRI, I. Hendrasmo menjelaskan Festival Gitar Indonesia 2026 merupakan kegiatan budaya dan kebangsaan yang menjadi wujud komitmen RRI dalam merawat persatuan Indonesia melalui kegiatan musik, seni, dan kreativitas generasi muda.
7: RRI berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang tujuannya adalah memperkuat nilai Pancasila, Bhinneka, dan semangat persatuan.
5: Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hajar Dewantoro berharap para finalis Festival Gitar Indonesia 2026 bisa menyebarkan semangat patriotik baik kepada generasi muda maupun masyarakat secara umum.
8: Jadi kita berharap betul-betul lewat melodi, lewat nada, lewat syair, lewat musik yang dimainkan oleh teman-teman itu, tumbuh jiwa patriotisme, tumbuh semangat kebangsaan.
5: Dari Auditorium RRI Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita dan membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini. Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, kita lanjutkan kebersamaan pagi hari ini.

Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur, Taegu Warriors, Korea Selatan.

Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat pagi, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P, Tendean 72 Fakfak. Temani ruang dengar Anda pendengar untuk edisi hari ini Jumat tanggal 12 Juni 2026. Kita nikmati pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi temani pagi hari Anda.
1: Mace, kamu tahu kah belum tentang Piala Dunia?
2: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
1: Nah, untuk Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
2: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
1: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
2: Mace-mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
1: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fakfak melalui FM 94,9 MHz, di RRI Digital dan media sosial RRI Fakfak.
2: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak tiga kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika, Cruz Azul, dan tentu saja timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar tiga kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget padahal begini
0: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setara pikir orang lain begitu.
2: Bace-mace, mari tong cerita-cerita di Para-Para Pinang setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi dengan saya, Mace Pinang. Jangan lupa ya.
3: Halo.
4: Iya, baik pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Untuk edisi hari ini Jumat tanggal 12 Juni ya, saat ini saya sudah terhubung dengan Mace Pinang. Kita akan bersama di Para-Para Pinang untuk edisi hari ini. Kita sapa Mace Pinang terlebih dahulu. Mace Pinang, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mace Eka. Selamat pagi, Mace kakak adik dong semua.
4: Selamat pagi. Kabar-kabar bagaimana nih pagi ini?
3: Kabar-kabar baik. Kita rencana mau apa ikut pawai, siaran bukan, kita mau ikut siaran itu yang tadi subuh begitu tadi subuh, tapi macam setelah macam setelah liwat begitu ya. Kita ingin satu bulan kalau nonton-nonton begini kita bisa makanya, habis di rumah
4: makanya
3: sakit.
4: Makanya orang bilang persiapkan fisik dari mulai sekarang sudah karena sub pembukaan tadi pagi gitu.
3: Iya, jadi Mace Pinang mau bilang selamat pagi untuk Pace. Semoga pagi ini dos mau bangun segar-segar gitu karena memang dosu, kemeriahan.
4: Dos mehat duluan ya, dos bangun pagi.
3: Iya, karena sejujurnya itu ternyata banyak warga itu yang memang menggunakan aplikasi RRI digital untuk mendengarkan siaran Piala Dunia. Luar biasa ya Mace Eka.
4: Betul,
3: karena ketong bisa bilang kalau ini kali ini luar biasa karena memang siaran secara langsung ya, siaran nasional bahkan internasional itu siaran bola ini kami dari RRI juga maksudnya membuka ruang begitu. Jadi terperlu ketong harus matawana lagi. Cukup ketong tidur-tidur saya ketong dengar nanti siapa yang kasih masuk gol berarti ya ketong bangun lah bateria atau begitu.
4: Itu bateria. Itu dia punya euforia ketong bateria kalau siapa yang
3: betul. Okay. Betul. Terus kemarin juga kan ketong lihat dari kubu mana Brazil yang sudah lakukan konvoy itu.
4: Baru komput tim bagaimana?
3: Ketong putih tim itu terlalu mau pawai-pawai karena gitu, ketong kan? Yakin bahwa nanti kita yang menang begitu.
4: Memang.
3: Okay, mungkin dari Piala Dunia kita bergeser sedikit ya.
4: Boleh. Baik.
3: Iya, kali
4: hari ini.
3: Pagi ini masih kalau ketong bicara tentang saya mungkin masih perlu ingatkan pihak-pihak terkait dengan tolong perhatikan lampu-lampu jalan ya, karena memang lampu jalan itu penting sekali untuk ketong semua toh sebagai warga masyarakat. Lalu satu lagi kalau kemarin itu ada dialog dengan Kadis Dinas Kebersihan ya dan pertanahan itu masih tentang lingkungan sampah kebersihan dan lain sebagainya. Di sini juga saya mau sampaikan buat warga Fak-Fak yang mungkin sering-sering hari-hari Sabtu atau Minggu begitu ya lakukan perjalanan menikmati akhir pekan weekend begitu, tolong perhatikan sampah di destinasi wisata yang kita kunjungi begitu, karena sejujurnya sampai hari ini tuh masih kadang ketemu tujuan mau menikmati apa liburan, hilangkan apa kejenuhan. Tapi kita sehingga tiba di satu tempat spot wisata, terus yang disuguhkan itu hanya sampah, itu juga kan tidak membuat suasana itu jadi enak begitu. Nah ini juga harus diperhatikan, karena memang ada di beberapa spot wisata itu memang di sana itu sudah siapkan sampah, tempat sampah sebenarnya, Mas Eka. Cuman ini kurang adanya kesadaran ya dari masyarakat. Mungkin kembali saya mau ingatkan juga untuk orang tua. Biasa kan kalau anak-anak kecil itu kan makan-makan snack, toh? Iya. Makan-makan snack, makan-makan deh habis terus dong, cuman main buang saja. Kayak bagaimana sebagai orang tua itu kita yang harus lebih peduli begitu kalau anak-anak main buang, ketong yang harus ingatkan begitu, jangan buang sampah sembarangan begitu, karena di sana sudah ada tempat sampah. Mari ini mungkin kebiasaan yang bagi kita orang kayak biasa-biasa saja, tapi ini kebiasaan ini kalau kita sudah terapkan, percayalah anak-anak ini akan terbawa sampai mereka besar begitu. Contoh kayak sekarang kan itong kalau lihat di apa namanya tempat-tempat wisata itu masih banyak ya, jadi bukan hanya apa sampah snack-snack itu saja, tapi cup-cup minuman itu masih ada sampai sekarang. Dan ini terlihat di salah satu spot wisata kayak di Tubir Seram itu masih sangat banyak. Dan mungkin ini yang harus diperhatikan oleh dinas terkait, bahwa mungkin setiap minggu atau setiap bulan itu adakan apa ya kunjungan begitu ke spot-spot wisata begitu, supaya dinas terkait juga bisa melakukan tindakan-tindakan ya, selain bikin papan pengumuman ya, itu memang tugas orang-orang yang punya spot-spot wisata ini begitu. Tapi kembali lagi dinas juga punya kontribusi besar untuk mengingatkan begitu, supaya sekali-sekali lah dari dinas turun liburan gitu ya, piknik gitu ya, sambil lihat-lihat tempat wisata yang memang sudah menjadi prioritas. Karena saat ini tahun ini kan kalau tidak salah dinas pariwisata itu lebih memfokuskan ke 3 destinasi besar yang ada di Kabupaten Fakfak. Jadi mungkin 3 destinasi ini juga harus menjadi perhatian penting begitu ya, khusus untuk warga, untuk yang punya hak wilayah juga. Mari jangan kita cuma mau kita punya keuntungan sendiri tapi kita tidak menjaga apa lingkungan, tetapi bagaimana caranya untuk kita buat tempat itu deh jadi bagus, jadi bersih, supaya orang itu punya keinginan datang itu besar begitu untuk kunjungi kita punya tempat yang sudah kita siapkan. Percuma toh Mas Eka kalau kita sudah buat apa namanya, kita sudah buat dia bersih bagus tapi tidak ada yang datang begitu. Tapi ketika ya itu kembali lagi ya, karena setahu saya dari dinas terkait kemarin kadisnya sudah menyampaikan bahwa ada 3 destinasi wisata yang nantinya akan menjadi prioritas, dan juga mungkin sudah akan diterapkan itu apa namanya karcis masuk begitu. Jadi jangan memikirkan bahwa mereka itu cuma memikirkan keuntungan, tidak ya, tapi itu juga bagian dari sumber apa pendapatan daerah begitu, APD begitu. Iya. Jadi kita orang juga harus memikirkan bahwa ini tahun-tahun ini tahun-tahun sulit ya. Jadi semua sektor itu harus bergerak dengan baik lalu menghasilkan begitu. Jadi jangan memikirkan dia punya hasil itu untuk kepentingan diri sendiri, tapi dari hasil itu kita bisa olah lagi untuk kembangkan destinasi itu butuh apa lagi begitu. Jadi bukan habis dipakai untuk sesuatu yang untuk kepentingan pribadi, bukan. Nanti itu akan dipakai untuk kepentingan pribadi ketika kita sudah olah barang ini dia baik dan benar, manajemennya itu harus baik dan benar. Jadi ketika ini diperhatikan ya, terus kayak macam dong biasa kayak kita parkir kendaraan toh, kita parkir kendaraan masuk apa segala macam itu kan semua di beberapa tempat itu sudah dilakukan pembiayaan gitu. Namun kembali saya mau ingatkan kalau memang sudah ada biaya masuk seperti itu, mungkin tempat-tempat parkir itu juga harus diperhatikan, mungkin di semen kah jalan masuknya, mungkin bisa di semen dengan baik kah atau seperti apa begitu ya, supaya kami juga yang datang itu merasa puas, tidak mengeluh minta dia punya parkiran sekian, padahal jalan masuk, akses masuk untuk parkiran dan jalan masuk semua tidak baik begitu ya. Karena memang ini menjadi apa ya, konsumsi kita begitu, konsumsi bersama. Jadi ketika ada harga ya berarti ada kualitas yang harus kita nikmati begitu. Soal kebersihan, akses masuknya ya, terus mungkin di dalam spot-spot itu kita ada siapkan honai-honai dan lain sebagainya begitu ya. Karena setahu saya ada di beberapa tempat itu honai itu bukan dibuat langsung oleh pemilik hak wilayah begitu, tapi dibuat oleh dinas terkait atau pemerintah daerah dalam hal ini begitu. Jadi mari kita sama-sama perhatikan destinasi wisata atau spot-spot ini. Yang pasti itu ketorang yang pergi ke sana itu pasti setiap orang itu membawa sampah ya, punya produksi sampah masing-masing. Jadi itu harus diingat bahwa dicatat, pergi bawa sampah, pulang juga harus bawa sampah, bukan dibuang lagi di destinasi wisata tersebut atau di spot-spot wisata tersebut. Apalagi Fakfak ini kan punya destinasi kebanyakan laut ya. Jadi ini perlu diperhatikan bahwa laut itu juga sudah dicemari begitu dengan sampah-sampah plastik. Jadi mungkin jadi mungkin seperti itu Mas Eka. Okay, kalau baik. Hari ini kita bicara tentang beberapa destinasi, ya harapannya bukan hanya dinas terkait, tapi ada kerjasama juga dari masyarakat begitu. Jadi mungkin bukan kita punya tempat, tapi ketika kita sudah buat bagus, berjaya, itu semakin banyak mengundang orang datang. Oke, kamu datang di sini itu cukup pantai bersih, di sini honai-honai itu tambah bagus, ada foto yang cukup pakai untuk foto begitu. Jadi ini menjadi catatan penting juga untuk sebagai pemilih ya, sebagai kita yang punya tempat untuk membuka peluang usaha itu begitu. Jadi bukan hanya potnya saja, mungkin kita bisa jualan, bikin gorengan, masakan, dan orang datang itu tidak perlu untuk bawa makanan dari rumah, kita mungkin panggil nanti kita dimakan di sana seperti begitu.
4: Oke.
3: Mas Eka, masih ngundur diri dulu.
4: Siap, Mas.
3: Jumpa lagi di para pinang selanjutnya. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tempat sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget padahal begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batu. Marilah kita beretika.

Saya Ali Hindom, SPD, Ketua FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wak-Wak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Wak-Wak dari Kara 13 batas Kabupaten Wak-Wak sampai Tanjung Vanden Box di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Wak-Wak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Wak-Wak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya dikabur di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sasyatu, namo buddhaya. Salam kebajikan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, saya minta perhatian Anda untuk satu berita duka. Berita duka berasal dari Mama Umin Woi dan Hamdani Woi, ditujukan kepada keluarga besar yang berada di Kampung Lokwirin, Kur, Kecamatan Pulau-Pulau Kur, keluarga Bapak Sabtu Rumeu, Bapak Sorong Maswatu, Bapak Umar Maswatu di Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, keluarga besar Maswatu, Letsoin, Retop, Rumeu, semuanya di Kampung Lokwirin, Finwalen, Sermaf, dan sekitarnya, keluarga besar Maswatu, Rumah Lolas di Kampung Dulak, Adar, Rarat, dan Miran, serta Handai Taulan yang tidak kami sebutkan satu persatu di Pulau Gorom, Kecamatan SBT. Keluarga besar Woi, Temong Mere, Wagap, Hareda, Hindom, Kabes, Wow di Fakfak, serta Handai Taulan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Isi berita duka, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, telah berpulang ke rahmatullah, Bapak, Tete, Kakak, Ade, saudara kami Parimus Maswatu bin Muhammad Tahir Maswatu, atau biasa dipanggil Bapak Kena, meninggal di rumah di Kampung Pirma pada hari Kamis 11 Juni 2026 pada pukul 11.47 menit waktu Indonesia Timur. Jenazah sementara disemayamkan di rumah almarhum Bapak Parimus Maswatu dan rencana akan dimakamkan pada hari ini Jumat 12 Juni 2026 pada pukul 10 waktu Indonesia Timur sebelum pada Jumat di Kampung Pirma. Sekali lagi pendengar, isi berita duka, telah berpulang ke rahmatullah Bapak, Tete, Kakak, Ade, saudara kami Parimus Maswatu bin Muhammad Tahir Maswatu atau biasa dipanggil Bapak Kena, meninggal di rumah di Kampung Pirma pada Kamis 11 Juni 2026 pada pukul 11.47 menit waktu Indonesia Timur. Jenazah sementara disemayamkan di rumah almarhum Bapak Parimus Maswatu dan akan dimakamkan pada hari Jumat 12 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur sebelum pada Jumat di Kampung Pirma. Demikian berita duka ini pendengar, bagi Anda yang sempat mendengarkan dan berdekatan dengan keluarga-keluarga yang berduka, kami mohon bantuan Bapak Ibu Saudara Saudari untuk menyampaikan isi berita duka ini. Atas bantuan Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi kami hadirkan. Temani ruang dengar Anda ya nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur.

memasuki musim pancaroba, perubahan cuaca seringkali terjadi secara tiba-tiba dan menjaga kesehatan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Cuaca yang tak menentu ini bisa mempengaruhi kekebalan tubuh dan membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, ada beberapa langkah yang bisa Anda terapkan untuk tetap fit dan sehat meski cuaca berubah-ubah. Berikut tips-tips sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan di musim pancaroba. Menjaga pola makan seimbang. Asupan makanan yang sehat merupakan kunci utama untuk menjaga daya tahan tubuh. Di musim pancaroba, penting untuk memperbanyak konsumsi makanan bergizi seperti sayur dan buah segar, protein, serta karbohidrat kompleks. Sayur dan buah segar kaya akan vitamin dan mineral yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Protein dari ikan, daging tanpa lemak, dan kacang-kacangan sangat baik untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Karbohidrat kompleks seperti nasi merah dan oats memberikan energi yang lebih tahan lama. Dengan pola makan seimbang, tubuh akan lebih siap menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim. Hidrasi yang cukup. Perubahan suhu yang drastis seringkali membuat tubuh lebih mudah mengalami dehidrasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, pastikan Anda minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Selain itu, konsumsi buah dan sayuran yang tinggi kandungan air, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Olahraga rutin. Berolahraga secara teratur tidak hanya meningkatkan kebugaran, tetapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh. Saat cuaca tidak menentu, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Anda bisa mencoba olahraga indoor seperti yoga, aerobik, atau senam yang bisa dilakukan di rumah. Olahraga outdoor seperti jalan santai atau jogging ketika cuaca sedang bersahabat. Dengan tetap aktif, tubuh Anda akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di musim pancaroba. Istirahat yang cukup. Di musim pancaroba, tubuh lebih mudah merasa lelah karena harus beradaptasi dengan perubahan cuaca. Oleh karena itu, pastikan Anda mendapatkan tidur yang cukup sekitar 7-8 jam per malam. Hindari begadang dan usahakan menciptakan rutinitas tidur yang konsisten agar tubuh bisa beristirahat dengan optimal. Jaga kebersihan diri. Perubahan cuaca yang juga seringkali membawa risiko penyakit seperti flu atau batuk. Untuk itu, menjaga kebersihan diri adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Cuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan atau setelah bepergian. Hindari keramaian jika sedang banyak orang yang sakit agar Anda tidak tertular. Kelola stres. Selain kesehatan fisik, perubahan cuaca juga bisa mempengaruhi suasana hati dan meningkatkan tingkat stres. Luangkan waktu untuk merilekskan diri, baik dengan meditasi, latihan pernapasan, atau sekedar berjalan-jalan santai. Berkumpul dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi cara yang baik untuk menjaga kesehatan mental di tengah perubahan cuaca. Musim pancaroba memang membawa tantangan tersendiri bagi kesehatan, tapi dengan menerapkan gaya hidup sehat, Anda bisa menjaga tubuh tetap bugar. Dengarkan kebutuhan tubuh, beradaptasi dengan perubahan yang ada, dan jalani hari-hari dengan optimisme. Tetap sehat dan semangat menghadapi musim pancaroba.

0: Lisensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Power of Personality karya Tara Damaya yang terbit pada tahun 2023 mengeksplorasi bagaimana kepribadian seseorang memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan, kesuksesan, dan hubungan sosial. Dengan pendekatan yang berbasis psikologi modern dan pengalaman praktis, penulis menekankan pentingnya memahami kepribadian diri dan orang lain untuk memaksimalkan potensi pribadi dan membangun interaksi yang harmonis. Melalui buku ini, Tara berpendapat bahwa kepribadian adalah fondasi utama yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan juga bertindak. Dengan mengenali kepribadian, seseorang dapat memahami kekuatan dan kelemahannya, serta bagaimana hal ini dapat dimanfaatkan dalam berbagai situasi. Buku ini juga membahas berbagai tipe kepribadian menggunakan teori-teori seperti Big Five Personality Traits dan pendekatan lain yang relevan. Penulis menjelaskan bagaimana tipe kepribadian memiliki cara unik untuk memandang dunia, menghadapi konflik, dan mengambil keputusan. Penulis juga memberikan panduan praktis untuk mengidentifikasi kepribadian diri melalui refleksi diri dan tes psikologi. Ia menekankan pentingnya menerima diri sendiri sebagai langkah awal untuk pertumbuhan pribadi. Buku ini juga menyoroti bagaimana kepribadian mempengaruhi hubungan antar individu baik dalam keluarga, persahabatan, maupun pekerjaan. Penulis menawarkan strategi untuk mengelola konflik, berkomunikasi secara efektif, dan menciptakan hubungan yang sehat dengan memahami kepribadian orang lain. Tara menunjukkan hubungan antara kepribadian dan kesuksesan, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Ia mengajak pembaca untuk memanfaatkan keunikan mereka sebagai kekuatan dalam mencapai tujuan. Buku ini juga dilengkapi dengan latihan, refleksi diri, dan studi kasus nyata untuk membantu pembaca menerapkan konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan inti buku ini yaitu kepribadian adalah aset berharga yang jika dipahami dan dikelola dengan baik dapat menjadi kunci untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, produktif, dan harmonis. Tara Damaya mengajak pembaca untuk menjelajahi dan menghargai keunikan kepribadian mereka serta menggunakan pengetahuan ini untuk mencapai potensi terbaik mereka. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin lebih mengenal diri sendiri, meningkatkan hubungan interpersonal, atau mengoptimalkan kesuksesan pribadi dan profesional. Demikian esensi buku The Power of Personality karya Tara Damaya.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Pendengar Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fak-Fak Widya Smorojati mengatakan keterlibatan petani secara langsung dalam forum nasional merupakan bagian dari upaya menyelaraskan program pemerintah pusat dengan kebutuhan nyata petani di lapangan. Menurutnya, arahan yang disampaikan Menteri Pertanian RI dalam rakor tersebut membawa optimisme baru bagi pengembangan pala Fak-Fak yang selama ini dikenal sebagai salah satu komoditas perkebunan bernilai ekonomi tinggi di Papua Barat. Keikutsertaan para petani dalam kegiatan tersebut juga menjadi bukti keseriusan pemerintah Kabupaten Fak-Fak dalam membangun sektor perkebunan secara partisipatif dengan menempatkan petani sebagai bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan. Widi juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian RI melalui Direktorat Jenderal Perkebunan yang telah memfasilitasi keberangkatan para pekebun pala Fak-Fak. Dukungan tersebut dinilai sangat berarti, terutama di tengah kondisi efisiensi anggaran yang sedang dihadapi pemerintah daerah. Menurutnya, perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan pala Fak-Fak terus meningkat. Hal itu terlihat dari dukungan program perluasan areal tanam pala yang telah berjalan, serta rencana pengembangan lanjutan pada tahun 2026. Dinas Perkebunan berharap hasil rakor dapat membuka ruang dukungan yang lebih besar bagi pengembangan pala Fak-Fak, mulai dari penyediaan bibit unggul, peningkatan sarana produksi, pendampingan petani, hingga penguatan hilirisasi dalam pembangunan industri pengolahan pala. Dengan kolaborasi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan petani, komoditas pala Fak-Fak diharapkan mampu berkembang menjadi sektor unggulan yang memberikan nilai tambah lebih besar serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pekebun di daerah.

saya Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Dalam sejarah sepak bola, banyak rekor yang datang dan pergi. Namun, ada satu angka yang hingga kini tampak mustahil untuk dilewati. Ya, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor fenomenal ini dicatatkan oleh Judge Fontaine pada tahun 1958. Sebuah pencapaian yang membuatnya tetap berdiri kokoh di puncak piramida sejarah sepak bola dunia. Ia memulai karir profesionalnya di Nice sebelum akhirnya menjadi legenda di Stade Reims. Fontaine dikenal sebagai penyerang yang oportunis, memiliki penempatan posisi yang luar biasa, dan insting gol yang tajam di kedua kakinya. Kisah paling ikonik Fontaine terjadi pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Menariknya, ia datang ke turnamen tersebut bahkan tanpa memiliki sepatu bola sendiri. Ia harus meminjam sepasang sepatu dari rekan setimnya, Stephen Bruyne. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine mengamuk. Pada babak penyisihan grup, ia mencetak hat-trick melawan Paraguay dan mencetak 2 gol melawan Yugoslavia, serta 1 gol saat melawan Skotlandia. Di babak perempat final, 2 gol ia sarangkan ke gawang Irlandia Utara. Dan di babak semifinal, ia mencetak 1 gol ke gawang Brasil, meskipun mereka harus kalah dengan skor 5-2 dari tim nasional Brasil yang saat itu diperkuat oleh Pele Muda. Di perebutan tempat ketiga, Fontaine mencetak 4 gol alias hat-trick ke gawang Jerman Barat. Total 13 gol ia cetak hanya dalam 6 pertandingan. Sebagai perbandingan, di era modern, seorang pemain biasanya memenangkan sepatu emas hanya dengan mencetak 5 atau 6 gol di satu turnamen. Sayangnya, dunia tidak bisa melihat ketajaman Fontaine lebih lama. Akibat cedera patah kaki yang berulang, ia terpaksa pensiun pada tahun 1962 di usia yang masih sangat muda, yakni 28 tahun. Judge Fontaine menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Maret 2023 di usia 89 tahun di Toulouse, Prancis. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola, namun namanya akan selalu abadi. Setiap kali Piala Dunia digelar, nama Judge Fontaine akan selalu muncul di layar kaca dan lembaran sejarah sebagai pengingat tentang standar ketajaman yang mungkin takkan pernah dicapai lagi oleh pemain sepak bola manapun. Mencetak 13 gol dalam satu Piala Dunia, bahkan dalam video game pun, itu sulit dilakukan. Sebuah ungkapan populer di kalangan penggemar sepak bola modern untuk menggambarkan kehebatan Fontaine.

Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.